bunuh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, mengatasnamakan Islam. Mereka jangan kira ketika mereka membunuh Ali bin Abi Thalib tersebut karena hawa nafsu. Enggak, taqarruban ilallah, sebagai bentuk bertaqarrub kepada Allah. Ikhlas karena Allah ingin terbunuh dirinya, Ibnu Muljam ini, si pembunuh ini, karena sudah membunuh Ali bin Abi Thalib. Bukan hawa nafsu, bukan. Ya. Nah, terkena syubhat. Dia merasa salah enggak? Sampai matinya dia enggak pernah merasa salah. Dia mengatakan, jangan bunuh saya begitu saja, tapi cincang dulu dari ujung kaki. Saya ingin merasakan sakit dan bertakbir untuk setiap cincangan. Dia menikmati sakitnya karena membunuh Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Itu yang dikatakan syubhat. Sampai tingkatan bid'ah, membunuh orang Islam, bom bunuh diri di dalam masjid. Ya, itu syubhat. Bagaimana cara menangkalnya? Hanya dengan ilmu agama. Kita kalau tidak tahu dalil-dalil tentang haramnya khamr, haramnya zina, haramnya musik, haramnya sutra, haramnya riba, dan detailnya tentang hal yang demikian, maka bisa akan terbawa oleh syubhat-syubhat mereka. Taib, ini musuh yang batin. Fabihasbi hadza sabr. Seberapa seseorang dia berjuang dalam sabar menjalankan perintah Allah, melawan musuhnya yang zahir, melawan musuhnya yang batin, seberapa kuat perjuangannya, seberapa kuat peperangannya, sabarnya dalam melawan musuh-musuhnya yang zahir dan yang batin tersebut, sebanyak itu pula lah perintah Allah yang bisa dia tunaikan dan amalan sunnah yang bisa dia kerjakan. Perlu sabar. Ya. Sekuat apa perjuangan, sebanyak itu perintah Allah yang bisa dia kerjakan dan amalan sunnah yang dia tunaikan. Baik. Kemudian an-nau'u tsani, jenis sabar yang kedua, sabrun anil manhi anhu hatta la yaf'alu. Bersabar dari yang dilarang, hatta la yaf'ala, sampai dia berhasil untuk meninggalkannya. Sabar dari yang dilarang oleh Allah, sabar dari maksiat. Kapan seseorang dikatakan berpahala dalam meninggalkan maksiat? Ini kita sekarang kan sedang belajar ilmu agama nih di masjid, sedang thalabul ilm. Kita dapat pahala juga enggak meninggalkan maksiat, riba, judi kah, atau khamr? Dapat pahala juga enggak? Kita sedang duduk nih, sekaligus dapat pahala enggak? Jawabannya apa? Enggak. Kita enggak dapat pahala, kita duduk di sini. Berniat kita untuk duduk bermajelis ilmu, kita enggak dapat pahala meninggalkan khamr, meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan judi dan yang lainnya. Enggak. Kapan seseorang dia mendapatkan pahala ketika meninggalkan maksiat? Ketika tawaran untuk bermaksiat tersebut ada di hadapan dia. Godaan untuk dia bermaksiat tersebut datang. Dia sedang butuh uang, datang SMS. Naon cenah? Asramakan BPKB Anda. Sertifikat rumah Anda. Ya. Kita sedang butuh-butuhnya uang nih. Kita hapus, kita tinggalkan. Bahkan lebih daripada itu, kita benci sekali sama tawaran-tawaran seperti itu. Orang yang meninggalkan maksiat itu tidak dalam tingkatan yang sama. Dicontohkan oleh sebagian ulama, dua orang minum khamr. Peminum khamr mereka berdua ini. Kemudian diingatkan khamr itu haram. Kita muslim. Gak boleh kita minum khamr. Oh iya. Kami tinggalin. Kami gak minum khamr lagi. Yang satu meninggalkan.
khamr, dia enggak pernah minum lagi. Karena apa? Karena Allah haramkan. Yang satu lagi, tidak hanya sekedar dia meninggalkan khamr tersebut, tapi bahkan dia membenci semua yang berkaitan dengan khamr. Ada lambang-lambang khamr, stiker, baju, ya, gantungan kunci, apapun, dia musnahkan semua itu. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bih. Kata Rasulullah, belum sempurna iman kalian. Sampai hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang datang kepadaku. Mana yang lebih tinggi tingkat meninggalkan maksiat? Apakah yang tadi sekedar meninggalkan maksiat saja, atau yang disertai dengan kefanatikan kepada Allah, kefanatikan wajib, membenci yang dibenci oleh Allah dan mencintai yang dicintai oleh Allah? Mana yang lebih besar pahalanya? Yang kedua. Yang kedua, bukan hanya dia meninggalkan khamr. Ya, dia benci. Dia benci. Dia membenci apa yang Allah larang tersebut. Ya, misalnya bukan hanya dia membenci zina, dia nasehatin, dia ingatkan, dia buat poster atau dia buat baliho tentang haramnya zina. Nah, seperti itu tuh. Beda ketika seseorang dia meninggalkan zina dan dia membenci dari perbuatan apa? Zina. Ya. Nah, seseorang dia diberi pahala untuk dalam meninggalkan maksiat itu ketika tawaran maksiat tersebut ada di hadapan dia. Itu maksudnya. Ya. Nah, di sini dia bersabar dari yang dilarang tersebut sampai dia berhasil meninggalkannya. Fa inna nafsa wa dawa'iha wa tazyin syaitan wa qurana as-su ta'muruhu bil maksiat. Ingat bahwasanya jiwa dan penghembusnya nih, penghasut, watazini syaitan, dan setan beserta bisikan-bisikan syubhatnya menghiasi, setan menghiasi tadi, ketobat kan Allah kan ghafurur rahim, ya. Sekarang mumpung ngorak kene, cenah isukan pae. Nah, wa qurana su, belum lagi qurana su, belum lagi teman-teman yang jahat nih. Ya, bisik-bisik. Ya, enggak apa-apa, pinjam aja uang ke bank. Ya, janji aja enggak akan terlambat bayarnya, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, janji aja enggak terlambat bayar, walaupun kita tanda tanganin itu, kalau terlambat kena denda, enggak apa-apa. Ini setan nih. Ya. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang riba jahiliyah, imma an taqdi wa imma an turbi. Riba jahiliyah itu bayar sekarang kalau enggak kena denda. Itu syaratnya tuh. Ada enggak syarat itu dibeli rumah, beli mobil, beli motor? Ada. Saya berjanji tapi saya udah azam enggak akan terlambat. Saya berazam, itu kekuatan hati untuk tidak akan terlambat. Tapi kamu menyetujuinya? Ya gimana lagi? Kalau enggak, saya enggak bisa dapat kredit motor atau rumah atau mobil. Innal ladzina yuhibbun an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di lingkungan kaum muslimin, untuk mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Dia enggak melakukan riba. Dia enggak melakukan zina. Dia enggak melakukan judi atau khamr. Dia hanya senang saja. Senang, lapang. Dia setujui perjanjian tersebut. Ya. Untuk dia azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat.
Nah, orang ngejarnya gaya hidup. Ya. Jadi kura naksu. Jadi banyak ini hal-hal yang mendorong seseorang untuk bermaksiat, nafsu, syaitan, teman-teman yang jahat, ta'muruhu bil ma'siyah. Mereka semua itu menyuruh untuk kita bermaksiat, wa tujri'uhu 'alaiha. Dan mereka itu mengentekan jari. Dan mereka ini lancang ya, lancang. Maksudnya ah gampang lah, ah bisa diatur lah, angket tobat, ah kayak gitu. Fabi hasbi quwwati sabrihi yakunu tarkuhu laha. Seberapa dia bisa bersabar, seberapa kuat sabarnya, sebanyak itulah maksiat yang dia tinggalkan. Seberapa dia bisa bermujahadah, memerangi, berperang, melawan musuh-musuhnya itu semua, sebanyak itu pula lah maksiat yang bisa dia tinggalkan. Mana yang lebih berat? Sabar dalam menjalankan perintah Allah atau sabar dalam menjauhi larangan Allah? Mana yang lebih berat? Sabar dalam menjalankan perintah Allah atau sabar dalam menjauhi larangan Allah? Ya Pak, menjalankan perintah Allah lebih berat ya Pak ya, daripada menjauhi larangan Allah. Memang ada khilaf sih di kalangan para ulama ya. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan menjalankan perintah Allah lebih berat sabarnya. Tapi kita baca di sini Syekhul Islam. Qala ba'du salaf a'malul bir yaf'aluhal bar wal fajir wa la yaqdir 'ala tarkil ma'asi illa siddiq. Berkata Syekhul Islam, berkata para ulama dulu bahwasanya perbuatan baik, amal soleh, perbuatan baik ini menjalankan perintah Allah, itu bisa dilakukan oleh orang baik, juga bisa dilakukan oleh orang jahat. Yang sholat begitu, orang munafik pun dulu sholat juga di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu, orang munafik mereka pun ikut umroh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik ikut haji dengan Nabi. Lebih daripada itu, orang munafik ikut jihad dengan Nabi ke Tabuk, 750 km ditempuh dalam panas 45 derajat lebih, yang dilawannya ratusan ribu Romawi dengan teknologi yang sangat canggih. Enggak ciut tuh. Ini orang munafik pergi mati kita nih. Ya, tapi ikut juga dengan Nabi itu. Munafik. Ya, kita aja belum tentu tuh ikut tuh. Mengecil pupil kita bisa jadi ketika diajak ayo perang. Langsung mengecil pupil, mata ngegedein, udah kayak mau udah engap tuh, udah enggak ada napas lagi kita hirup. Kayak orang mau pingsan. Seperti itu, sebagian kita muslim ketika diajak untuk berjihad, Allah sebutkan di surat Al-Ahzab. Ya, nadharal maghshiyyi alaihi minal maut. Mereka melihat seperti orang udah ngelihat kematian ketika diajak berperang itu. Belum tentu kita mau ikut jihad itu. Nah, lemah iman. Taib. Ini orang munafik. Berarti apa? Mengerjakan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah kan? Maksudnya sholat di belakang Nabi. Umroh ikut. Haji ikut. Jihad pun ikut nih. Munafik. Itu di surat At-Taubah. Nanti bisa Bapak lihat. Bagaimana makar-makar orang munafik. Di perjalanan ketika perang Tabuk itu. Ya. Nah, wala yaqdir ala tarkil ma'asi illa siddiq. Tetapi kata ulama-ulama dulu itu, enggak bisa yang meninggalkan maksiat kecuali dia yang jujur. Subhanallah. Berarti apa?
tingkatan meninggalkan, sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih tinggi daripada sabar menjalankan perintah Allah. Menurut ucapan Syekhul Islam di sini, ya. Jadi seseorang dia bisa meninggalkan maksiat, dia bisa mengerjakan perintah Allah. Untuk menjalankan perintah Allah itu bisa oleh orang baik, bisa juga oleh orang jahat. Ya, tetapi tidak bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan maksiat kecuali yang memang dia jujur imannya. Ya, karena itu sabar dalam meninggalkan maksiat lebih tinggi tingkatannya daripada sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah, ini baru dua jenis sabar nih. Jenis yang ketiga. Dari jenis sabar adalah as-sabru ala ma yusibuhu bighairi ikhtiyarih minal masaib, sabar atas apa yang menimpa dia yang itu bukan pilihan dia memang. Dari musibah-musibah ada dua jenis. Yang pertama, nau'un lakhtiyar lil khalqi fi kal amrad wa ghairiha minal masaib as-samawiyah. Jenis yang pertama, jenis yang pertama adalah jenis musibah yang tidak ada campur tangan makhluk di sana. Seperti sakit atau musibah-musibah langit. Ya, musibah langit ini mungkin kayak longsor, kayak banjir. Fahadhi yashul as-sabru fiha. Ini musibah yang seperti ini lebih mudah untuk bersabar karena enggak ada campur tangan manusia nih. Li'annal 'abda yashhad fiha qada Allah wa qadarah. Karena seorang mukmin, seorang hamba, dia melihat bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, wa annahu la madkhala lin-nasi fiha, dan tidak ada manusia, campur tangan manusia di situ. Fayasbir immatiraran aw ikhtiyara, maka dia akan bersabar entah terpaksa atau dengan lapang hati, dan lambatlah dan cepat atau lambat pun dia akan bersabar juga tuh. Diulangi lagi ya. Orang yang kena musibah-musibah yang enggak ada campur tangan manusia. Misalnya seperti apa tadi? Sakit. Ya, atau seperti musibah-musibah langit ini misalnya kayak kalau kita bilangnya bencana alam, ya itu lebih mudah kita untuk bersabar karena itu udah takdir ketetapan Allah. Nah, entah dia sabar terpaksa atau dia sabar dengan kelapangan hati, intinya dia akan bersabar. Ya, intinya dia akan bersabar. Fa in fatahallahu ala qalbihi babal fikrati min fi fawaidiha wa ma fi hashwiha minan ni'ami wal altaf intaqala min as-sabri 'alaiha ila syukri laha warida biha. Andaikan dia mau saja merenung, dia mau saja berpikir faidah, hikmah, kebaikan di balik musibah sakit, di balik musibah bencana alam tersebut, maka banyak sekali nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka akan berpindah dari asalnya dia bersabar, berpindah menjadi bersyukur dan ridho kepada Allah atas musibah tersebut. Ya. Nah, mungkin hilang motornya satu, masih ada satu lagi, masih ada dua lagi. Ya, kalau dia berpikir, yang ada manusia di sana, yang nggak ada manusia, misalnya satu petak sawahnya terendam banjir, ya dia sedih, dia sabar. Tapi kalau dia pikir lagi, masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan, ya dia akan ridho dan dia akan bersyukur atas musibah tersebut. Fangqalabat hina idin fi haqqihi nikmatun, berubahlah yang asalnya musibah
bagi dia menjadi nikmat. Teguran dari Allah, harus lebih lagi dia bersyukur. Fala yazalu hijjir qalbihi wa lisanihi fiha. Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan terus hati dan lisannya bertutur, wahai Rabb, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk selalu baik beribadah kepadamu. Kapan kita baca ini, Pak? Kapan kita baca ini? Di penghujung sholat. Setelah salam atau sebelum? Sebelum salam. Jazakallah khair. Wasiat Nabi SAW ini kepada Mu'ad ibn Jabal. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Fala tada'an antaqula fi duburi kulli salah. Jangan sampai kau tinggalkan untuk membaca setiap selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa wasiat Nabi untuk ulama besar Mu'ad bin Jabal. Kita harus lebih menjaga doa ini. Yaitu kita dalam mengingatnya, berzikir kepadanya, selalu mengingat Allah. Kita minta dibantu oleh Allah untuk selalu bersyukur kepadanya, untuk selalu baik beribadah kepadanya. Nah, jadi apapun musibah, ketika kita diingatkan oleh Allah untuk merenung bahwasanya di balik musibah tersebut mesti ada hikmah, ada kebaikan, maka berubah musibah tersebut menjadi nikmat. Wa hadza yaqwa wa yad'uf bihasbi quwwati mahabbatil 'abdi lillahi wa dha'fiha. Nah, jadi dia melihat musibah itu menjadi nikmat, ini tergantung keadaan seorang hamba. Ya. Apabila kuat cintanya kepada Allah, maka akan semakin mudah dia untuk menjadikan musibah tersebut sebagai nikmat. Tetapi andaikan lemah cintanya kepada Allah, sulit. Lemah, sulit dia untuk berhusnudzon kepada Allah, itu sulit. Ya. Biasanya kan orang kalau yang sakit nih, kita nasehatin sabar, sabar, sabar. Kan gitu ya. Jarang ada yang ngingetin. Jarang yang ngingetin selain sabar nih. Kalau bisa antum lebih daripada sabar, yaitu ridho dengan ketetapan Allah. Dan andaikan bisa lagi, engkau bersyukur atas musibah ini. Ini tingkatan muhsin. Seorang muslim, dia harus bersabar ketika tertimpa musibah. Seorang mukmin yang lebih tinggi derajatnya daripada muslim, dia ridho atas musibah. Jadi ketika datang musibah dan tidak datang musibah, hatinya sama. Itu ridho namanya. Itu ridho. Ridho itu ketika ada dan tidak adanya, hatinya stabil. Hatinya apa? Stabil. Kalau sabar, hatinya sakit, tapi dia harus menahan. Gak boleh dia untuk melampiaskan bersu'udzon kepada Allah. Dia lampiaskan dengan kata-katanya atau dengan perbuatannya. Dia tampar-tampar pipi, dia sobek-sobek baju misalnya. Ya. Nah, ini sabar. Lebih daripada itu, mukmin dia ridho. Lebih daripada itu, muhsin dia bersyukur. Satu cuman jari yang kejepit. Ya. Masih banyak jari lagi yang tidak kejepit. Dan yang kejepit pun hanya jari. Ya, enggak lebih dari jari ini. Gimana kalau seandainya ginjalnya, gimana kalau jantung, kalau paru-parunya, kalau otaknya, kalau lidahnya. Dan alhamdulillah musibah tersebut hanya pada dunianya, enggak sampai ke agamanya tuh. Nah, ulama-ulama dulu mereka bersyukur atas nikmat yang atas musibah yang menimpa mereka. Bersabar karena musibah tersebut tidak lebih daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Satu jarinya hilang, enggak dua tuh. Ya. Kemudian Allah berikan musibah tersebut hanya pada dunianya, enggak pada agamanya. Kalau seandainya sudah kurang cintanya lagi pada Al-Qur'an, gimana? Ya, itu udah musibah tuh.
kurang perhatiannya pada sholat lima waktu di masjid, itu memang musibah yang sesungguhnya. Walaupun dia dimudahkan dari sisi dunia dan yang lainnya. Na'udzubillah. Taib. Ya. Bal hadza yajiduhu ahaduna fi syahid kama qala ba'du syu'ara yukhatibu mahbuban lahu nalahu ba'd ma yakrah. La insa'ani anniltani bimasa'atin laqad sarrani anni khatartu bibaliki. Ya. Ini seperti ada kata Syekhul Islam di antara kita dalam hal nyata ucapan sebagian penyair berbicara kepada orang yang dicintainya, tapi dia mendapatkan keburukan dari orang yang dia cintai. Dia mendapatkan hal yang tidak baik. Ya, dari orang yang sangat dia cintainya. Apa dia bilang? La insa'ani annilthani bimasa'atin laqad sarrani anni khatartu bibaliki. Ya. Sekalipun buruk. Ya. Sekalipun buruk yang kau lakukan kepadaku, tapi tetap itu membuatku bahagia karena aku ada di hatimu. Ya, gimana nih? Maksudnya ada orang yang dia cintai bikin yang enggak baik kepada penyair ini yang dia cintai ini. Tuh. Dia orang yang berbuat buruk kepada orang tersebut, kepada penyair ini. Terpikir enggak oleh dia dalam hati orangnya? Terpikir kan? Sekalipun kau berbuat buruk kepadaku, enggak ada masalah, tetap aku bahagia karena ada aku dalam hatimu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ketika Allah timpakan musibah ini, coba berhusnudzan. Itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Enggak seperti penyair ini juga sebenarnya. Ya, Allah masih memperhatikan kita dengan musibah yang Allah timpakan, Allah masih memperhatikan kita. Tuh, kita anam sedikit lagi nih ya, sedikit lagi. An-naw'ur rabi' adza yahsul lahu bi fi'lin nas fi malihi aw 'irdihi aw nafsi. Nah, jenis yang keempat atau jenis yang kedua dari jenis sabar yang ketiga, yaitu apa? Musibah dari gangguan dari perbuatan manusia. Musibah yang itu berupa gangguan dari perbuatan manusia, baik pada harta, kehormatan atau jiwa. Ya, ada orang yang mengambil harta kita, ada orang yang mencaci dan menggunjing kita, ada orang yang mencelakai kita. Wa hadzan nau yas'ub as-sabru alaihi jidda. Yang seperti ini sangat sulit untuk bersabar. Li'anna nafs tastasy'ir al-mu'dhi laha. Karena jiwa dia apa ya? Dia emosi kepada yang mengganggu, ya. Ada rasa enggak enak kepada orang yang mengganggunya. Wa hiya takrah al-ghalabah. Yang namanya jiwa, dia enggak mau kalah. Jangankan kalah, seri aja enggak mau, ya enggak? Enggak mau kita seri. Misalnya ada orang bilang, "Kamu bodoh." Kamu juga bodoh. Lapang enggak hati kita? Ya, enggak ya, lapang atau ya, kecuali kita serbu dia dengan beribu kalimat bodoh lagi, ah, baru puas hati kita. Kan gitu. Ya. Jiwa enggak mau kalah, seri aja enggak mau. Fatatlubul intiqam. Dia selalu menuntut untuk balas dendam jiwa ini. Fala yasbir ala hadzan nau illal anbiya'i wasiddiqun. Dan tidaklah yang bisa bersabar menghadapi gangguan manusia kecuali dia para nabi dan para siddiqun. Wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah dulu ya. Nanti lagi insyaallah. Nah, nanti kita masuk atau mungkin di waktu lain kapan waktu Allah mudahkan. Ada 20 poin yang membantu kita untuk bisa bersabar menghadapi gangguan manusia itu. 1 2 3 ya, dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini bukan teori beliau ini ya. Syekhul Islam ini, beliau orang yang
sering di dirundung dengan kedzaliman oleh para ulama yang ada pada saat itu. Ulama yang

0: dengan buku atau tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam. Dia sewa preman belasan orang memukuli Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam enggak mau balas. Ya. Dipukuli Syekhul Islam, ada tentara, ada polisi pada saat itu lewat. Mereka kocar-kacir lari nih, kabur. Mau dikejar oleh polisi tersebut, ditahan oleh Syekhul Islam. Jangan, biar. Aku sudah maafkan mereka. Ya, aku sudah maafkan mereka. Enggak, ini harus diusut. Kalau itu hubungannya dengan aku, udah selesai. Kalau itu hubungannya dengan Allah, itu urusan Allah. Atau kalau itu urusannya dengan kalian, itu urusan kalian lagi. Ya, kalau dengan aku itu udah selesai. Aku sudah maafkan mereka. Kabur mereka. Sembunyi Bakri ini di mana? Di rumah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ketahuan mual. Ya gak akan mungkin ketahuan itu. Ya gak. Bakri ini minta maaf. Bahkan Syekhul Islam memaafkan, udah sembunyi aja di rumahku sini. Jadi cari-cari oleh polisi. Nah, Syekhul Islam sudah memaafkan. Karena permasalahan di hukum ya terkait dengan beliau sudah memaafkan. Ya, coba. Sampai berkata murid-murid Syekhul Islam, kami tidak bisa berbuat baik kepada teman baik kami sebagaimana Syekhul Islam berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Diulangi lagi ya. Kami tidak bisa berbuat baik kepada teman kami, ngasih perhatian, jenguk ketika sakit, bantu ketika susah, ya, ngasih ketika musuh. Kami enggak bisa berbuat baik kepada teman dekat kami seperti Syekhul Islam berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Kira-kira gimana kepada orang yang sangat beliau cintai itu? Kepada musuhnya saja sangat beliau perhatikan. Ya, ada yang sudah ada meninggal nih. Musuhnya dikasih tahu oleh Ibnu Qayyim, musuhmu mati ya wahai guru. Apa, kenapa kau bilang seperti itu? Tunjukkan aku di mana rumahnya. Didatangi oleh Syekhul Islam dan berkata kepada istri dan anaknya, jadikan aku ini ayah kalian. Keperluan kalian aku yang tanggung. Ya, sepenuhnya. Biaya hidup kalian aku yang tanggung sepenuhnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, padahal musuh ya selalu mencaci, menuduh, memfitnah sampai menjadi sebab Syekhul Islam dipenjara. Ya, tetapi Syekhul Islam beliau bersabar dan memaafkan musuh-musuh tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin satu saja. Karena waktu ini, kalau ada. Enggak ada ya. Baik. Kita cukupkan kajian kita di sore ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi

0: hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya, mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan.
1: Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua.

0: kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk, bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi, ini yang kedua. Renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka Sekedar berharap Allah memaafkan, itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur, bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Kasih makan, dikasih biaya hidup karena Abu Bakar lah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
2: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
0: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
4: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah kiram, para santri, para jamaah di Ma'had Al-Khulafa'ur Rasyidun Tasikmalaya di Gobras. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas makna dari ibadah. I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyah millata Ibrahim. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa al-hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Isinya anta'budallaha wahdah mukhlishal lahuddin, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah secara ikhlas. Wabidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Karena itulah Allah merintahkan semua manusia dan menciptakan semua manusia untuk ibadah tersebut. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Arti ya'budun adalah yuwahhidun. Artinya untuk mentauhidkan aku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah. Wa 'azamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Tauhid itu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Arti dari tauhidlah ja'lu syai' wahidan. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Esa atau tunggal. Wa hadza la yatahaqqaq illa bin nafin wa itsbatin. Dan tauhid tidak mungkin terwujud kecuali dengan dua hal. Ada nafi, ada itsbat. Yang dimaksud nafi meniadakan, menolak, mengingkari. Yang dimaksud isbat, menetapkan. Apa yang diingkari? Yang diingkari adalah semua sesembahan. Diingkari. Lalu isbat, menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Nafi diambil dari kalimah la ilaha. La ilaha artinya nafi. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar. Semua ditolak, semua ditiadakan. Illallah, ini isbat. Kecuali Allah, menetapkan satu-satunya sembahan yang hak, yaitu Allah. Jadi rukun tauhid ini dua, nafi dan isbat. Dua-duanya wajib ada. Hanya nafi saja, berarti ateis, tidak ada sembahan yang hak. Ateis itu. Hanya isbat saja, Allah adalah sesembahan. Itu tidak tauhid. Allah disembah, nanti yang lain juga disembah. Kalau tidak ada nafi. Umpah Allahu ilahuna. Allah adalah sembahan kami. Gak cukup. Orang musyrik pun menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Selain menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Jadi perkataan ilahuna Allahu, sesembahan kami adalah Allah, enggak cukup. Harus la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Ada nafi, ada isbat. Wa nafyul hukmi amma siwal muwahhad wa isbatuhu lahu. Famathalan naqul innahu la yatimul insan at-tauhid hatta yashhada an la ilaha illallah. Wa yanfil uluhiyah amma siwallahi ta'ala wa yuthbituha lillahi wahdah. Ini sudah diterangkan yang barusan. Adapun tauhid secara istilah. Tadi kan secara bahasa tauhid berasal dari kata wahada yuwahhidu tauhidan fahuwa muwahhid. Arti tauhid ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu, esa. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah didefinisikan oleh muallif, at-tauhid huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Artinya apa? Ay la ta'budallah an ta'budallaha wahdah la tusyriku bihi syai'a. La tusyriku bihi nabiyan mursalan wala malakan muqarraban wala ra'isan wala malikan wala ahadan min khalqa bal tufriduhu wahdahu bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman wa rughbatan wa rahbatan. Maknanya adalah engkau beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Baik menyekutukan dengan nabi yang diutus, dengan malaikat yang dekat, dengan raja, dengan pemimpin, atau dengan apapun dari kalangan makhluknya. Maksud disekutukan teh, diduakan. Allah disembah, yang lain juga disembah. Allah diibadati, yang lain juga diibadati. Nah, enggak boleh begitu. Tapi mengesakan Allah dalam ibadah, artinya hanya kepada ibadahnya itu, tidak kepada yang lain. Mahabbatan wa ta'ziman, wa ragbatan wa rahbatan. Dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa pengagungan, harapan, juga rasa takut. Inilah makna at-tauhid. Tauhid artinya ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Tauhid dibagi kepada tiga bagian. Ini untuk memudahkan memahami tauhid. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim menyatakan tauhid ada dua. Yaitu apa? Tauhid yang disebut dengan tauhid pertama at-talab wal qasad. Yang keduanya tauhid yang disebut dengan tauhid al-ilmi atau tauhid yang berupa pengetahuan. Dan itu mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat. At-talab wal qasad artinya tauhid yang menjadi tuntutan dan tujuan, yaitu tauhid al-uluhiyah. Jadi beda pembagiannya. Ini mah terjadi hampir dalam semua cabang atau disiplin ilmu. Seperti umpamanya dalam ilmu nahu, apa makna kalam? Tergantung. Menurut matan al-Ajurumiyah, apa kalam? Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bilwadhi wa aksamuhu thalathatun. Jadi menurut Jurumiyah, kalam itu adalah lafad yang murakkab, yang mufid, yang bilwad, yang lafad yang tersusun dari minimal dua kata yang memiliki makna dalam bahasa Arab. Tapi kalau menurut Alfiyah lebih simpel, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kalam menurut kami lafad yang mufid, sudah enggak ada murakabnya tuh. Beda kan definisinya, enggak masalah. Yang penting isinya sama. Mana dalilnya bahwa kalam itu dari Quran dan Sunnah itu begitu, enggak akan ada. Karena ini mah rumusan dari para ulama. Sering saya bilang. Kita belajar tajwid, ada hukum nun mati atau tanwin. Sehingga kalau hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lain, lahir beberapa hukum. Ada idhar, ada ikhfa, ada iqlab, ada idgham, gitu kan? Ada enggak dalilnya dari Quran dan hadis? Nah, karena ada bid'ah, Itu merumusan para ulama untuk memudahkan belajar tajwid. Tadi kalam dua berbeda, tapi isinya sama. Itu memudahkan ulama untuk mengajar dan memahami masalah nahwu. Tauhid juga begitu. Pembagiannya ditetapkan, dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan memahami, belajar dan mengajarkan tauhid. Ada enggak dalilnya kalau pembagiannya menjadi tiga? Enggak ada, sama dengan kalamuna, sama dengan hadis. Hadis itu dari segi banyak sedikitnya periwayat ada dua, mutawatir dan ahad. Hadis ahad ada tiga, gharib, aziz dan masyhur. Mana dalilnya bahwa hadis itu ada hadis ahad, ada hadis mutawatir, dalilnya mana Quran hadis? Ada enggak? Enggak ada. Bid'ah enggak? Ya enggak, itu mah aspek duniawinya untuk memudahkan memahami masalah hadis. Oh, hadis itu terdiri dari ada sanad, ada rawi, ada matan. Ada dalilnya? Enggak ada. Kenapa ada itu? Rumusan para ulama untuk memudahkan belajar hadis. Nah, tauhid ada tiga. Ada dalilnya? Enggak ada. Kenapa itu ditetapkan? Untuk memudahkan orang memahami tauhid. Dan pembagian para ulama beda-beda. Ibnu Qayyim ada dua tauhid itu. Karena dulunya rububiyah dan asma wa sifat itu satu pembahasan. Karena asma wa sifat membahas nama dan sifat Allah serta perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu rububiyah Allah. Dibahas dalam tauhid ar-rububiyah. Dulunya hanya dua, rububiyah dan uluhiyah. Sudah. Tapi muncul pembahasan khusus tentang asma wa sifat karena banyaknya orang yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Akhirnya dibahas oleh para ulama, jadi pembahasan tersendiri. Akhirnya dirinci ada tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Berkata mu'alif wa anwa'u tauhid thalathatun. Jenis-jenis tauhid ada tiga. Al-awwal tauhidur rububiyah. Yang pertama tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam hal menciptakan, merajai atau menguasai dan mengatur. Artinya satu-satunya pencipta, penguasa, raja, pengatur hidup dan kehidupan, pengatur alam jagat raya ini hanya satu, yaitu Allah. Ini yang kemudian disebut tauhid ar-rububiyah, mengesakan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal menciptakan, mengatur itu mencakup memberi manfaat, madarat, memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan dan seterusnya. Itu hanya

Adakah pencipta lain selain Allah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini istifhamul ingkari namanya, bahasa kitanya kalimat retoris. Kata tanya untuk menidakkan, mengingkari, adakah pencipta lain selain Allah? Artinya tak ada pencipta lain selain Allah. Satu-satunya pencipta hanyalah Allah. Ini Allah Esa dalam hal rububiyah. Dalam surah Al-Muluk ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di tangannya lah tergenggam semua kekuasaan kerajaan. Semua kerajaan, semua kekuasaan milik Allah. Allah satu-satunya penguasa, Allah satu-satunya raja. Para malaikat itu semua ada di genggaman tangan Allah. Para malaikat semuanya tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Al-A'raf 54 menyatakan ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, milik Allah lah semua makhluk dan semua urusan. Urusan semua diurus oleh Allah, makhluk semua diciptakan oleh Allah. Itulah tauhid ar-rububiyah. Kedua, tauhid al-uluhiyah. Ini yang paling penting, yang paling esensial dari semua jenis tauhid. Apa tauhid al-uluhiyah? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah bi alla yattakhidhal insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaih kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilaih. Tauhid al-uluhiyah lah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Dalam bentuk manusia tidak boleh mengambil sesembahan lain selain Allah. Allah disembah, yang lain juga disembah. Allah diibadati, yang lain juga diibadati. Ini enggak boleh. Jadi enggak cukup hanya ibadah kepada Allah saja, enggak. Tapi harus ingkar kufur kepada sesembahan lain selain Allah. Nah itu menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, satu-satunya yang diibadati. Ini namanya tauhid al-uluhiyah. Dan ini yang menjadi inti dari seluruh jenis tauhid. Karena orang musyrik menyembah Allah, meyakini Allah satu-satunya pencipta, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Pernah kan ada riwayat seorang ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kam ilahan ta'bud, berapa ilah yang kamu sembah? Dia menjawab 7, sabah. Wahid fis sama wa sittah fil ard. Satu yang ada di langit, maksudnya Allah. 7 lagi ada, 6 lagi ada di muka bumi. Dia tanya, ilah mana yang paling kamu takutkan dan yang paling kamu harapkan? Alladhi fis sama. Yang di langit tuh. Kalau begitu kata Nabi, u'budhu wahdah watruk masiwah. Kalau gitu sembah dia aja, yang lain tinggalkan. Akhirnya dia menurut lalu masuk Islam. Jadi orang musyrik sebelum mereka masuk Islam dan yang tidak masuk Islam enggak keberatan kalau harus menyembah Allah. Enggak masalah, mereka juga menyembah Allah. Tapi mereka mempermasalahkan, berkeberatan ketika apa? Harus meninggalkan sesembahan selain Allah, itu yang berat. Maka mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah,
Walaupun mereka mentauhidkan Allah dalam hal

0: ar-rububiyyah. Idza sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada orang musyrik, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Hanya Allah. Mereka tidak meyakini bahwa sesembahan berhala mereka menciptakan langit dan bumi. Enggak meyakini itu. Allah satu-satunya. Ditauhidkan Allah oleh mereka hanya dalam aspek rububiyah, tapi tidak dalam aspek uluhiyah. Maka mereka tidak boleh dikatakan ahli tauhid di bidang rububiyah. Enggak, karena tauhid itu utuh. Seorang disebut ahli tauhid kalau mentauhidkan Allah di tiga aspek, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, ketiga tauhidul asma wa sifat. Nah, poin ini banyak orang-orang yang sudah kelihatan penyimpangan dalam memahami Allah. Apa itu tauhid asma wa sifat? Ifradullahi ta'ala bima samma bihi nafsah wa wasafa bihi nafsah fi kitabi au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bi ithbati ma athbathahu wa nafa ma nafahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Tauhid asma wa sifat artinya mengesakan Allah dalam hal nama-nama yang Allah jadikan sebagai nama bagi dirinya. Allah kan punya banyak nama. Disebut apa? Al-Asma'ul Husna. Siapa yang menamai Allah dengan nama-nama itu? Allah sendiri. Kita enggak boleh menamai Allah dengan nama apapun. Harus dengan nama yang Allah tetapkan sebagai nama bagi Allah. Dan menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Baik yang disebutkan dalam kitab Al-Quran atau melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menetapkan apa yang Allah tetapkan sebagai sifat dan menolak sifat-sifat yang Allah tolak dari dirinya. Seperti yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Itu nama sekaligus sifat bagi Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Dan nama Allah itu banyak tak terhingga. Dan di dalam setiap nama terkandung sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama sekaligus sifat bagi Allah. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim, dan Allah disifati dengan sifat Rahman, Rahim. Sekaligus tuh. Dengan demikian kalau nama Allah banyak, sifat Allah banyak, kenapa cuma 13 atau 20? Yang lainnya dikemanakan tuh? Ada yang hafal di sini sifat 13 dan 20? Saya hafal, boleh dites. Wujud qidam baqa mukhalafatil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah khutwa iradah. Terus kan? Ar-Rahman Ar-Rahim ada? Tidak ada tuh, kemananya? Berarti Allah tidak Rahman tidak Rahim gitu? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu semua sifat Allah. Ada dalam sifat 20? Tak ada. Dikamanakannya. Berarti Allah itu menurut mereka tidak. Bukan Malik, bukan Al-Quddus, bukan As-Salam gitu. Nah, sifat dan nama yang Allah tetapkan sebagai sifat dan nama bagi dirinya ditolak. Yang bukan sifat Allah ditetapkan. Wujud, qidam, baqa. Enggak ada dalam Al-Quran wujud. yang ada wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Qidam bako enggak ada, yang ada al awal dan al akhir. Kenapa dirubah lafadznya? Karena makna antara al awal beda dengan qadim. Al akhir beda dengan baqa, beda. Jadi tetapkan sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, juga nama. Dan menafikan, menolak beberapa sifat yang ditolak oleh Allah dari diri Allah. Seperti zalim. Allah itu laisa bidzallamil lil 'abid. Allah itu tidak pernah zalim ke hamba-hamba. Berarti zalim ini sifat yang Allah nafikan. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai ngantuk ataupun tidur. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Itu ngantuk dan tidur adalah dua sifat yang oleh Allah diapa? Dinafikan dari dirinya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Penyerupaan dengan makhluk adalah sifat yang ditolak oleh Allah dari diri Allah. Enggak ada yang serupa dengan makhluknya. Jadi berdasarkan hal tersebut, wajib kita tolak beberapa sifat yang Allah tolak dari dirinya. Dan itu sifat yang membuat Allah sempurna. Kalau Allah ngantuk tidur enggak sempurna, bahaya tuh. Dulu Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah bertanya kepada Jibril, hal yanamu rabbuna, Allah itu tidur enggak? Malaikat Jibril enggak jawab, coba kamu pegang dua gelas. Berusaha untuk tidak jatuh gitu. Dipegang. Sehari semalam, kuat. Dua hari di bawah, kuat. Tiga hari tiga malam, sudah lelenggutan tuh. Sampai akhirnya enggak kuat tidur, pluk aja si gelasnya jatuh hancur. Bayangkan kalau Allah tidur. Di dalam genggamannya seluruh langit dan bumi tergenggam di tangannya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Semua kerajaan berada di tangan Allah. Kalau Allah ngantuk, hancur ini alam jagat raya. Sehancur gelas tadi yang dipegang oleh Nabi Musa karena ngantuk. Apalagi tidur, coba lagi nyetir. Ngantuknya hanya dedetikan, jeger nabrak. Ada yang pernah di sini? Saya pernah. Di tol Mangkaning tuh Bandung Jakarta. Untung nate lagi macet karena ada longsor. Ceger teh, untung yang ditabrak nate truk. Dan di belakang truk tuh ada bemper besi. Jadi nabrak ke besi itu truk nama. Enggak apa-apa. Sampai turun truk. Kunaon bahasa. Tunduh Kang. Hati-hati. Tos penyon, dedetikan. Malah ada ikhwan kita di sini juga ada orangnya lagi motor tidur, bukan ngantuk lagi, tidur. Ceger teh. Mobil dari depan tidit-tidit, cuek. Bukan ngantuk lagi, tidur. Mungkin mimpi terbang bersama bidadari gitu. Sampai ceger. Patah ininya satu teh. Ke rumah sakit. Bayangkan kalau Allah ngantuk, apalagi tidur, hancur alam jagat raya. Jadi wajib kita nafikan sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Wajib kita tetapkan beberapa sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya tanpa empat hal. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin, tanpa empat hal. menetapkan sifat Allah tanpa empat hal. Pertama, tanpa tahrif. Tahrif itu memalingkan dari makna asal. Seperti mendengar, melihat, tangan, berbicara, wajah, mata. Allah punya mata? Iyalah. Mana ayatnya? Tajri bi'ayunina jaza'an liman kana qad kufir. Si perahu itu, perahu Nabi Nuh, ngangkleng, apa ngangkleng bahasa kita, tajribi aini, berlayar dengan pandangan mata kami, pengawasan mata kami. Allah punya tangan, yadullahi fauqa aidihim. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Kata Allah kepada Iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Itu maknanya hakiki, wajah hakiki, tangan hakiki, mata hakiki. Tidak boleh tahrif dengan makna lain. Oh, tangan di sana artinya kekuasaan. Itu bahaya itu. Oh, mata di sana artinya ilmu, pengetahuan. Oh, wajah di sana artinya ridho Allah. Akhirnya ditolak. Allah sendiri enggak punya tangan, enggak punya wajah, enggak punya mata. Kayak gitu tuh. Kenapa? Karena mereka bilang kalau Allah punya tangan, punya wajah, punya mata, dianggap serupa dengan makhluk. Kita balikan. Kalau Allah enggak punya mata, enggak punya wajah, enggak punya tangan, apa enggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang enggak bertangan? Banyaklah. Ular, hileud, kaki seribu, kakinya banyak, tangannya enggak ada. Banyak ya, titinggi gitu. Titinggi tapi pendek ya teteh. Jadi banyak makhluk bahkan lebih hina daripada yang berwajah, bertangan, bermata gitu ya. Ada makhluk yang tidak punya mata? Banyak, apalagi benda-benda mati itu juga makhluk. Makhluk hidup ada yang tidak punya mata? Ada. Contohnya apa? Apanya? Pokoknya ada lah. Mereka mengandalkan apa? Indra lain, mungkin penciuman dan seterusnya ya, pendengaran dan seterusnya tuh. Maksudnya ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tapi tanpa disadari terjerumus ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih hina. Itu tahrif, tidak boleh mentahrif. Kedua, ta'til. Ta'til ini lahir dari tahrif. Ta'til ini mengingkari. Karena hasil tahrif, jadi diingkari. Oh, wajah di sana artinya ridho Allah. Jadi Allah sendiri enggak punya wajah. Oh, mata di sana artinya ilmu. Allah sendiri enggak punya mata. Oh, tangan di sana artinya kekuasaan. Oh, berarti Allah tidak punya tangan. Dita'til. Ketiga, tidak mentakyif. Mentakyif itu mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas. Termasuk mempertanyakan kaif, bagaimana sih tangan Allah? Enggak boleh. Lalu dijelaskan tangannya Allah itu kayak gini-gini. Enggak boleh, itu takyif. Walaupun tidak jelas. Tidak jelas sih contohnya, tangan Allah itu panjangnya 3 kali lipat dari lebarnya. Jelas enggak? Enggak jelas. Tapi itu juga takyif, enggak boleh. Dari mana dia tahu bahwa panjangnya 3 kali lipat dari lebarnya? Enggak. Karena apa? Karena Allah tidak menerangkan kaifiat kondisi tangan Allah, wajah Allah, mata Allah. Dan keempat, tidak tamthil, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Allah punya wajah, tapi wajah Allah enggak ada yang sama dengan wajah makhluknya. Allah punya tangan, tapi tangan Allah enggak ada yang sama dengan tangan makhluknya. Tangan makhluk dengan makhluk aja beda ya. Kita punya tangan kursi, punya tangan ini, tangan kursi ini. Sama segala-galanya beda. Warnanya beda, kalau kursi ini tangannya hitam, kalau saya kan putih. Sawo matang lah. Kita, tangan kita begini bentuknya, ini begini. Tangan kita bisa digerakkan, ini enggak bisa. Tangan kita daging, tulang, ini mah besi dan plastik atau kulit gitu. Makhluk aja dengan makhluk beda fungsi, beda bentuk, beda bahan, beda ukuran. Apalagi tangan Allah dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang menyerupainya. Itu empat kaidah dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Wajib ditetapkan, tidak mentahrif, mentaktil, mentakyif, dan mentamthil. Menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Ada yang menolak, walaupun memang Allah enggak serupa, tapi kalau disebut punya tangan, seolah-olah itu berwujud, memiliki anggota tubuh, dan itu serupa dengan makhluk. Kita balikan. Kalau Allah tidak memiliki bentuk, tidak memiliki anggota tubuh, apa enggak serupa dengan makhluk? Ada enggak makhluk yang tidak memiliki bentuk? Apa contohnya? Asap, udara, gas, bentuknya tuh para rukuhnya. Punya anggota badan? Tidak punya. Semua benda yang berbentuk gas atau cair, tepukuh dah bentuknya tuh nya. Mengikuti bentuk wadahnya. Udara bentuknya bulat. Dari mana tahu? Tinggal iwe balon. Eta mah mengikuti bentuk wadahnya balon. Air gimana bentuknya? Air itu berbentuk silinder. Tinggal iwe dina gelas. Eta mengikuti bentuk. Nah dari gelas berbentuk silinder. Tapi kalau umpamanya airnya berada di tempat yang bulat panjang seperti paralonnya gitu bentuknya teh. Jadi orang yang mengingkari sifat Allah niatnya bagus untuk menghindarkan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tapi enggak sadar dengan ditolaknya sifat Allah yang mereka anggap serupa dengan makhluk, mereka terjerumus ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk yang lebih hina, lebih rendah. Jadi tauhid asma wa sifat merupakan sesuatu yang super penting untuk dibahas dan difahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan penjelasan para ulama. Setelah menjelaskan tiga jenis tauhid, berkata syarih, wa muradul muallif huna tauhidul uluhiyah wa huwa alladhi dhalla fihi al musyrikun alladhina qatalahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam wastabaha dima'ahum wa amwalahum wa ardhahum wa diyarahum wa sabani sa'ahum wa dadari wa dar wa dhurriyyatahum wa aktsaru ma yu'alijur rusul aqwamahum ala hadzal naw' min at tauhid. Maksud muallif tauhid uluhiyah adalah tauhid yang orang-orang musyrik sesat dalam perkara ini. Orang-orang musyrik mentauhidkan Allah di bidang rububiyah, tapi uluhiyahnya enggak. Mereka menyembah Allah, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Itulah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan darahnya di medan perang. Di medan perangnya, kalau tidak lagi perang enggak boleh. Oh, orang musyrik itu halal darahnya. Berasnya di mana-mana di payan. Enggak boleh. Tapi dalam situasi apa? Perang. Kalau di luar perang lagi masa damai, enggak boleh. Malah boleh kita berbuat baik, ta'awun dalam perkara dunia. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Enggak boleh dihalalkan darahnya ketika damai, enggak boleh dihalalkan hartanya ketika damai, enggak. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum. Allah hanya melarang kalian berbuat baik kepada orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, atau menolong orang-orang lain untuk mengusir kalian dan memerangi kalian. Nah, kepada orang kafir seperti itu enggak boleh ada damai. Halal darahnya di medan perang. Jadi orang musyrik itulah yang dihalalkan darahnya, hartanya, negerinya, boleh direbut dan ditawan para wanita dan anak-anaknya. Kebanyakan yang diperbaiki dari suatu kaum oleh para rasul adalah jenis tauhid ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 36, kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus ke setiap umat seorang rasul. Rasul ini menyerukan, sembahlah Allah, jauhi dan kufuri taghut. Jadi enggak boleh musyrik, tauhidkan Allah. Enggak boleh syirik. Enggak boleh menyembah kepada selain Allah. Semua ibadah tidak sah kecuali kalau kepada Allah. Maka disebut, wa man akhalla bihadza tauhid fahuwa musyrikun kafir, wa in aqarra bi tauhidir rububiyah wa asma wa sifat. Siapa orang yang tidak memiliki tauhid al-uluhiyah ini, artinya dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, maka dia musyrik, dia kafir, walaupun dia mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat. Tapi uluhiyah tidak, tetap dia musyrik dan kafir. Dulu orang musyrik zaman baheula begitu, meyakini Allah satu-satu pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur alam jagat raya, satu-satunya yang memberi rizki, mereka meyakini. Makanya mereka menyembah Allah. Tapi mereka sembah juga patung berhala, pohon, batu gitu. Jadi mereka mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, tapi tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Maka mereka tidak boleh disebut ahli tauhid. Karena ahli tauhid hanyalah orang yang mentauhidkan Allah di tiga aspek ini. Kalau hanya satu aspek, enggak. Enggak disebut sebagai ahli tauhid. Siapa yang mati dalam keadaan menyembah kepada selain Allah, walaupun dia menyembah Allah. Dia menyembah Allah, dia menyembah selain Allah, lalu pada waktu sujud kepada Allah sambil nangis, mati. Walaupun matinya lagi sujud kepada Allah, tapi dia masih suka menyembah kepada selain Allah, tetap matinya sebagai seorang musyrik. Kata Allah, innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Siapa orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga atasnya. Tempatnya neraka. Dan orang zalim seperti tak akan ada satupun yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Itu surah Al-Ma'idah ayat 72. Wa innama kana tauhidu a'zam ma amara Allahu li'annahu al-aslu alladhi yambani 'alaihi ad-din kulluhu. Wa li hadha bada'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ila Allah wa amara man arsalahu lid-da'wah ay yabda'a bihi. Hanyalah tauhid yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid al-uluhiyah, karena inilah yang menjadi landasan dibangunnya agama ini. Agama Islam dibangun di atas tauhid. Makanya rukun Islam pertama apa? Syahadat. Syahadatlah tauhid. La ilaha illallah. Salat, saum, zakat, haji dan amal saleh lainnya wajib dibangun di atas tauhid ini. Di atas fondasi ini. Kalau enggak ada fondasi, ibarat orang bangun rumah, cep langsung dina tanah. Enggak bikin fondasi. Tiangnya langsung saja ditancapkan kena tanah. Bisa berdiri? Bisa, tapi enggak lama ambruk itu. Jadi ketika dinding terpasang, tiang terpasang, masih bisa. Tapi pas dipasang atap, enggak kuat itu semuanya. Karena enggak ada fondasi yang menyangga, rubuh bangunan itu, hancur bangunan itu. Jadi semua amal ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid, hancur. Dipastikan nanti kalau enggak ada tauhid, beribadahnya bukan karena Allah, tapi karena dunia, riya, pujian orang. Jangankan orang kafir, orang Islam, sholat, saum, zakat, haji, tapi riya ditolak dan diazab. Karena itu maka tauhid adalah yang paling pokok dalam agama ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia mentauhidkan Allah dan memerintahkan para utusannya untuk berdakwah dimulai dari tauhid ini. Karena tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Inilah yang pertama, ya. Wa a'dhamu ma amarallahu wa tauhid. Kedua, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Dan larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu berdoa, beribadah kepada Allah, tapi juga berdoa beribadah kepada selain Allah. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah juga ibadah. Itu syirik. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Ini larangan yang terbesar. Makanya Allah berkata dalam Al-Quran surah An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jangan musyrik. Menyuruh bertauhid, melarang syirik. Berpasangan tuh. Perintah tauhid selalu berpasangan dengan larangan berbuat syirik. Ketika menjelaskan poin ini berkata mu'alif, a'zamu ma nahallahu anhu asyirku wa dhalika li'anna a'zamal huquqi huwa haqqullah fa'idha farata fihi al-insan faqad farata fi a'zamil huquq wa huwa tauhidullahi azza wa jalla. Larangan yang paling besar dari Allah adalah syirik. Kenapa? Karena itu pelanggaran terhadap hak Allah. Hak yang paling agung, yang paling besar, hak Allah yang harus ditunaikan. Apabila seseorang mengabaikan hak Allah, berarti mengabaikan hak yang paling agung, yaitu tauhidullah. Umpamanya, tetangga kita, kerabat kita, teman kita punya hak. Haknya apa? Dihormati. Dijaga perasaannya. Jangan disakiti, jangan disinggung. Apalagi dizalimi secara fisik dan psikis. Itu hak orang. Kita langgar. Kita hina. Pas kita lagi diem di depan rumah, ada tetangga lewat. Hei monyet, rekah mana? Marah dia, langsung kita timpuk. Kita lagi ngemil, hui. Sampai atah. Molotot, paridung. Marah enggak? Marah. Cedut, penjual, nyampurkan, tonjok. Hak orang terabaikan. Dosa apa tidak? Badag dosa. Njum. La yaskhar qawmu min qawmin asa ayyakunu khaira minhum. Jangan merendahkan, saling menghina satu sama lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling merendahkan, jangan saling memberi gelar-gelar buruk. Si hideung kemana hideung, si ireng gitu. Si jening kemana ding. Eta odading dibawa-bawa. Gak boleh memberi lakob-lakob yang buruk. Walaupun memang jeding kayak odading. Gak boleh. Itu hak orang, dosa besar. Bayangkan kalau hak Allah diibadati, kita duakan. Menyembah Allah, menyembah selain Allah. Hak yang paling agung dari zat yang maha agung, yang paling agung. Makanya Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman terbesar. Dalam surah An-Nisa 48, wa may yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang musyrik kepada Allah, dia telah mengadakan dosa yang paling besar. Dan kalau terbawa mati, dosa syirik tidak ditobati, enggak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa yang paling besar adalah engkau membuat tandingan bagi Allah, para dialah yang telah menciptakanmu. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar." Siapa orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, pasti masuk surga. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, pasti masuk neraka. Jadi asal tidak musyrik, dijamin ke surga. Makanya semua orang Islam sebesar apapun dosanya, pasti itu ke surga. Karena tidak musyrik dia. Walaupun dosanya besar, pasti akhirnya ke surga. Walaupun belum tentu langsung ke surganya ya. Dia akan healing dulu ke neraka. Healing. Kalau dosanya kegedean, tapi pada akhirnya pasti masuk surga. Tapi kalau musyrik pasti masuk neraka, enggak akan pernah masuk surga. Allah menyatakan faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'awahun nar. Allah haramkan dia untuk masuk ke dalam surga kalau mati dalam keadaan musyrik, ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan dia menyembah tandingan selain Allah. Ke Allah nyembah tapi Allah dia bikin tandingan sembahan lain selain Allah, dia masuk neraka. Jadi Allah berfirman wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Fa amara Allah subhanahu wa ta'ala bi ibadatihi wa nahahu 'ani syirki. Wa hadha yatadammanu itsbatul ibadah lahu wahdah, faman lam ya'budillah fa huwa kafir mustakbir. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهُ عَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ وَمَنْ عَبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ فَهُوَ مُسْلِمٌ مُخْلِصٌ. Allah merintahkan ibadah, melarang dari syirik. Ini mengandung makna menetapkan ibadah hanya untuk Allah, enggak boleh ke yang lain. Maka siapa yang tidak beribadah kepada Allah, dia kafir mustakbir. Yang enggak mau ibadah, kafir karena sombong. Tapi siapa yang beribadah kepada Allah tapi juga ibadah kepada selain Allah, kafir musyrik. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lainnya, dialah muslim yang mukhlis. Jadi sebesar-besar larangan apa? Syirik. Sebesar-besar dosa adalah syirik. Sebesar-besar perintah apa? Tauhid. Adapun syirik ada dua macam. Syirik besar dan syirik kecil. Apa itu syirik besar? Asyirkul akbar huwa kullu syirkin atlaqahu syari wa kana mutadamminatan li khurujil insan an dini. Syirik besar itu adalah setiap syirik yang ditetapkan oleh syariat yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama ini, murtad. Seperti beribadah kepada selain Allah, menyembah, rukuk, sujud, berdoa, menyembelih selain untuk Allah, itu syirik besar, orangnya murtad keluar dari Islam. Kedua, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Kullu amalin au qawlin. Kullu amali qawlin au fi'lin atlaqa alaihi syar'u. Wasafas syirka walakinnahu la yukhriju anil millah. Semua perbuatan atau ucapan yang disebut syirik oleh syariat tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contohnya apa? Riya, sum'ah, terus takabur, terus bersumpah tapi dengan menyebut nama selain Allah. Man halafa bighairillah faqad asyraka au kafara. Atau masang jimat ke dukun. Tapi masang jimat bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung. Rinciannya nanti akan kita terangkan. Atau melakukan perbuatan sihir atau meruqyah dengan rukyah yang ghair syar'i. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung isi rukyahnya. Sihir pedukunan, hari ini sihir, coba perlihatkan dulu sihirmu kepadaku. Itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau dalam praktek sihirnya mengandung unsur syirik, bisa musyrik. Tapi kalau sihirnya tidak mengandung unsur syirik, hanya maksiat atau nipu, maka hanya dosa besar. Umumnya perdukunan tukang tipu. Ada yang berbuat syirik dengan praktek perdukunan, minta-minta ke setan dari kalangan jin, ada. Itu bisa syirik besar. Tergantung ya. Nah, jadi ada syirik besar pelakunya keluar dari Islam, ada syirik kecil pelakunya tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Tetapi baik syirik besar ataupun syirik kecil, dua-duanya haram, terlarang, dan tidak akan diampuni kalau tidak tobat sebelum matinya. Berdasarkan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka, bi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau terbawa mati. Ini mencakup syirik kecil, tidak hanya syirik besar semata-mata ya. Nah, inilah dua hal yang dijelaskan di pagi hari ini. Pertama, perintah teragung adalah tauhid, larangan terbesar adalah syirik ya. Selesai sampai di sini. Antum kalau ada pertanyaan ditulis dulu sekarang, pertanyaannya dirapel di sesi kedua nanti. Jadi nanti sesi keduanya sudah tersedia, jangan mendadak ya. Sekarang istirahat dulu, ada coffee break, silakan minum kopi, teh, ngabaso oge mangga ya. Teh kopi gratis, baso bayar. Bayar sendiri. Nanti kita akan masuk lagi jam 10 kurang 10 menit ya, setengah jam cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
3: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz pembuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوات الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki, bisa perempuan.
1: Nilai perempuan dulu, boleh menawarkan diri. Oh, ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan, tolong lamar saya. Gak apa-apa. Oh, minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya. Akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu. Setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh.

0: Silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjut. Fa idza qila lak mal usulul thalatha allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apabila kamu ditanya, apakah tiga perkara pokok yang wajib diketahui oleh manusia? Ini yang kemudian menjadi judul pokok bagi kitab ini, Al-Usul Tsalatsah. Tiga perkara pokok yang wajib diketahui oleh manusia. Faqul, jawab olehmu, ma'rifatul amdi rabbah wa dinah wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jawab olehmu, tiga perkara yang pokok yang wajib diketahui adalah seorang hamba mengenal Allah. Pertama, mengenal Allah. Kedua, mengenal agamanya. Ketiga, mengenal nabinya. Tiga pertanyaan, tiga perkara inilah yang nanti akan ditanyakan di mana? Di alam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan ini bukan pertanyaan hafalan, orang apalkeun ti ayeuna. Supaya pas nanti di alam kubur ditanya munkar nakir bisa menjawab. Tapi tidak ibadah, tidak beramal soleh, gak akan bisa jawab. Ini bukan pertanyaan hafalan. Pertanyaan ini menyangkut tiga hal. Akidah kita kepada Allah. Terus ketaatan kita, loyalitas kita kepada agama Islam. Yang terakhir adalah iltizam kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiga-tiganya teraplikasi, iman akidahnya bagus, kepada syariat Islam taat, perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jawab. Ketika menerangkan apa itu al-usul, al-usulul thalasah. Al-usul bentuk jamak dari aslun. Apa itu aslun? Asal. Ma yubna alaihi ghairuhu. Bahasa kitanya fondasi. Usul itu fondasi. Sesuatu yang bangunan lain didirikan di atasnya. Apa bahasa kitanya? Fondasi. Nah, contohnya aslul jidar, fondasi dinding. Nah, itu kebekan anak, kata orang Tasik mah. Tahu kebekan? Ya, fondasi. Fondasi itu digali, kedalamannya cukup, tergantung bangunannya. Kalau lebih tinggi bertingkat harus lebih dalam. Batu-batu, batu kuat, batu kali, semen, semena oge meureunan tanpa atau campuran kesikna oge lebih sedikit, semennya lebih banyak untuk memperkuat kalau bangunannya lebih tinggi. Contoh aslus sajar, asal dari pohon, maksudnya akarnya tuh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ibrahim 24, alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fissama. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah memberi perumpamaan tentang kalimah tayyibah? Kalimah tayyibah itu la ilaha illallah. Seperti pohon yang bagus. Asluha sabit, akarnya kuat menancap ke dalam tanah. Wa far'uha fissama. Dan rantingnya, pucuknya sampai di langit. Tinggi. Kalau tinggi harus kuat. Akarnya kuat, batangnya kuat. Kalau tinggi tapi akarnya enggak kuat atau runtuhnya. Tinggi akarnya kuat, batangnya tidak kuat, patah. Jadi kuat akar, kuat batang. Hembusan angin mengharuskan dia untuk kuat. Maknanya kalimah thayyibah itu akarnya tertancap berupa iman dalam hati yang kuat dan cabangnya berupa amal soleh, amal ibadah sampai ke langit. Inilah makna al-usul. Wa hadhil usulu thalathah yasiru bihal musannif rahimahullah ilal usul lati yus'alu anhal insanu fi qabrihi. Tiga perkara pokok yushiru bihal musannif yang diisyaratkan oleh pengarang ini adalah tiga perkara pokok yang akan ditanyakan oleh manusia di alam kubur. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Itulah kenapa tiga perkara ini dianggap wajib. Faqul ma'rifatul abdi rabbahu. Jawab pertama, usul yang pertama atau pokok fondasi pertama adalah seorang hamba harus mengenal Rabbnya. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال وذلك لأجل أن ينتبه الإنسان لها لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة وإنما قال إن هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان. مؤلف atau pengarang kitab ini menyajikan penjelasan ini dalam bentuk pertanyaan terlebih dahulu. Kalau kamu ditanya apakah tiga perkara pokok yang wajib diketahui itu dalam bentuk pertanda, inilah metode Qur'ani. Juga metode yang diterapkan oleh Nabi ketika mau menjelaskan apapun yang penting ke sahabat. Allah dalam Al-Qur'an sebelum menjelaskan sesuatu yang penting suka memulai dengan pertanyaan. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakumun nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat. apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Jadi sebelum menerangkan apa hari kiamat, Allah ajukan dulu pertanyaan. Nabi juga begitu, kata beliau dalam menjelaskan sesuatu yang penting. Kata Nabi SAW, hal ta'rifu, apakah kamu mengetahui tentang umpama-umpamanya al-muflisu min ummati? Atadruna manil muflis, tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, disangkanya ini urusan dunia. Bangkrut itu istilah ekonominya. Apa bangkrutnya bahasa Sundana? Modis te. Modal ledis becus te. Dagang. Ada modal. Habis dengan modal-modalnya. Bangkrut. Makanya sahabat menjawab. Karena disangkanya ini pertanyaan tentang urusan dunia. Al-muflisu, kata mereka, alladzi la mala lahu wa la mata, yang enggak punya harta, enggak punya kekayaan. Kata Nabi, bukan. Al-muflisu min ummati, orang yang muflis, yang bangkrut di kalangan umatku, begini, begini, begini. Jadi pertanyaan dulu tuh, dan itu metode yang bagus. Untuk apa? Agar pihak yang akan diajari memberi perhatian terlebih dahulu. Jadi guru ketika masuk ke kelas nanya ke muridnya, kalian tahu enggak apa yang akan kita bahas pada hari ini? Tidak. Yang kita bahas hari ini adalah hukum nun mati, kata guru tahsin. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan nun mati atau tanwin? Orang kan mikirnya, si murid mikir, nah ketika mikir konsentrasi baru dijelaskan. Ini metode mengajar yang bagus, metode Qur'ani. Mu'alif juga begitu, sebelum menjelaskan apa itu usul thalathah, beliau sajikan dalam bentuk pertanyaan. Agar orang-orang atau si pembaca itu fokus pikirannya kepada masalah yang ditanyakan. Nah, beliau menjelaskan tiga perkara yang pokok ini, yang wajib diketahui, karena ini tiga perkara yang akan ditanyakan oleh kepada seseorang di alam kubur. Setelah dia dikuburkan, kawan-kawannya pulang ke rumahnya masing-masing. Dia di alam kubur dibangkitkan. Datang dua malaikat, fa'ada, nyuruh duduk. Duduk kamu. Tadinya berbaring, ngagolir. Kata malaikat Munkar Nakir, duduk kamu. Duduk. Jangan dibayangkan di kuburan. Gimana bisa dudukan sempitnya di ruang kutaneuh deh. Ini bukan di kuburan, tapi di mana? Alam kubur. Di mana eta teh? Duka teh teh. Alam gaib. Akhirnya duduk si mayit itu. Dua malaikat ini bertanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu? Ammal mu'min fayaqul Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang mukmin, dia akan menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang benar. Ada orang yang mengajarkan, nanti man kalau kau masuk kubur datang malaikat nanya, siapa Tuhanmu? Jawab, si fulan. Musyrik itu menganggap orang sebagai Rob. apa agamamu? Si Fulan, ada? Apa nabi, siapa nabi si Fulan? Bisa kafir dengan jawaban itu. Yang benar Rabbi Allah. Wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang munafik, dia hanya menyatakan haha la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Apa aku enggak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang berkata sesuatu, aku ikut-ikutan, gitu aja tuh. Jadi tiga perkara pokok yang kita bahas di kitab ini, tiga perkara yang akan menjadi pertanyaan di mana? Di alam kubur. Jadi yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbah. Seorang hamba wajib mengenal siapa Rabbnya. Dan mengenal Rabb bisa dengan beberapa cara. Pertama adalah minha an-nazar wat tafakkur fi makhluqatihi azza wa jalla fa inna dhalika yuaddi ila ma'rifatihi wa ma'rifati 'azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Untuk mengenal Allah ada berapa cara. Pertama, dengan memperhatikan dan bertafakur tentang makhluk-makhluk Allah. Pikirkan langit, bumi, bintang, bulan, matahari, dan seterusnya. Karena hal itu bisa mengenal siapa pencipta kita, sehebat apa kekuasaannya, sesempurna apa kekuasaannya, hikmahnya, dan rahmatnya. Makanya Allah sering tuh menggiring manusia untuk berpikir tentang alam. Dalam surah Al-A'raf 185 Allah menyatakan awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan? Dalam surah Saba 46 innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi matsna wa furada tsumma tatafakkaru. Aku hanyalah menasihati kalian dengan satu hal saja, yaitu kalian tegak untuk Allah baik berdua ataupun sendiri-sendiri, kemudian bertafakurlah kalian, diperintahkan untuk bertafakur. Dalam surah Ali Imran 190 Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, ada tanda-tanda yang nyata tentang kekuasaan Allah bagi orang yang selalu berpikir. Surah Yunus ayat 6 menyatakan inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayati liqaumi yattaqun. Sesungguhnya dalam perbedaan malam dan siang dan apa yang Allah ciptakan di langit atau di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Juga dalam surah Dalam surah Al-Baqarah 164. Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, juga perahu yang berlayar di lautan Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu bumi menjadi subur setelah sebelumnya gersang. Lalu berkembanglah binatang-binatang di atas muka bumi itu, tiupan angin dan awan yang digerakkan di langit dan di bumi, semua itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi dengan memperhatikan alam, kita akan tahu sehebat apa pencipta alam ini. Ini yang pertama. Kedua, wa min asbabi ma'rifatil 'abdi rabbah an-nadhar fi ayatihi asy-syar'iyyah wa hiya al-wahyu alladhi ja'at bihi ar-rusul 'alaihi as-salatu was-salam. Fayanduru fi hadhihi al-ayat wa ma fiha min al-masalihi al-'azimati allati la taqumu hayatul khalqi fid dunya wa la fil akhirah illa biha. فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة وجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل. Kedua, sebab kedua, cara kedua mengenal Allah adalah memperhatikan ayat-ayat syar'i. Kalau tadi ayat-ayat kauni. Ayat kauni berupa alam. Ayat syar'i adalah ayat-ayat syariat, berupa syariat, itu wahyu Quran Sunnah. Yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Memperhatikan isi dari ayat-ayat itu, melihat kemaslahatan yang besar, yang kehidupan dunia akhirat enggak bisa maslahat kecuali dengan ayat-ayat syar'i ini. Siapa yang menelaah Quran dan Sunnah, maka dia pasti akan mengetahui bahwa isi Quran Sunnah seluruhnya untuk kemaslahatan kita, mencegah dari kemadharatan. Tidak ada perintah kecuali pasti maslahat kalau kita laksanakan perintah itu. Tidak ada sesuatu pun yang dilarang kecuali kalau itu dilanggar pasti timbul madharat. Kenapa kita dilarang saling menghina, saling merendahkan, saling memberi gelar-gelar yang buruk? Dilarang suudzon, dilarang tajassus, dilarang ghibah. Karena itu madarat, bisa menimbulkan kebencian, permusuhan, peperangannya enggak? Kenapa riba, judi, zina, mabuk dilarang? Semua itu madarat. Kenapa kita diperintahkan sholat, infak, sodakoh, saum, zakat? Karena pasti itu manfaat semuanya. Jadi semua isi syariat demi kemaslahatan, demi menjauhkan dari kemadharatan. Maka siapa yang memperhatikan isi syariat dan dia memperhatikan alam dengan keteraturan sistem yang berlaku di alam ini, maka akan didapati keselarasan antara isi Al-Quran dengan pengaturan alam ini. Dengan cara seperti itu dia akan tahu siapa yang mengatur alam dan siapa yang menurunkan kitab suci ini. Itu sama, yang menciptakan alam, mengatur alam dengan yang menurunkan kitab suci ini, sama itu-itu juga. Allah-Allah juga. Berfirman Allah dalam An-Nisa 82. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka itu tidak mentadaburi Quran? Seandainya Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, pasti mereka menemukan ikhtilaf yang banyak, kontradiksi yang banyak di dalam Al-Quran. Siapapun yang menelaah Al-Quran, yang hafal apalagi faham para ulama ahli tafsir, mereka tidak menemukan ada ayat yang bertolak belakang dengan ayat lain. Atau ayat bertolak belakang dengan hadis, enggak ada. Kalau ada orang yang menemukan, oh ayat ini bertolak belakang dengan ayat itu, kontradiksi. Sebenarnya bukan ayat yang bertolak belakang, yang berbenturan dengan ayat lain, tapi otak dia yang membenturkan ayat ini dengan ayat itu, yang sebenarnya tidak bertolak belakang. Jadi kalau ada yang ada saya temukan ayat ini kok berbenturan dengan ayat ini ya. Kata ayat ini begini, kata ayat itu begitu. Sebenarnya bukan berbenturan, tapi otak orang itu yang membenturkan tuh. Ngadu domba dua ayat sehingga bertubrukan. Tapi kalau para ulama yang mendudukannya, enggak. Atau ayat dengan hadis yang sahih, tidak ada yang saling berbenturan. Kalau ada yang berbenturan, otak orang itu yang membenturkan. Yang sebenarnya tidak berbenturan, tapi akan selaras ya. Inilah cara yang kedua, telaah ayat-ayat Allah yang syar'iyah, yaitu Quran Sunnah. Telaah alam, telaah Quran Sunnah akan mengenal siapa dan bagaimana Allah. Ketiga, wa minha ma yulqillahu azza wa jalla fi qalbil mu'min min ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala hatta ka'annahu yara rabbah ra'yal 'ain. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu jibril mal ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ketiga, cara mengenal Allah adalah dengan cara apa yang Allah berikan kepada hati seorang mukmin berupa ma'rifatullah, seolah-olah dia melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Bisa gitu orang seolah-olah, bukan sebenarnya ya, Allah tidak bisa dilihat di dunia. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW manusia termulia sejagat gak bisa melihat Allah walaupun ketika mi'raj. Tidak bisa kita melihat Allah. Kecuali nanti di mana? Di surga. Di dunia gak bisa, tapi orang bersikap seolah-olah melihat Allah bisa. Karena itulah ketika datang Jibril dalam bentuk orang, Nabi dan para sahabat sedang ngariung. Kinsing-kinsing-kinsing datang orang. Anehnya orang ini bersih, seger, fresh. Pakaiannya putih, rambutnya hitam. Tidak ada bekas-bekas safar pada dirinya. Kalau bekas safar kan kelihatan lelah, capek, kucel. Ini mah fresh, seger. Seperti orang dekat. Disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang mengenalnya. Orang ini bertindak akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ngantolkan naon bahasa Indonesia, mengantolkan tuurna dengan tuur Nabi sallallahu menempelkan, meletakkan kedua tangannya kedua ke atas paha Nabi sallallahu lalu bertanya tentang Islam, iman, Islam dan ihsan. Ketika dijawab iman begini, nanti akan ada pembahasan hadis Jibril lebih detail rinci. Islam begini. Nah, ketika ditanya tentang ihsan, beliau menjawab al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ini engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, Dia yang melihatmu. Orang yang sudah level ihsan, ihsan itu level tertinggi dalam agama ini. Agama ini ada tiga level, Islam, iman dan ihsan. Islam terendah. Di tengah-tengahnya ada iman, tertinggi ihsan. Ihsan ini gabungan antara Islam dengan iman. Ihsan engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Pasti ibadahnya berkualitas tuh, khusyuk, ikhlas, mutaba'ah gitu ya. Nanti makna ihsan secara rinci akan diterangkan pada waktunya. Ini sepintas dulu. Pengenalan dulu. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah Allah berikan hidayah untuk itu. Sudah level spesial. Baru orang bisa sampai pada taraf ihsan. Taraf tertinggi dalam pelaksanaan agama ini. Nah, itulah tiga cara mengenal Allah. Pertama dengan memperhatikan alam jagat raya. Kedua memperhatikan menelaah Quran sunnah. Ketiga hidayah. Nanti secara rinci ihsan dan hidayah Allah ini akan kita terangkan pada waktunya. Inilah pokok yang pertama mengenal Allah. Ringkas ya. Rinciannya kumasa ingin rinci. Tenang, sabar, nanti akan dibahas lebih rinci lagi. Kedua, wadinahu, mengenal agamanya. Maknanya ayat ma'rifatul asli thani huwa dinuhu alladhi kallafal amala bihi wa ma tadammanahu minal hikmah wal rahmah wa masalihil khalqa wa daril mafasidi anha. Pokok kedua adalah mengenal agama. Agama yang kemudian harus wajib diamalkan yang mencakup hikmah, rahmat dan kemaslahatan bagi makhluk dan mencegah mafsadat dari makhluk. Agama ini, Islam ini, siapa yang menelaah, memperhatikan dengan sedalam-dalamnya terhadap kitab dan sunnah, dia pasti meyakini inilah agama yang benar. Dan inilah agama yang tidak bisa teraih kemaslahatan hidup kecuali dengan agama ini. Jangan sampai menilai benar salahnya agama Islam, baik buruknya agama Islam, hanya memperhatikan karakter gaya hidup kaum muslimin yang sekarang. Enggak. Kumaha si Islam teh, lihat orang Islam hidupnya. Hei, kayaknya jorok, bodoh, miskin, malas, kerjanya main HP. Bukan begitu cara mengenal Islam. Jangan mengenal ajaran dari pemeluknya, dari amalan dan karakter pemeluknya, enggak. Karena boleh jadi si pemeluknya itu tidak taat kepada agamanya. Kecuali kalau pemeluknya itu sehebat para sahabat zaman dahulu. Silahkan tuh Islam gambaran yang realnya tentang Islam. Tuh kehidupan para sahabat. Boleh. Kalau sekarang, kalau ingin tahu Islam, lihat aja kehidupan kaum muslimin sekarang. Keliru, salah. Justru kaum muslimin sekarang mencoreng citra tentang kemuliaan agama Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang oleh kelakuan kaum muslimin. Lihat kalau mau lihat tentang bagaimana agama Islam, lihat tuh para pejabat di negara Konoha. Mereka Islam semua tuh. Tapi coba perhatikan korupsi, kemudian tidak bisa ngitung, pelajaran SD juga salah. Kalau menilai Islam dari pemeluknya, apalagi pemeluknya itu pejabat negara Konoha, ya iya bisa jelek citra Islam ya. Enggak. Kenali Islam langsung dari sumbernya. Quran dan sunnah yang diterangkan para ahlinya. Makanya berkata mu'alif, wala yambagi annaqisal Islam bima alaihil muslimun al-yawm. Fal muslimuna qad faratu fi asya' kathira wartakabu mahadhira azima hatta ka'annal a'ish bainahum wa bainal biladil islamiyah ya'ishun fi jau'i ghairi islami. Enggak boleh kita menilai Islam dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini. Kaum muslimin pada zaman sekarang sudah banyak mengabaikan poin-poin dari ajaran Islam, bahkan melanggar apa yang dilarang. Melakukan keburukan besar. Seolah-olah antara Islam dan kaum muslimin ini

ambil penjelasan Islam dari ahlinya, dari para ulama as-salafus soleh. Berkata syarih, wad-dinul islami bihamdillahi ta'ala mutadamminun li jami'il masalihil lati tadammanathal adyan as-sabiqah mutamayyizun 'alayha bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin wa ma'na kaunuhu salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin anna tamassuka bihi la yunafi masalihil ummah fi ay zamanin wa makanin wa ummatin. Fadinul Islam ya'muru bikulli amalin solihin wa yanha an kulli amalin sayyi'in fahuwa ya'muru bikulli khalqin khuluqin fadilin wa yanha an kulli khuluqin safil. Agama Islam ini alhamdulillah mencakup seluruh kemaslahatan yang terkandung di dalam agama-agama terdahulu. Agama Islam ini maslahat sesuai untuk setiap zaman, tempat, dan umat. Maknanya, berpegang teguh kepada agama ini tidak menghilangkan kemaslahatan umat di tempat manapun, di zaman manapun, oleh umat manapun. Agama Islam itu selalu memerintahkan semua amalan soleh, melarang semua amalan buruk. Agama Islam memerintahkan semua akhlak yang mulia dan melarang dari semua akhlak yang buruk. Dulu ada satu pertanyaan ditujukan kepada seorang ulama. Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum? Kenapa kaum muslimin mundur? Kenapa umat selain kaum muslimin maju? Maksudnya peradabannya, ekonominya, teknologinya, peradabannya. Orang-orang kafir jauh lebih maju kan daripada orang-orang muslim. Negara-negara ateis, sekuler, bahkan negara-negara penentang Islam dianggap lebih maju, lebih modern, lebih tinggi peradabannya dari negara-negara yang Islam. Pernah ada pertanyaan itu dulu. Beberapa bulan yang lalu, aduh saya takut orangnya denger, nggak ada di sini, tapi mungkin sekarang lagi denger, nggak apa-apa nggak disebutkan orangnya. Ada seorang mu'alaf hampir goyang lagi tuh, istrinya yang mengkhawatirkan ingin ngobrol dengan saya gitu. Kenapa? Dia melihat fenomena kaum muslimin, kok kifrah kaum muslimin dalam perkembangan peradaban itu kok jauh tertinggal ya. Akhirnya ketika ngobrol, pertanyaan ini pertanyaan jadul, saya bilang sejak dulu sudah ada dan sudah dijawab oleh para ulama. Jawabnya singkat. Tapi jawaban singkat ini menjadi judul sebuah buku. Judulnya tadi, limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Dijawab, tarakal muslimuna adyanahum fata'akhkharu wa tarakal masihiyuna adyanahum fataqaddamu. Kenapa orang-orang Islam mundur? Karena orang-orang Islam meninggalkan agama mereka, jadi we mundur dalam segala hal. Orang-orang Masehi, orang-orang Nasrani meninggalkan agama mereka, maju we tuh. Kita mah berpegang teguh kepada agama, maju dalam segala hal, unggul dalam segala hal. Contohnya apa? Para sahabat, para ulama, kaum muslimin terdahulu itu menguasai hampir setengah dari dunia.
dari segala segi.

0: secara ekonomi sejahtera, secara politik menguasai banyak negara-negara kafir, ditaklukan. Secara peradaban menjadi sumber rujukan peradaban seluruh manusia dunia saat itu tuh. Luar biasa tuh. Dari segala segi, maju. Lambat laun kaum muslimin terlena dengan kehidupan dunia, mulai meninggalkan agamanya. Mulailah mengalami kemunduran. Orang-orang kafir mulai yang tadinya terkena doktrin agama mereka, mereka menyadari akhirnya mereka tinggalkan doktrin agama mereka. Terus nyontek kepada kehidupan kaum muslimin. Tahu enggak? Banyak ilmu-ilmu yang menjadi dasar sains sekarang itu penemunya adalah tokoh Islam. Kita mengenal ada yang namanya ilmu matematika sekarangnya. Matematika yang benar, 10 tambah 6 jangan 17. Dulu mah disebut aljabar. Masih saya SD, SMP. Matematika itu disebut aljabar. Kenapa? Karena penemunya itu seorang tokoh Islam. Terus salah satu bidang matematika ada pelajaran logaritma, ya enggak? SMP lah belajar logaritma. Penemunya tokoh Islam, Khawarizmi. Kemudian menjadi lidah orang asing menjadi logaritma dari Khawarizmi. Dan banyak lagi yang lain-lainnya itu yang ditemukan oleh kaum muslimin. Dicatat dalam buku-buku kitab-kitab mereka. Nah, ketika perang salib terjadi, kitab-kitab kaum muslimin itu ada yang dibakar, ada yang ditimbun, ada yang dihanyutkan di sungai-sungai. Oleh mereka diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, buku aslinya dihancurkan. Dalam bentuk makhtutat. Makhtutat itu apa? Manuskrip. Naon manuskrip? Tulisan asli tangan para ulama dalam kulit pelepah daun tertentu gitu. Maka sekarang ditemukan ketika ngegali, ini ada makhtutat. Dilihat, wah ini kitab tulisan Arab pakai tangan dan seterusnya. Manuskrip. Itu banyak itu ditemukan. Nah, kemudian dari kitab-kitab para ulama di bidang berbagai bidang diterjemahkan, dari sanalah mereka mengembangkan. Maju kaum muslimin meninggalkan kitab-kitab para ulama, terpuruk sudah. Jadi kita melihat ajaran Islamlah yang membuat manusia menjadi maju dalam segala hal, unggul dalam segala bidang, secara ekonomi, secara politik, secara sosial, secara kultur, budaya atau peradaban, termasuk teknologi. Sumbernya hasil dari penemuan para ulama zaman baheula. Karena itulah, maka agama Islam menuntun manusia kepada kemajuan di segala bidang. Kemajuan yang maslahat. Tapi ketika kemajuan ini berada di tangan orang kafir untuk sesuatu yang mudharat. Sains, teknologi sekarang ini merambah ke segala bidang, tapi lebih banyak mudharatnya daripada apa? Manfaatnya. Inilah agama Islam. Ringkas dulu ya, rinciannya nanti. Ketiga, wa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya. Wa hadha huwal aslu tsalits. Wa huwa ma'rifatul insan nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Inilah pokok yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Mempelajari biografinya, kehidupannya, sejarahnya. termasuk wa makana alaihi minal ibadat wal akhlaq wad da'wah ilallah wal jihad fi sabili wa ghairu dhalik min jawabini hayatihi alaih salatu wassalam. Termasuk tidak hanya sejarahnya, perjuangannya, tapi gimana ibadahnya, gimana akhlaknya, gimana dakwahnya, gimana jihadnya, dan seluruh aspek kehidupannya. Termasuk gimana tidur, gimana bangun tidur, gimana masuk keluar WC, bagaimana muamalah dengan istrinya, bagaimana muamalah dengan, jangankan orang tuanya, ada Nabi SAW punya ibu yang menyusuinya. Dan ketika beliau sudah menjadi Nabi, ibu yang menyusuinya itu masih hidup. Ketika datang, bagaimana dimuliakannya. Sampai dihamparkan selendangnya itu. Kalau zaman sekarang, dihamparkan karpet merah. Menyambut ibu yang pernah menyusuinya. Bayangkan kalau orang tua beliau masih hidup, gimana dimuliakannya ya. Jadi akhlaknya. Walihada yang bagi likuli insan yuridu ayyazdada ma'rifata nabihi Muhammad SAW wa imanan bihi ayyutalli'a min siratihi ma tayassara fi harbihi wa silmihi wa siddatihi wa rakhaihi wa jami'i ahwalihi. Karena itu setiap orang muslim yang ingin menambah pengetahuan terhadap Nabi, menambah keimanan kepada Nabi, hendaklah menelaah sirahnya. Apa yang mudah yang kita ketahui di saat perang, di saat damai, di saat beliau menderita, di saat beliau berbahagia, di semua aspeknya. Maka pelajari buku sejarah Nabi SAW. Kalau bisa saya usulkan di sini ada kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu mengenal Nabi tidak hanya dari segi agamanya, tapi juga dari segi fisik. Bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, kulitnya, bagaimana juga beliau rambutnya beruban. Tapi ubannya itu enggak lebih dari 20 helai loh. Masih muda ya, usia beliau di atas 60. Tapi enggak lebih dari 20 helai. Di sini kita ada yang 50 sudah ratusan tuh ubannya ya. Walaupun hanya 20 helai, beliau suka mengecat rambutnya. Padahal cuma 20 helai loh. Kalau 20 helai kelihatan enggak? Enggak begitu ya. 1-2 kelihatan, masih mayoritas hitam. Kadang-kadang terlihat bekas catnya itu di tangannya. Bukan dengan cat pilok, bukan. Dengan apa namanya? Pacar apa? Dengan kabogohnya. Dengan daun tertentu lah. Inai. Henna gitu ya. Coba adakan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Terus pelajari sejarah. Saya usulkan juga ada kajian kitab sejarah. Yang paling bagus Ar-Rahiqul Makhtum. Yang paling lengkap lagi Zadul Ma'an fi Hadi Khairul Ibad. Tapi itu mau, wah, bisa 10 tahun baru beres. Susunan Imam Ibnu Qayyim. Yang kemarin kita jadikan rujukan sedikit. Cukup Ar-Rahiqul Makhtum satu jilid besar dengan sumber riwayat yang sahih. Supaya kita lebih mengenal beliau secara pribadi, secara personal, termasuk ibadahnya, termasuk muamalahnya, akhlaknya, semuanya. Di masa damai, di masa perang, di masa sedang sulit, di masa sedang senang. Pelajari sebagai rujukan pokok dalam kehidupan kita ya. Inilah tiga hal pokok yang disebut al-usulus salasah. Yang akan ditanya di mana? di alam kubur. Jadi pertama mengenal Allah, kedua mengenal agamanya, ketiga mengenal nabinya. Dan wajib kita memahaminya dengan pemahaman yang benar lalu diaplikasikan, insyaallah di alam kubur pas munkar nakir datang. Bertanya tentang tiga poin ini, kita akan bisa menjawab. Ya. Lalu bagaimana rincian dari jawaban dari ketiga pertanyaan ini? Fa'idha qila laka man rabbuk. Kalau kamu ditanya, man rabbuka, siapa rabbmu? Sekarang kita harus menjawab kalau ada yang bertanya begitu. Dengan jawaban yang benar. Sebelum nanti ditanya di alam kubur. Gimana jawaban yang benar? Ya, mau dijelaskan Allah. Tinggal tersisa 9 menit lagi untuk tanya jawab. Jadi mengenal Allah secara lebih rinci kita akan bahas di bulan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita gunakan sisa waktu yang ada untuk tanya jawab. Dipersilakan, tadi mungkin sudah ditulis ya pertanyaan, silakan dikumpulkan.
1: Kami
0: persilakan.
1: Kami persilakan terlebih dahulu bagi jemaah ikhwan yang ingin bertanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon izin Ustaz, tadi disebutkan adalah yang saya dengar tadi Ustaz mengatakan bahwa sebesar-besar ibadah adalah tauhid. Dan seagung-agungnya sebesar-besar dosa adalah syirik. Ada orang yang menyimpulkan bahwa kalau kita mau memilih untuk masuk surga, maka terus belajar tentang tauhid. Yang kedua yang saya tanyakan adalah apakah syirik itu walaupun banyak amalnya, tapi ada syirik sebelum bertobat, apakah betul itu adalah harus masuk neraka dulu walaupun syiriknya syirik kecil? Mohon dijelaskan oleh Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik. Kalau syirik, tadi disebutkan tidak ditobati terbawa mati, maka tidak akan diampuni. Termasuk syirik kecil, iya. Karena lafadznya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni. Allah tidak mengatakan innallaha la yaghfiru syirkan atau amalan syirkiyah, tapi ayyushraka bihi dengan kalimah masdariyah. Dan ini maknanya sama dengan umum semua jenis syirik sudah kita terangkan, baik syirik besar ataupun syirik kecil, tidak akan diampuni walaupun syirik kecil, terbawa mati tidak ditobati. Adapun kalau syirik besar, jelas walaupun amal ibadahnya hebat banyak, gugur, terhapus. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau engkau syirik, batal, terhapus seluruh amal-amalmu. Kalau syirik besar. Bagaimana dengan syirik kecil? Syirik kecil jelas tidak terampuni kalau tidak tobat terbawa mati. Tapi apakah ini otomatis pasti ke neraka dulu orang yang syirik kecil itu? Tidak juga. Syirik kecil melahirkan dosa yang tak terampuni. Tapi amat sangat mungkin dikalahkan oleh ibadah yang menghasilkan pahala yang sangat banyak. Dosa-dosa kan tadi nanti ditimbang dengan pahala. Amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyati radiyah. Jadi kalau umpamanya amalan pahalanya lebih berat, dia hidupnya bahagia. Dosanya yang tersisa termasuk syirik kecil terbayar oleh pahalanya yang banyak, terhapus. Habis dosanya yang tersisa saldo pahala. Asal syiriknya syirik kecil. Kalau syiriknya besar, menghapus seluruh amal pahalanya, kebaikan-kebaikan. Orang rajin sholat, ke haji tiap tahun, ke umroh tiap bulan gitu ya. Infak sodakohnya tiap hari, sholatnya tidak hanya yang wajib fardu kalaku, sunnah kalampah, tapi dia musyrik besar, minta-minta kepada selain Allah. Terhapus semua amal kebaikannya. Allah yang menyatakan itu. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Ya. Jadi kalau syirik kecil, insyaAllah asal kebaikan kita jauh lebih banyak, itu bisa mengcover, menutup atau menghapus dosa akibat syirik kecil tadi. Wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan tadi. Dan kemudian kami berikan kesempatan bagi jamaah akhwat yang ingin bertanya langsung.
1: Tulisan aja dulu. Udah capek nulis dia.
2: Ustaz, tadi kata Ustaz tidak boleh membunuh orang kafir yang tidak memerangi kita. Tapi kalau orang itu malah berdakwah ke syirikan, apa kita boleh memeranginya?
1: Iya, orang kafir tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari tempat kita. Boleh diperangi? Tidak boleh. Boleh berbuat baik? Boleh. Tapi dia mengajak kepada agamanya. Ya iyalah. Setiap orang pasti mengajak kepada agamanya. Iya. Boleh kita perangi? Enggak. Yang harus kita lakukan, kita counter argumentasi. Kalau umpamanya dia mau memurtadkan kaum muslimin, ini di kita ada hukum yang enggak boleh menyebarkan agama kepada pemeluk agama lain. Kalau ada pendeta yang datang kepada masyarakat kaum muslimin lalu mengajak kaum muslimin kepada agamanya, itu bisa dilaporkan. Sebelum itu diproses, kita ada di sana, kita larang. Enggak boleh gitu mengajak kaum muslimin ke agama mereka, lalu counter argumentasinya. Patahkan alasan-alasannya. Biar berbalik gitu. Tadinya dia mau memurtadkan kaum muslimin, karena argumennya dipatahkan, akhirnya dia menjadi ragu terhadap agamanya sendiri. Dialog tentang masalah teologi ini banyak di YouTube-YouTube. Ada tokoh-tokoh kita yang mempelajari semua agama, tapi didasarkan kepada basic Islam. Akhirnya agama yang lain itu dibongkar kekeliruannya, kesalahannya. Makanya gampang memutarbalikannya. Ketika orang kafir mau menghujat Nabi Muhammad SAW hanya karena beliau menikahi seorang anak. Aisyah kan usianya 9 tahun waktu dinikahi. Mau dihujat, gampang. Tokoh agama kalian istrinya banyak gitu ya. Terus juga menikahi anak-anak yang jauh lebih kecil dan banyak. Gak ada yang mempermasalahkan. Karena di zaman itu, di tempat itu sesuatu yang lumrah, yang wajar. Makanya orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk orang munafik, Yahudi dan Nasrani, gak ada yang menjelekkan Nabi Muhammad hanya menikahi anak kecil saat itu, karena dianggap lumrah di zaman itu, di tempat itu, dengan budaya seperti itu, dianggap normal. Nah, penilaian di zaman itu dibawa ke zaman sekarang di tempat kita yang gak nyambung atau ya. Terus diungkit tokoh-tokoh semua agama lain selain Islam. Itu banyak yang menikahi anak-anak kecil dengan jumlah yang banyak. Enggak dipermasalahkan. Kan ngajulah dikitukeun teta. Ngajulah itu susah terjemahannya. Jadi berbalik kepada agama mereka sendiri. Patahkan agama mereka. Kalau ada orang yang majak kepada syirik, jangankan agama lain. Ada tokoh-tokoh kita yang dianggap ustaz tapi mengajak kepada perbuatan syirik seperti tadi. Ada orang mati, nanti kalau kamu mati jawab aja, siapa robmu? Jawab Habib Fulan. Ada kan? Musyrik itu. Man robbuka Habib Fulan. Musyrik itu, ya enggak? Mempertuhankan Habib. Mempertuhankan selain Allah, apa agamamu? Dia juga, siapa nabimu? Kafir. Kalau ada orang yang ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kafir itu orang. Mengajak kepada syirik, kafir dan penyimpangan, hak wajib untuk kita bongkar. Salah, keliru gitu. Siapapun dia, ya. Jadi yang harus kita lakukan, kalau ada orang kafir yang mengajak kepada agamanya, kepada perbuatan syirik, cukup kita counter saja argumentasinya, patahkan alasannya tanpa harus memeranginya secara fisik. Wallahu a'lam.
2: Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita beralih kembali kepada jamaah yang ingin
1: habiskan dulu ini. Iya.
2: Ustadz, bagaimana kita membantah orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana?
1: Pertama, Allah ada di mana-mana. Aneh ya. Ketika kita mengatakan Allah di atas arsy, karena Al-Quran dan hadis menyatakan begitu. Dia menyanggah, oh kalau begitu Allah menempati tempat, butuh tempat. Kalau dikatakan, lalu Allah di mana-mana? Allah mah ada di mana-mana. Apa itu enggak menunjukkan Allah membutuhkan banyak tempat? Liar kan? Pertama, tanya dalilnya. Pasti menjawab, wahuwa ma'akum aynama kuntum. Wahuwa ma'ahu aynama kanu. Itu ayat. Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Itu ayatnya. Dari sana disimpulkan Allah ada di mana-mana. Bantah itu dengan penjelasan para ahli tafsir tentang ayat itu. Allah menyertai, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin. Ya. Allah menyertai orang sabar, orang bertakwa, orang berbuat kebaikan. Ma'iyatullah itu ada dua. Itu penjelasan para ulama. Lihat Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ini. Ma'iyatullah, Allah menyertai, ada dua makna. Pertama, ma'iyah amah. Ma'iyah secara umum. Allah menyertai secara umum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Allah menyertai mereka dimanapun berada. Ma'iyah di sana artinya Allah mengetahui, melihat, menyaksikan, dan mengawasi. Itu maknanya. Termasuk orang kafir, ya. Disertai oleh Allah. Ini ma'iyah amah. Kedua, ma'iyah khasah. Ma'iyah khasah itu menyertai secara khusus. Hanya orang-orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang sabar. Menyertai orang bertakwa. Menyertai orang berbuat kebaikan. Menyertai di sana adalah melindungi, membimbing, gitu ya, menguatkan. Itu maknanya. Bukan menyertai secara fisik. Kalau menyertai secara fisik nanti berakibat kepada apa? Kepada Allah juga butuh tempat. Allah masa ada di alam ini, kan begitunya. Apa yang mereka ingkari Allah di atas aras justru menyebabkan mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih mungkar lagi. Itu yang pertama. Kedua, keyakinan Allah ada di mana-mana dulu pernah ada dan oleh para ulama dibantah serta orang yang melakukannya ditangkap dan dihukum mati. Siapa? Al-Hallaj namanya. Dia menyatakan Allah manunggal dengan dirinya. Allah manunggal, wihdatul wujud, dengan semua makhluk ada. Allah ada di setiap makhluk. Di mana-mana. Ada di diri kita, hati setiap kita masing-masing. Ada di pohon, ada di batu, ada di WC, ada di mana-mana. Sebab Allah manunggal dengan makhluknya. Itu yang dikenal dengan sebutan apa? Wihdatul wujud. Dari sini lahirlah keyakinan yang syirik. Jadi kalau seseorang menyembah kepada makhluk dengan keyakinan di dalam makhluk itu ada Allah, maka itu tauhid. Ada kan yang ngomong begitu? Na'udzubillah. Ya. Itu perbuatan dan ucapan syirik. Tidak boleh diyakini orang menyembah sesuatu dengan niat menyembah Allah, enggak. Termasuk kita sujud, kenapa menghadap kiblat? Bukan sujud ke kiblat. Sujudnya niatnya kepada Allah. Kenapa ke kiblat? Allah yang kita sujudi memerintahkan kita sujudnya itu mengarah ke kiblat. Ada orang yang pakai logika tuh kalangan Wahabiyin, kalau memang Allah di atas arsy, kenapa sujudnya tidak ke atas? Kan gitunya. Harusnya kalau Allah ada di atas langit, harusnya sujudnya ke atas. Dia pakai logika. Kita balikan. Kalian selama ini sujud menghadap ke Ka'bah itu, apakah berkeyakinan Allah ada di Ka'bah gitu? So, logikanya kan gitunya. Oh, kalau begitu kalian sujud ke Ka'bah itu meyakini Allah ada di Ka'bah. Keliru, ngaco. Allahnya ada di aras, kenapa sujudnya ke Ka'bah? Allah yang perintahkan kita sujud bukan ke Ka'bah, mengarah ke Ka'bah, tapi niat sujudnya kepada Allah. Jadi semakin mereka menerapkan logika untuk menyerang tauhid yang benar, tanpa mereka sadari mereka sudah terjerumus ke dalam kekeliruan yang lebih fatal. Seperti kalau kalian menyatakan Allah ada di atas langit, kenapa sujudnya tidak ke langit? Kenapa ke Ka'bah? Kita balikan. Oh, kalau begitu kalian mengarah ke Ka'bah itu karena Allah ada di Ka'bah. Kan gitu logikanya kan. Tambah ngaco mereka ya. Jadi Allah ada di mana-mana itu pengembangan dari keyakinan wihdatul wujud. Allah manunggal dengan seluruh makhluknya. Allah ada di dalam menyatu dengan seluruh makhluk. Allah ada di mana-mana. Dan itu oleh para ulama divonis mati. Dihukum mati karena kesesatannya. Kalau dibiarkan orang bisa tersesat. Sekarang kalau ada orang yang melakukan kejahatan sosial dan ekonomi, merampok, membunuh, gimana hukuman yang diterapkan kepada orang ini? Hukuman mati, layak enggak? Layak, kalau enggak dihukum mati dia bisa membunuh banyak lagi, hukum mati. Pancung kayak gitu, kalau sekarang ditembak, disetrum pakai kursi listrik atau dengan cara disuntik mati gitu ya. Tidak ada yang memprotes. Kalau ada orang yang jahat banget, membunuh banyak orang, dihukum mati, enggak ada protes. Malah didukung. Daripada mengadakan kerusakan. Ini lebih jahat daripada membunuh. Menyesatkan jutaan umat manusia kalau dibiarkan hidup. Lebih berbahaya daripada membunuh manusia. Kalau membunuh hanya raganya saja, fisiknya saja, psihisnya, imannya tetap. Selamat dia sampai ke akhirat. Ini mau menyebarkan kesesatan. Fisiknya tececel, teboncel, tebuhak buah kacan. Fisiknya enggak apa-apa, tapi yang rusak akidahnya. Sampai ke akhirat binasa. Ini lebih berbahaya. Jadi cara membantah orang yang meyakini ada Allah ada di mana-mana, pertama coba suruh orang itu merujuk kepada penafsiran para ulama tentang ayat yang mereka jadikan dalil. Gimana penjelasan mereka ya? Kedua, bilang ini dulu sudah ada pengembangan dari akidah wihdatul wujud al-hallaj namanya yang kemudian dihukum mati oleh para ulama. Wallahu a'lam. Terakhir. Sawqatuh.
2: Ya, kita kembali kepada jemaah yang ingin bertanya langsung.
1: Kasih. Terakhir ya.
3: Bismillah. Assalamualaikum, Tad.
1: Assalamualaikum.
3: Tanya begini, Tad. Ketika Allah menetapkan takdir yang menurut kita itu terasa berat, bagaimana cara melatih hati agar bisa menerima takdir tersebut, tidak merasa putus asa, begitu, jazakallahu khair.
1: Taib, barakallahu fiik. Bagaimana agar sabar dalam menerima musibah yang berat? Agar pas menerima musibah teh tersenyum, bahagia. Bisa, harus bisa. Gimana caranya? Mengubah musibah menjadi anugerah. Pertama, yakini Musibah itu, anugerah itu semakin berat, semakin menguntungkan kita. Keuntungannya semakin berat, semakin besar. Musibah sama sekali tidak merugikan kita, tapi memberikan keuntungan yang banyak. Sama dengan begini. Dalam sebuah perusahaan atau di sebuah instansi, orang dinaikkan jabatan. Kebayang jabatannya itu berat. Orang dinaikkan jabatan ke jabatan tinggi, senang apa sedih? Senang. Yang terbayang apanya? Gajinya lebih besar. Fasilitasnya lebih banyak. Biasanya mobilnya itu harga 200-300 juta, ini MM-an. Mobilnya 2-3 gitu. Kekuasaan. Dihormat banyak orang. Walaupun tugasnya berat, ya enggak? Lebih berat. Tapi yang terbayang bukan beratnya tugas, tapi keuntungannya. Makanya senang sumringah sampai pesta kan? Syukuran dalam rangka promosi jabatan. Zaman Kiwari enggak ada orang sedih nangis, aduh saya diangkat jadi jenderal. Enggak ada yang begitu ya. Sumringah. Musibah itu memberi keuntungan. Jangan dibayangkan beratnya penderitaan dari musim itu, bayangkan keuntungannya. Apa keuntungannya? Pertama, dosa-dosanya berguguran. Makin hebat musibahnya, makin berat, makin banyak dosa-dosa yang gugur. Tidak ada yang menimpa seorang muslim disebut min wasobin walan nasobin, kelelahan, kepayahan, wa min hammin wa ghammin, kesedihan, keresahan, kegelisahan, penyakit, ya, hatta syaukah, sampai ada duri yang ngoet sampai baret, kecuali Allah akan menggugurkan dosa orang mukmin itu dengan musibah itu. Semua musibah fisik ataupun psikis, walaupun lahirnya bukan dari ibadah, kerja, capek, lelah, menggugurkan dosa. Dihina orang, sedih, kehilangan barang, sedih, resah, gelisah, diancam orang, kita tegang, itu menggugurkan dosa. Semua penderitaan menggugurkan dosa. Ketika dapat musibah, kita stres, kita sedih, kita tegang gitu kan. Apalagi musibahnya itu dihina orang, nyeri kena hati. Atau musibahnya itu ketabrak, langsung diinjak, diciduhan, biur, kabur. Lengkap, fisik sakit, psikis juga sakit. Yang dibayangkan jangan sakitnya, jangan keselnya, tapi wah dosa saya gugur banyak. Walaupun tidak tobat dari dosa itu. Itu keuntungan pertama. Makin hebat musibah, makin banyak dosa yang gugur, dosa yang gugur. Kedua, sebaliknya, dapat pahala dari kesabaran. Makin hebat musibah, makin hebat sabar, makin banyak pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang sabar tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Kedua itu. Ketiga, doa kita ketika dapat musibah makbul, mustajab, didengar oleh Allah. Walaupun itu orang durhaka, bahkan orang kafir, orang musyrik. Orang musyrik dapat musibah, berdoa secara ikhlas kepada Allah, dikabul itu doanya. Apalagi musibahnya itu didolimi orang. Da'watul madzlum mustajabatun wa inkana fajir, doa orang yang didolim mustajab. Walaupun orang ini orang durhaka. Orang durhaka didolimi doanya makbul. Nih orang-orang musyrik. Di darat musyrik. Dia pergi ke lautan. Di lautan diterjang gelombang. Wa idha apa dalam surah? Wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najahum ilal barri fa'idahum idahum dalam ayat lain idahum yusyrikun. Orang-orang musyrik itu ketika pergi ke lautan disambar oleh gelombang. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah dan dikabul. Falamma najahum ilal birri. Ketika mereka itu diselamatkan lagi ke daratan, dikabul doanya itu. Mereka musyrik lagi. Bayangkan di daratan musyrik, ke lautan bertauhid, dikabul doanya, balik musyrik lagi. Nyebelin kan? Bikin gemes kita gitu. Tapi tetap ketika dapat musibah, apalagi yang mengancam nyawanya, dikabul tuh. Ini keuntungan ketiga ya. Orang yang dapat musibah doanya itu dikabul. Termasuk sakit. Ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala membahas keuntungan yang sakit, beliau menyatakan yang sakit doanya dikabul. Sebuah hadis kursi, Allah berfirman, Yabna Adam, kuntu maridha, falam ta'udani, amma alimta in udtani, wajadtani indahu. Wahai anak Adam, dulu aku sakit. Waktu kamu hidup dunia aku sakit. Anak Adam itu berkata, Rabbi, tapi engkau tidak melayat, tidak membesuk aku. Aku dulu sakit, tapi kamu tidak membesuk aku. Kata orang itu, Rabbi, kaifa'unduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, gimana aku bisa membesukmu, padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya. Dijawab oleh Allah, amma alimta anna fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in udtahu wajadtani indahu. Tapi bukankah dulu kamu tahu ada hambaku sakit. Engkau tidak menengoknya. Padahal engkau tahu kalau kamu menengoknya, engkau akan mendapati aku ada di sampingnya. Maknanya Allah dekat kepada orang yang sedang sakit. Makna dekatnya Allah kepada hamba selalu berkaitan dengan diijabahnya doa. Dekat itu menunjukkan doanya dikabul. Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, terus ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku dekat. Aku mengijabah doa. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Fa'akthiru fihi doa. Perbanyak sujud, perbanyak doa dalam sujud. Karena dekat, didengar. Orang yang sedang sakit dekat dengan Allah. Makanya ketika Tawus rahimahullah ada membesuk orang yang sakit di kalangan muridnya. Kata muridnya, doakan aku. Apa kata Taus? Kamu yang berdoa untuk dirimu sendiri. Doamu lebih dikabul oleh Allah daripada doaku. Karena lagi musibah. Jadi orang yang dapat musibah doanya makbul. Makanya ketika antum dapat musibah, sakit, resah, gelisah, sedih, coba doa kepada Allah ya. Ini keuntungan ketiga. Keuntungan keempat dari musibah adalah diangkatnya derajat dia. Lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Lebih mulia lagi. Dan banyak lagi keuntungan. Jadi kalau dapat musibah, coba bayangkan keuntungannya, jangan penderitaannya. Maka begitu keuntungan didapat, dosa gugur, pahala bertambah, doa saya makbul, nanti saya berdoa lah dikabul, minta ini dan seterusnya. Sekarang kemuliaan derajatnya naik lagi. Membayangkan keuntungan dari musibah kita bisa tersenyum. coba buruh bangunan. Diisuk jedur nepikeun ka sore jeder, dug hulu pet nyawa, hulu dijieun suku, suku dijieun hulu. Capek, lelah, kepanasan, lapar. Tapi kenapa dia bisa bertahan sampai sore? Besoknya datang lagi. Membayangkan nanti di akhir pekan ada Soekarno-Hatta. Itu yang dibayangkan. Haroream nama, iya haroream capek, pegel. Kata mandor, kamu capek betul istirahat, udah besok mah kamu libur. Mau? Enggak mau libur begitu. Mau, ya enggak mau lah. Kalau libur dapur tidak ngebul. Jadi walaupun capek dikira ya. Kenapa buruh begitu bisa tahan? Yang dibayangkan Soekarno Hatta. Bukan penderitaannya, capeknya, lelahnya, laparnya. Itu mah yang penting Soekarno Hatta, Soekarno Hatta. Maka para buruh ketika bekerja apalagi akhir pekan tuh. Jumat atau Sabtu. Dah sambil nyanyian tuh. Sambil seserian harerei gitunya. Sebab sudah kebayang besok tuh akan dapat Soekarno Hatta beberapa lembar ya. Itu kiat agar kita tidak terlalu shock, tidak terlalu sedih, tidak menderita ketika dapat musibah. Tapi tetap sumringah, kuat, bayangkan keuntungan dari musibah. Jangan dibayangkan penderitaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang terakhir hari ini, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali bulan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
5: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat, kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Mutiara Hikmah.
6: Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana nilai amalan seorang yang belajar hanya dari YouTube, hampir tidak mau hadir di kajian? Pertama, kalau dia karena keawaman, kebodohan tidak tahu ustaz mana yang layak diambil ilmunya, akhirnya dia acak, yang penting lucu, yang penting menghibur. Kalau yang serius-serius mah bosan. Akhirnya dia ambil yang lucu-lucu, dia gak dapat apa-apa. Itu pertama. Bahkan akan terkena syubhat ya. Saking, ingin orang ketawa, tak segan-segan ustadz pelawak itu mengarang-ngarang cerita dusta. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang menyampaikan hadis palsu. Walaupun umpamanya dia tidak tahu itu hadis palsu, ya salah sendiri tidak tahu kok disampaikan. Oleh karena itulah dia terkena syubhat nanti, si pendengarnya terkena syubhat. Akhirnya mengap benar terhadap cerita yang palsu seperti itu. Kalau dia sudah tahu ustaz-ustaz yang dipercaya, dia hanya mendengar dari itu. Sekarang kalau ada pertanyaan, bisa enggak si ustaz tersebut ditanya di YouTube? Enggak bisa ditanya. Itu sama dengan membaca buku. Bukunya mungkin benar. Pengarangnya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan amanahnya. Tapi membaca buku amat sangat mungkin salah paham. Mana yang lebih selamat, mendengar ceramah di YouTube atau membaca buku? Lebih selamat membaca buku. Karena apa? Karena buku itu sebelum diedarkan, diedit,

0: kecil ada khauf tabi'i. Ya. Kalau khauf tabi'i boleh, enggak apa-apa, enggak salah, enggak dosa. Karena saking semangatnya saya bilang ada syirik tabi'i. Padahal yang saya maksud khauf tabi'i, tapi saya terucap syirik tabi'i. Itu keliru, itu bisa fatal. Syirik tabi'i, syirik yang alami, yang manusiawi, yang wajar. Itu bisa berbahaya kan ya? Itu langsung terupload ke YouTube tanpa terkoreksi, tanpa teralat. Saya baru sadarnya setelah itu aja, ada yang mengatakan, "Ustaz tadi kok ngomong syirik tabi'i?" Loh, masa sih? Iya. Keliru ya. Nah, tapi si pendengar tidak tahu bahwa itu keceletot lidah. Pernah enggak Ustaz menyampaikan satu ayat tapi salah menyebut surat atau ayatnya? Pernah? Ya, saya sendiri sering. Ini surat anu, ayat ini, padahal keliru, tapi lafaz ayatnya benar, artinya benar. Nah, itu tidak bisa ditanya, tidak bisa dikoreksi, dan tidak ada koreksiannya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, itu tidak terkoreksi, apalagi ada kesalahpahaman, ya. Ada kesalahpahaman. Jadi kalau haja ngaji di YouTube beresiko, maka lebih utama untuk hadir langsung ke kajian.
1: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, "Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah." Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM.

0: M. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempati surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, Yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fihi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabi'a berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi SAW, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlus sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
3: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ketika seorang hamba dia dilahirkan dari keluarga muslim, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani berdasarkan atau dari lingkungannya, dari keturunannya, ini satu nikmat yang besar. Atau mungkin dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari luar Islam, kemudian dia memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sudah seyogianya, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Salah satu bentuk penjagaan seorang hamba kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya, yang pertama adalah dia senantiasa memohon kepada Allah taufik. Dia senantiasa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada dirinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap kali sholat, 5 waktu, 5 sholat setiap hari yang merupakan kewajiban bagi mereka. Setiap orang membaca. Membaca minimal 17 kali dalam surat Al-Fatihah, yaitu memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi yang pertama, agar terpelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memohon kepada Allah ketetapan, taufik, agar kita tetap berada di atas hidayah Allah, berada di atas agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, agar seorang senantiasa berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah dia senantiasa menambah bekal dan perbekalan dalam dirinya. Perbekalan yang ditambah dalam dirinya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahi, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba sebagai bekal bagi dirinya dalam menjalani kehidupan ini, dia mendatangi majelis-majelis ilmu, dia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya di majelis-majelis ilmu tersebut, dia mengenal bagaimana cara beribadah yang benar dari majelis-majelis ilmu itu. Kemudian dia mendatangi atau dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini di antara sebab yang menjadikan seorang istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi membekali dirinya yang pertama dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Agama Allah ini bukan lelucon. Agama Allah ini bukan senda gurau. Agama Allah ini bukan bahan tertawaan. Tetapi agama Allah adalah yang membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada keridhaan Allah, kepada cinta Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa seorang hamba kepada kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa seorang hamba kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan Di jalan itu dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Yaitu dengan ilmu yang dia, dengan ilmu itu dia bekali dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua bagi seorang hamba dalam menjaga dan memelihara hidayah dalam dirinya, yaitu dengan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya, walaupun sedikit. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda keikhlasan seorang hamba dalam dia menuntut ilmu, dalam dia memperoleh ilmu yang bermanfaat baginya, yaitu dia amalkan ilmu tersebut walaupun sedikit, diamalkan, dan ini sebagai bekal baginya. Pernah seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ila Allah. Pernah Rasulullah sallam ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang mengerjakannya dengan istiqomah, terus menerus, walaupun hanya sedikit. Ya, maka ini sebagai bekal baginya. Seorang seandainya dia tidak mempunyai amalan kecuali yang wajib-wajib yang dia kerjakan, sholat lima waktu tidak pernah tinggalkannya. Demikian pula amalan-amalan wajib yang lainnya, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji kalau jika dia telah mampu. Kemudian dia meyakini dan apa yang diucapkannya dari dua kalimat syahadat, maka ini sudah sebagai jaminan baginya untuk masuk dalam surga Allah dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, maka amal-amal kewajiban yang dikerjakannya, seandainya hanya itu yang dikerjakannya, sudah cukup baginya sebagai jaminan mendapatkan cinta Allah. Nah, apalagi dengan orang atau seorang hamba yang dia selain mengerjakan amalan-amalan yang wajib, juga dia memenuhi atau mengisi waktunya, kehidupannya dan amalan-amalan yang bersifat sunnah, amalan-amalan yang bersifat anjuran. Jadi di antara hal yang seorang dengannya dia membekali dirinya agar dia tetap dan senantiasa di atas hidayah Allah, yaitu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang hamba yang mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia adalah sebagai seorang hamba, bagaimanapun adalah seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogianya di dalam kehidupannya dia mencari sesuatu yang dapat menolongnya, yang dapat membantunya di dalam beribadah pada Allah, di dalam istiqomah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu faktor yang ketiga ini, yaitu adalah teman yang baik. Dan teman yang paling dekat dalam kehidupan seorang hamba, kalau dia seorang laki-laki, adalah istrinya. Kalau dia seorang istri wanita, adalah suaminya. Kalau dia seorang ayah, yang dekat dengannya adalah anak-anaknya. Maka mereka berbuat sesuatu untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang teman hidup, ya, bahwa dunia ini adalah merupakan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang salehah. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba, dan sebaik-baik kenikmatan adalah yaitu istri wanita yang salehah, yang menolong dia dalam kehidupannya. Nabiullah Ibrahim Musa alaihissalam ketika beliau berdakwah di jalan Allah, beliau adalah orang yang ditolong oleh Allah, diutus oleh Allah. Tetapi tatkala beliau akan menghadapi seorang penguasa yang zalim, seorang taghut yang mengaku dirinya sebagai sembahan selain Allah, yaitu Fir'aun, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan teman kepadanya, yaitu saudaranya Harun. Ya, saudaranya Harun. Maka demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa yang menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, berbagai macam mughriyatul hayat, ya, hal-hal yang menarik manusia, ya, bisa menyimpang dari jalan yang benar. Maka seorang memerlukan saudara, memerlukan teman yang mengingatkan dia di saat dia lupa, mengingatkan dia di saat dia lalai, mengatakan dia salah di saat dia bersalah, mengatakan dia benar di saat dia benar. Ini adalah sangat menolong seorang dan membantu seseorang di dalam kehidupannya agar dia tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita mencermati tentang teman yang baik ini, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan atau menyampaikan sebuah hadis yang di dalam hadis itu terdapat isyarat tentang teman yang baik, ketika beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah saudara kalian, ini orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba dia membutuhkan orang yang menuntunnya agar dia tetap di atas tauhid, di atas iman, di atas hidayah sampai akhir dari hidupnya di dunia ini. Maka semoga kita menjadi manusia dan hamba-hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang menginginkan kebaikan untuk kita dan kita pun menginginkan kebaikan untuknya, agar kita dikumpulkan di dunia dan juga insya Allah dikumpulkan di akhirat. Ini diantara faktor-faktor yang dengannya seorang tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir kehidupannya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang, ikhwati fillah, setelah khabar tentang Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman." Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika," katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu, kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Qul bifadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, qul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah, dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita SAW dan kaum salaf. Rasul SAW dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat alayya laylah suratun, layhi ahabbu ilayya min an tatlu alaihi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat, yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak. Ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah." Kemudian kata budak tersebut, "Nah." Kata budak tersebut, "Hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah, demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amirul mu'minin." Umar bin Khattab berkata, "Kadzabta, Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Quran." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu. Hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wa hadza mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, perjalanan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insyaallah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga. Dari kisah dari surat Al-Qasas, Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah. Jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya, sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah.

0: Kan? Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Karun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu? Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilang begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar. Ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang. Bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah, ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Dicabut hidayah, disesatkan. Diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh, ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik. Itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun. Tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa. Yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu ma'sadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas muncul pikiran di dalam hati yang buruk. Ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa. Akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan. Akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam gak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan, wal'afina aninnas. Orang bertakwa, orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Ya, sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang gak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini gak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus, hadithul ifki. Berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihi salatu wasalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang gak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah, bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. termasuk Abu Bakar dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah SWT. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpamanya memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperoleh pahala sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu gak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta gak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak bersedekah. 3 kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tak bisa berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, "Fabshir fa innallaha qad taqabbala shadaqataka." Berbahagialah engkau karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang, ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan ma'had. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, gak perlu dengan uang. Pelit, gitu ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalul an nafsi. Siapa yang bakhil, celit, pelit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat. Agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik, murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk. Apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain, bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati, dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathriba alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathriba alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah maha pengasih di antara yang menyayangi. Maha penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai, atau bisa jadi sebaliknya, jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan, kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya, kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagian Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Mudah Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia? Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah, lihat ekspresi saya khusyuk kan. Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi

Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus

0: dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang Masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah adzan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kur apa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala salat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan. Selama dia duduk di tempat yang dia akan salat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustadz mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel teman. Yang penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Ya ustaz menungsa biasa. Akeh. Dosa. Dan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dia suwe temen. Cak-cok-cak-cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai qomat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene golek ngetokakan. Lu kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane. Kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Di bulan barian, bulan barian. Jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya. Ngaji. Sing manga. Sing manga. Kursi ji. Nah sing manga. Kek gue jenani udu. Ngaji. Ya. Ngaji sing manga kursi. Siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Di era globalisasi seperti ini, apa yang menjadi tolak ukur suatu pakaian atau budaya disebut tasyabuh. Apa kemeja, celana, baju koko dianggap tasyabuh dan pakaian syuhrah? Ya, barakallahu fik. Pertama, dianggap tasyabuh kalau pakaian itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Tapi kalau pakaian tersebut umum dipakai oleh setiap orang, maka bukan lagi pakaian yang terlarang. Apakah celana panjang boleh apa tidak? Tergantung, bisa boleh, bisa tidak. Seperti tadi, kalau di negara, di tempat, di kota yang seluruh laki-laki di sana memakai gamis, maka kita tidak boleh memakai celana panjang sendirian. Karena akan berbeda dan akan menampakkan bentuk tubuh kita. Tapi kalau umpama di suatu negeri yang mayoritas laki-laki di negeri itu memakai celana panjang, seperti di kita di Indonesia, ya, sehingga kalau kita pakai pun tidak menjadi pusat perhatian, tidak dianggap memperlihatkan bentuk tubuh karena semuanya demikian, maka dibolehkan, tidak apa-apa. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan umumnya orang, tidak memandang agamanya, tidak menjadi ciri khas pakaian agama tertentu, maka dibolehkan dan tidak termasuk pakaian syuhrah, ya. Wallahu a'lam bissawab.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya, diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika laylun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung qomat. Begitu kita dengar qomat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratane dawa. Ya. Insyaallah esi nyandak. Akhirnya bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian bagaimana cara supaya tiga simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa in istaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan, dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawadda'an hallat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun dia segera berwudu. Maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal saleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan. Wong sing ra tau subuhan kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pira njajal kowe? Teluping telung atau suwi, tak ping seket kayak gue ngitungi. Setiap malam itu talinya. Ya. Gue kira-kira bisa diujuli ya pura, ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan kuwi artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang males untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul satu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai, atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita, dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik, dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat, dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagian ulama bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwanul fiddin azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: Zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat

0: dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.
3: Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: تسليما المزيد وبعد. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, para tamu Allah yang Allah sayangi, yang Allah cintai, Allah kita kembali berjumpa di dalam kajian langsung dari Tanah Suci Mekah. Mungkin ini kajian terakhir kita di sini. Besok pulang. Nggak tahu senang, nggak tahu sedih mau pulang ini. Senangnya ada, sedihnya lebih besar. Inginnya selamanya kita di sini sendiri. Tapi kepada Allah, kita banyak kepentingan juga kita naik. Iya, jamaah, kemarin kita sudah menjelaskan pentingnya ilmu dan sangat besarnya bahaya kebodohan. Salah satu di antara bahaya kebodohan adalah bisa sesat kita, terjerumus ke dalam banyak penyimpangan karena ketidaktahuan. Kemarin pun kita sudah jelaskan bahwa orang yang selamat ternyata tidak sebatas berilmu semata-mata, tapi wajib juga beramal. Karena betapa banyak makhluk berilmu tapi tak beramal, terus celaka. Seperti Iblis, laknatullahi alaih, seperti juga Fir'aun, seperti orang-orang Yahudi, seperti juga Abu Jahal, dan beberapa contoh lain. Kita pernah mendengar penguasa Rom zaman bahala namanya Heraklius. Bukan Hercules, beda. Kalau Heraklius real nyata, sejaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penguasa Romawi. Kalau Hercules mungkin fiktif, itu kan bangsa Yunani ya. Dianggap sebagai salah satu anak dewa. Dewanya aja fiktif, nggak asal. Heraklius meyakini kebenaran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mau masuk Islam karena alasan tidak mau kehilangan kekuasaan. Dan banyak lagi contoh orang yang berilmu tapi tak beramal, tak beriman, tak beramal, akhirnya celaka, akhirnya menjadi musuh agama ini. Karena itu wajib bagi kita untuk beramal, karena amal adalah tujuan utama diturunkannya. Jadi ilmu itu bukanlah tujuan. Ilmu itu hanyalah wasilah untuk meraih tujuan. Tujuannya adalah, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari sebagai alat untuk bisa bertakwa kepada Allah. Takwa itu secara umum intisaru awamir wa jisinabu nawah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan itu adalah takwa. Dan ternyata ilmu hanya dipelajari agar kita bisa menjadi orang takwa. Dengan cara apa? Dipelajari dan diamalkan. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Orang bodoh gak akan bisa menjadi orang bertakwa. Maksudnya bodoh tentang agama. Karena bagaimana orang bodoh bisa menjadi orang bertakwa kalau dia tidak berilmu tentang Allah dan tentang agamanya, tentang syariat. Pelajari Allah, syariatnya, aplikasikan, barulah dia menjadi orang yang bertakwa. Apabila sekedar hanya ilmu tapi tidak diamalkan, maka ada banyak ancam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hey, orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu amalkan? Sungguh besar kemurkaan, kebencian Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dia amalkan. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Afala ta'am. Apakah kalian akan menyuruh manusia untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Jadi itu ayat-ayat yang berisi apa? Teguran kepada orang yang berilmu, tapi tidak beramal. Sebuah hadis sahih yang mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan nanti di neraka, di akhirat, ada orang yang khususnya itu terburai keluar. Dia lari-lari, muter-muter, mengelilingi neraka, ditonton oleh para penghuni neraka. Lalu para penghuni neraka itu bertanya, ya fulan ma sya'nu alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana an munkar, wahai fulan, ada apa dengan, bukankah dulu waktu hidup di dunia kamu suka menyuruh kami untuk berbuat ma'ruf, melarang kami dari kemungkaran? Jadi orang ini tukang amar ma'ruf, tukang nahi munkar. Orang ini ustaz, orang ini ulama, orang ini dai, orang ini kiai, orang ini mubaligh. Menuntun orang kepada kebaikan dan melarang orang dari keburukan. Tapi kenapa masuk ke dalam neraka? Orang ini menjawab, bala kuntu nahaitukum. Akuntu amartukum bil ma'ruf walam ati wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu aku suka menyuruh kalian untuk berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengatakan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih melakukan. Jadi ilmunya manfaat ke banyak orang. Orang terbimbing, orang terarahkan, terbina, terdidik. Tapi dianya sendiri tidak. Sehingga masuk ke dalam neraka dalam kondisi urus-usus terurai dan ditonton oleh para ahli neraka. Di sini terbayang bahaya karena tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala bih وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبدأ. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Persiapkan, hadirin sekalian, jawaban kita tentang empat pertanyaan ini. Persiapannya bukan dengan lisan, tapi aplikasi dengan amal. Pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Dalam riwayatin, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Slogan, prinsip hidup anak-anak muda sekarang kan, mumpung masih muda, senang-senang dulu, hura-hura dulu. Nanti urusan agama, ibadah, tobat, kalau sudah tua, kan gitu ya. Sekarang masih muda, masih panjang lah, masih disebut nanti hejo sarita panjang lalapon. Masih banyak kesempatan. Dan sudah masa tua, baru bertobat, baru mendalami agama, kan gitu. Yang gak sadar, masa muda itu nanti akan ditanya. Kalau masa mudanya dihabiskan untuk ibadah, maka dia termasuk salah satu di antara yang akan memperoleh naungan pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika di hari itu tak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah asyabu nasha'afi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan ibadah. Ketika ditanya untuk apa masa mudamu kamu habiskan, ternyata untuk ibadah, selamat dia. Ini yang pertama yang ditanya, samuda atau umur secara keseluruhan. Kedua, wa an ilmi fima nabi, tentang ilmunya diamalkan apa tidak. Ketiga, wa'an malihi min aynak tasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta. Kalau harta, dua pertanyaannya. Dari mana dia dapat, kemana dia nafkahkan, kemana dia pergunakan. Dan sebaik-baik harta, harta yang dapat dengan cara yang halal dan dipakai untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, maksudnya terakhir dari empat poin ini, bukan terakhir ngaji, ngajinya masih panjang. Wa an jismi, tentang badannya, untuk apa dia gunakan. Nah, jadi hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih, yang menunjukkan empat pertanyaan di hari kiamat yang harus kita jawab. Jawabannya jangan sampai mengecewakan, membinasakan, dan ternyata jawabannya itu dalam bentuk amalan harus kita lakukan sejak tidur. Habiskan masa muda kita, umur kita untuk ibadah, amalkan ilmu kita, kemudian perhatikan sumber harta kita dan bagaimana kita mempergunakan harta tersebut, dan jasad kita dipakai untuk apa. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, la takunu aliman hatta takuna ta'aliman, wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan menjadi seorang alim, seorang yang berilmu, sampai kamu belajar, sampai kamu menjadi muta'alim. Ta'alim itu orang yang belajar. Dan dengan ilmu yang kamu sudah miliki, kamu tidak dikatakan orang alim sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Selama ilmu itu tidak diamalkan, dia masih tetap dianggap bodoh. Walaupun hafal Quran, hafal hadis, hafal banyak kaidah dalam beragam disiplin ilmu syar'i, tapi tidak diaplikasikan, tidak diamalkan, orang itu disebut sebagai orang bodoh oleh Abu Darda, oleh ulama-ulama lain yang nanti kita akan ungkapkan. Salah satu bentuk kebodohannya itu adalah kenapa tidak diamalkan. Tuntutan ilmu yang dia miliki itu harus beramal. Ini masih belum diamalkan, itu bodoh sekali. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih, fa'idha amila bihi kana alima. Seorang yang berilmu masih tetap dianggap bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkan ilmunya. Apabila sudah beramal, barulah dia disebut alim. Disebut orang yang berilmu. Salah satu risiko apabila ilmu ini tidak diamalkan bisa hilang. Karena apa? Mengamalkannya termasuk salah satu cara mengikat ilmu tersebut. Ibarat binatang ternak atau peliharaan, kalau tidak diikat kan ngaprak kemana-mana, kabur ya akhirnya. Agar tidak pergi diikat. Ilmu itu seperti itu. Ikat, salah satunya apa? Dengan amalan. Cara mengikat ilmu banyak. Bisa dengan menghafalnya, bisa dengan menuliskannya, bisa dengan mengajarkannya, mendakwahkan. Salah satunya dengan cara mengamalkan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, ikatlah ilmu bil amal, khayyidil ilma bil amal, fa'in ajaba, wa illa irtaha. Ikat ilmu itu dengan beramal. Amalkan ilmu itu, maka ilmu itu akan tetap ada pada diri. Kalau tidak, ilmu itu akan pergi. Ilmu itu akan hilang dalam diri. Karena itulah maka para ulama ahli hadis zaman bahula mengatakan seperti yang dituturkan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau mengatakan kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bi wa kunna nasta'inu ala talabihi bisaw. Kami dulu meminta bantuan di dalam menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu. Hadis yang sedang dihafalkan itu diamalkan, diaplikasikan. Dan kami minta pertolongan kepada Allah di dalam mempelajari hadis dengan cara saum. Makanya ada sebuah kitab yang berisi tentang tuntunan bagaimana caranya agar bisa memahami ilmu secara cepat. Lalu subbabnya itu membahas talibul ilm wa qiyamul lail. Talibul ilm wa shaum. Penuntut ilmu dengan qiyamul lail, tahajud, dengan shaum, dengan zikir, dengan doa, dengan infak dan sedekah, dengan kemuliaan akhlak. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara sosok seorang penuntut ilmu dengan amal soleh. Penuntut ilmu harus menjadi ahli ibadah, ahli amal soleh, orang yang berakhlak mulia, karena ibadah yang dilakukannya, amal soleh yang dilakukannya itu penopang dari upaya mencari ilmu tersebut. Lihat ayat Al-Qur'an ini janji ya, di dalam Al-Qur'an salah satunya Dan berapa ada? Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-29 Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa, bertakwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan, beramallah, Allah akan memberikan kepada kamu furqan. Yaj'al lakum furqan. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Allah akan berikan furqan. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum. Dan mengampuni dosa kamu. Kesalahan dihapus. Dosa diampuni. Apa bedanya? Beda, makanya disebut dua-duanya. Kalau sama, enggak perlu disebut dua-duanya. Jadi ada tiga yang Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa. Pertama furqan, kedua penghapusan dosa, penghapusan kesalahan, ketiga diampuninya dosa. Apa itu furqan? Para ulama menyatakan, seperti yang dijelaskan Syaikhul Utsaimin dalam Kitabul Ilm, itu mencakup, itu adalah ilmu, mencakup empat poin yang berkaitan dengan ilmu, itu furqan. Kenapa? Karena furqan itu maknanya pembeda antara hak dengan batil, antara benar dengan salah, antara sunnah dengan bid'ah, antara taat dengan maksiat, antara adat dengan syariat. Yang bisa membedakan semua itu adalah ilmu. Orang bodoh tak akan mengetahui perbedaan antara adat dengan syariat, antara sunnah dengan bid'ah, antara benar dengan salah, samar dalam pandangan mereka itu. Karena enggak memiliki furqan. Furqan itu ilmu. Mencakup empat poin kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah hafalan, nah yang ketiga ini adalah ketajaman di dalam, kecerdasan atau kecerdikan di dalam menganalisa sesuatu. Sama ilmu beda takwa, itu beda anunya, pemahamannya, kedalaman. Ketika turun ayat terakhir dari surah, dari Al-Quran kepada para, kepada kaum muslimin, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Menunjukkan Islam sudah sempurna. Para sahabat gembira, senang, bahagia, wah, agama kita sudah sempurna. Karena yang mereka tangkap sudah lengkap, kumpul. Tapi ada satu sahabat sedih, menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang kaget. Kenapa engkau bersedih? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah kita harusnya berbahagia? Iya. Kenapa engkau menangis? Apa kata beliau? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti selesailah tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai, ini pertanda sebentar lagi Allah akan memanggilnya ini. Dan turunnya ayat ini menjadi isyarat sudah dekatnya masa ajal Nabi SAW. Itu yang ditangkap oleh Abu Bakar, tapi tidak tertangkap oleh sahabat-sahabat. Dan karena apa? Karena ketakwaan. Analisanya jauh lebih tajam. Dan betul saja, 81 hari setelah ayat ini turun, beliau wafat alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana ketakwaan bisa mempertajam analisa pemahaman seorang terhadap suatu masalah. Ini poin yang ketiga. Yang keempatnya, kata Syaikhul Utsaimin, ada yang disebut dengan firasah. Firasat bahasa kita. Ada satu hadis, tapi hadis ini yang dhaif ya. Kebaikannya dijelaskan salah satunya Masyur Hasan Salman, salah satu dalam kitab Al-Qawm bin Fi'ahtu'il Muslim, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru bilmutlah. Hati-hati kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka bisa melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah itu maksudnya ilmu. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi, karena melihat dengan cahaya Allah, dia firasatnya tajam. Walaupun hadis ini dhaif, tapi realisasinya, realitanya itu sering terbukti dalam kehidupan para sahabat dan para ulama tentang tajamnya firasat mereka. Suatu saat ada rombongan yang mendatangi Utsman bin Affan. Satu beliau sebagai khalifah. Abu Bakar, Umar sudah tidak ada. Di tengah jalan ada seorang pemuda, malum ya pemuda. Mungkin bapak-bapak dulu juga seperti itu. Itu ketika di tengah jalan melihat berpapasan dengan wanita yang terbuka wajahnya. Allah beri ngacai. Dia kesengsem, langsung dipalingkan oleh orang-orang tuanya langsung gitu. Itu namanya zina mata. Ketika berjumpa dengan Utsman bin Affan, Utsman menyatakan salah seorang di antara kalian tadi ada yang berzina di jalan. Zina mata maksudnya. Orang-orang kaget. Utsman kok tahu? Apakah wahyu turun lagi? Kalau dulu Nabi selesai tahu, diberitahu oleh Allah. Kalau ini kan sudah tidak ada. Apakah wahyu turun lagi? Enggak. Kata beliau hadir firasat. Inilah firasat yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Ini buah ketakwaan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah kasih kamu furqan. Furqan itu ilmu tentang empat hal tadi. Daya hafalnya jadi kuat, ya. Terus sangat mudah memahami ilmu yang dibeberkan. Kalau kita terkena dengan penyakit hese apal ganjang, ada yang begitu di sini. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Itu karena dosa. Itu karena maksiat yang dilakukan. Dan ketakwaan, takwa itu maknanya adalah menjaga diri dari dosa. Kalau ketakwaan menyebabkan Allah Azza wa Jalla mempermudah ilmu dalam ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Kalau di mushaf sampai satu halaman. Surat apa tahu? Tentang hutang. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Itu di akhir kalimat dari ayat ini Allah menyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Artinya memudahkan kalian untuk memahami. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau tidak takwanya, jadi ahli maksiat, melakukan banyak pelanggaran, baik mengabaikan perintah ataupun melanggar larangan, maka ini menghalangi apa? Menghalangi ilmu yang harusnya dia paham. Yang sedang dia pelajari, susah untuk difahami, susah untuk dihafal. Daya hafalnya kurang, daya tangkapnya juga kurang. Sekali hafal, beberapa menit kemudian, sudah lupa lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini la ahsin. Aku ahsin di sini meyakini. Boleh dikatakan menduga. Idza yansal amdu an ilmi atau amma ya'lamuhu. Kalau ada seorang hamba melupakan atau lupa ilmu-ilmu yang sudah diketahuinya, bil khati'ati ya'man. Itu pasti karena kesalahan dosa yang sudah dilakukan. Imam Malik mengajar. Itu murid-muridnya menulis. Kalau ahli hadis mengajarkan hadis, satu hadis itu bisa berhari-hari. Karena apa? Karena ditinjau dari berbagai aspek, tidak hanya matan. Matan itu konten si hadisnya saja, tidak. Tapi juga sanad, bersambung atau terputus. Kalau terputus, di mana terputusnya? Di awal, di akhir, di tengah, di pinggir. Dan itu dalam ilmu mustalahul hadis beda istilahnya. Kalau di awal namanya mursa, di akhir namanya mu'allaq, di tengah-tengah namanya mu'bol, di pinggir-pinggir namanya mungkati'in. Itu empat istilah untuk hadis yang terputus sanad. Nah, terus dari segi rawi lagi satu persatu. Semua orang menulis kecuali satu pemuda yang tidak menulis. Ditanya, kenapa kamu tidak menulis yang lain? Saya sudah hafal di luar kepala. Coba ulangi sekali lagi dari awal sampai akhir apa yang saya jelaskan. Diulang tak ada yang kelewat satu. Cerdas ini orang. Siapa orang ini? Imam Syafi'i. Rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Sampai Imam Malik menyatakan, inni ra'aitu annallaha fajjala fi qalbika nuran falatutfi'u bidhulmatil maksiyah. Kata Imam Malik, aku melihat Allah telah memberikan cahaya di dalam hati. Jangan engkau matikan atau padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ada satu pengalaman Imam Malik, beliau itu mau menulis kitab. Sudah ada bahan ini di kepala. Tapi pas menuliskan lupa. Akhirnya beliau datang ke gurunya, namanya Imam Waqi, curhat itu untuk konsultasi, mencari solusi. Apa kata Imam Waqi? Kamu sudah maksiat. Coba introspeksi. Lalu kamu tobat dari maksiat itu. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Oleh introspeksi, oh ada ketemu. Ingat-ingat apa yang sudah dilakukan. Jadi para ulama itu saking jarangnya melakukan dosa. Sampai ketika melakukan dosa gampang ketemunya. Kalau kita dosa mana ini ya gitu. Yaitu beliau di jalan itu ketika berjalan ada seorang wanita yang akan naik ke untanya tersingkap sedikit petis. Terlihat lalu beliau langsung berpaling. Tidak Allah. Itu kan menurut kita mah tidak masalahnya. Karena langsung berpaling. Nah. Lalu beliau tobat dari hal itu, lalu pengalaman beliau ini diungkapkan dalam sebaik syair. Syair ini bisa kita temukan dalam kitab Dewan Asy-Syafi'i. Kata beliau, syakautu ila waqi su'a hifzi, fa'arsadani ila tarkil ma'as, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, wa nurullah la yuhda lil as. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalan. Lalu beliau memberitahukan agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menjelaskan bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi para ulama zaman dahulu kenapa daya hafalnya sangat kuat, daya analisanya sangat tajam. Sekali diterangkan langsung mereka itu faham. Dan firasatnya juga sangat tajam. Itu karena ketakwaan. Ilmunya itu ditunjang dengan apa? Dengan amal. Maka mengamalkan ilmu termasuk penunjang dari ilmu yang sedang dipelajarinya, difahaminya, dan dihafalkan. Kalau mereka itu sebaliknya dari kita, kita mahese apal gancang pokok. Mereka mah gancang apa hese pokok. Kenapa? Karena kondisi batinnya, kondisi jiwanya yang lebih bersih. Disebabkan karena mereka itu mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka faham, diaplikasikan dalam bentuk amal. Nah, mengamalkan ilmu ada dua jenis. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun mengamalkan ilmu yang wajib adalah ilmu-ilmu yang memang wajib untuk diaplikasikan. Seperti kita belajar tentang sholat, sholat fardu, maka wajib diaplikasikan. Kita belajar tauhid, belajar akidah, wajib diaplikasikan. Kita belajar umpamanya rukun iman, rukun Islam, wajib diaplikasikan karena itu semua wajib. Kita belajar akhlak, wajib diaplikasikan. Maka mengabaikan ilmu-ilmu yang wajib ini, inilah yang terkena.

mereka amalkan. Maka amal tidak mau harus kita. Yang pertama. Kedua, mengamalkan ilmu yang hukumnya sunnah. Seperti contohnya umpama kita belajar tentang keutamaan sholat sunnah rawatib atau sholat-sholat sunnah yang lain, tahajud umpama, duha, istikharah, tahiyatul masjid atau yang lain-lainnya, kita pelajari keutamaannya dan menggiurkan siapa orang yang menjaga 10 rakaat atau 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan dia sebuah istana di surga. Itu salat apa? Salat rawatib. Menggiurkan banget, gitu ya. Ada seorang sahabat yang selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmah, ya. Apapun barang yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapkan pokoknya, mau bawa barang dibawain gitu. Mau berwudu, ambilin airnya dan seterusnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mendesak dia untuk meminta upah. Sal, mintalah kan. Kata orang itu, lah, saya tidak mau meminta. Ikhlas kan. Dipaksa, pokoknya minta. Sampai orang ini tidak bisa menghindar, harus meminta, dia menyatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin meminta kepadamu agar aku tetap bisa mendampingimu di surga. Jadi upahnya itu tetap ingin di akhirat, tidak minta uang. Kalau Nabi SAW maksudnya minta dari upah apa, kayak uang, kayak makanan atau apa gitu. Karena dia suka bantu. Tapi tetap yang dia minta adalah mendampingi beliau di surga. Apa kata Nabi SAW, fa'a'inni ana dhalika bikasratis sujud. Bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Hadis ini oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, dicantumkan dalam bab sholat an-nawafil, sholat sunnah nawafil, keutamaan sholat sunnah nawafil, bahwa memperbanyak sholat termasuk salah satu cara bisa masuk ke surga, bahkan tadi dibuatkan istana di surga dan pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud memperbanyak sujud adalah sholat, dan yang dimaksud memperbanyak sholat adalah sholat sunnah, karena sholat fardu nggak boleh diperbanyak. Itu mah flat way 17 rakaat 5 kali sehari semalam memperbanyak sholat fardu menambah ya bid'ah nanti. Ya pasti memperbanyak sholat sunnah. Nah, kita belajar tentang keutamaan amalan-amalan sunnah. Tahajud, rawatib, tahiyatul masjid, syuruq yang siapa yang sholat berjamaah subuh dengan imam lalu zikir sampai matahari terbit atau sholat dua rakaat, pahalanya gimana? Sama dengan haji dan umroh secara sempurna, sempurna, sempurna sampai 3 kali beliau menyatakan. Kan itu mungkin. Apakah ini wajib diamalkan? Tidak, karena amalannya juga sunnah. Siapa yang tidak mengerjakannya, dia tidak dosa. Tapi yang mengerjakannya memiliki banyak keutamaan. Nah, jadi yang dimaksud dengan wajibnya kita mengamalkan ilmu adalah ilmu-ilmu tentang amalan yang memang wajib untuk dilakukan. Tapi kalau mengamalkan ilmu-ilmu yang tentang amalan yang hukumnya sunnah untuk dilakukan, maka tidak wajib. Tetap sunnah, tapi yang mengamalkannya memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Inilah yang menyebabkan orang menjadi rasyid, seperti yang kita jelaskan kemarin, berilmu dan beramal.
wajibnya melakukan amalan terhadap ilmu mengakibat

0: Kan seseorang menjadi rasyid, menyebabkan orang berada di atas siratal mustaqim. Seperti yang kemarin kita sudah jelaskan, siratal mustaqim itu ilmu dan orang yang alladzina an'amta alaihim, orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah orang yang berilmu dan beramal. Merekalah rasyid, merekalah yang akan memperoleh kedudukan yang utama dunia akhirat. Merekalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Salah satu penyebab kenapa orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi, kata Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Karena ayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dalam bab Fathul Ilmi. Ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka disyarah oleh Imam Ibn Hajar, raf'atul darajat likasratis sawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Kenapa orang yang beriman dan berilmu tinggi derajatnya? Karena pahala dari ilmunya lahir pahala jariah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dalu 'ala al-khairi kafa." Orang yang menunjukkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, itu sama pahalanya dengan orang yang mengamalkan kebaikan. Hanya menunjukkan saja. Mengajarkan tata cara sholat. Lalu diamalkan. Itu dapat pahalanya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang mengajarkan, menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan. Jadi pahala dari ilmu yang diajarkan, yang diamalkan, ngalir terus. Orangnya tidur, murid-muridnya mengamalkan ilmunya. Dalam tidurnya dia dapat pahala. Bukan pahala dari tidur. Tidurnya nggak berpahala. Tapi dari amalan murid-murid. Dia mati masuk lubang kubur. Tak bisa lagi beramal. Pahala ngalir terus dari amalan murid-muridnya. Idza mata Adam infata amalu ila min salat. Kalau anak Adam mati, putus semua amal. Maksudnya pahala dari semua amal. Pahala sholat putus, pahala saum putus. Karena gak bisa lagi sholat, gak bisa lagi saum. Kecuali tiga. Yang pahalanya ngalir terus, salah satunya al-ilmu yang yuntafa'u. Ilmu yang manfaat. Ngalir terus. Bayangkan. Dia yang sudah mati, otomatis dosanya berhenti. Sementara pahalanya ngalir terus sampai kiamat. Kebayangkan banyaknya pahala yang didapat oleh ahli ilmu tersebut karena ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Karena banyaknya pahala, derajatnya tinggi. Ketinggian derajat salah satunya dilihat dari pahala. Makanya seringkali pahala ini oleh Al-Quran tadi, oleh hadis, diungkapkan dengan lafaz derajat. Salah satunya sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, innal musliman musaddad bihusni khuluqihi yudriku darajat as-sawamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim musaddad. Musaddad itu yang simpel. Tidak hebat ibadahnya. Dia hanya mengerjakan yang fardu, yang sunahnya banyak ditinggalkan. Itu disebut musaddad. Tapi dengan kemuliaan akhlaknya, dia mampu meraih darajat as-sawamil qawam. Darajat sawam dan qawam. Sawam itu bentuk Sibab mubalaghah dari shaim. Shaim itu orang yang saum. Tapi kalau saum terus dan berkualitas disebut shawam. Qaim itu orang yang qiyamul lail. Orang yang tahajud sekali dua kali disebut qaim. Tapi kalau tahajud terus setiap malam dan sudah adzan asar di Indonesia. Di kita duhur aja belum. Sedikit lagi. Ya. Dan shawam dan qaum artinya ahli tahajud, ahli shawam. Maknanya kemuliaan akhlak mampu meraih pahala yang sama dengan pahala yang diraih oleh orang yang ahli tahajud dan ahli shawam. Malamnya tahajud, siangnya shawam. Akhirnya apa? Ayo pahalanya banyak. Daraja maknanya pahala. Ya. Jadi demikianlah dahsyatnya mengamalkan ilmu sehingga dia menjadi manusia yang spesial dunia sampai akhirat dalam pandangan Allah. Cukup ya sampai di sini, khusus untuk yang jamaah di sini saja kalau ada pertanyaan tersebut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana memahami tadi dua hal yang seperti perlawanan ya, itu tentang mengajarkan ilmu dengan ada pemakaian kafari ini. Terus di awal disebutkan bahwa ada orang yang mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkan. Seperti seorang dai mengajak pada kebaikan tapi dia tidak melaksanakan, melarang keburukan, tapi dia tidak meninggalkan. Nah, kemudian bagaimana sikap misalnya kalau ada orang pengajar, dai katakanlah, dia itu belum bisa meninggalkan kemaksiatan. Apakah dia harus berhenti menulis dari dakwahnya supaya tidak memperpanjang puasa atau seperti apa?
0: Ibu-ibu dengar ya pertanyaan. Oh, tapi netizen pendengar tidak mendengar. Pertanyaan seperti ada hal yang kontradiktif tadi. Di satu pihak, ada orang yang berilmu mengajar dakwah, tapi dia tidak mengamalkannya ke neraka. Di lain pihak, ilmu yang diajarkan diamalkan oleh orang, pahalanya mesti ngalir. Tapi kenapa dia ke neraka? Barakallahu. Pertanyaan yang kritis, yang bagus. Ketika dia mengajar dakwah, dia dapat pahala dari dakwahnya. Dan pahalanya jariah, iya, dengan syarat. Kemarin, ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka tidak dapat pahala. Karena ikhlas itu syarat pokok diterimanya. Amalan. Mana diterima, dipahalai. Semua yang Allah janjikan untuk orang yang beramal itu akan diberikan dengan syarat ikhlas dan tabah. Kalau enggak ikhlas, semua yang Allah janjikan termasuk pahalanya enggak, termasuk jariahnya enggak. Ya, asal ikhlas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang ikhlas, ya tidak ingin dipuji, tidak ingin di dunia, tapi dia tidak mengamalkannya. Ada dua penjelasan di kalangan para ulama tentang hal ini. Yang pertama, orang itu kalau tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang wajib diamalkan, walaupun diajarkan, dia berdosa ketika tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan yang wajib diamalkan, dia berdosa dan kadar dosanya jauh lebih besar daripada pahala yang dia dapat dengan mengajarkan atau diamalkan oleh orang lain. Jadi pahala yang apa yang didapat tidak bisa mengcover besarnya dosa yang dia lakukan. Contoh umpamanya mengajarkan sholat fardu. Murid-muridnya sholat. Dia dapat pahala tapi dia berdosa karena tidak sholat dan besarnya dosa ini tidak tercover oleh pahala. pahala tetap dari kebaikannya dapat, dosa tetap dapat dari keburukannya ditimpa. Karena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu hawiyah. Nah, ini yang menjadi penyebab orang itu tadi masuk ke dalam neraka. Karena apa? Kadar dosanya, dosa akibat dia melakukan dosa dan dosa akibat dia meninggalkan kewajiban jauh lebih besar sehingga tidak tercover oleh pahala yang dihasilkan dari dakwahnya, dari amalan murid-muridnya. Jadi tetap dapat pahala dari amalan muridnya asal ikhlas. Tapi ketika ditimbang, ternyata lebih berat kepada dosanya. Kenalah dia dengan ayat tadi, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Inilah yang dimaksud, ya, yang dimaksud oleh keterangan tadi. Ada seorang yang ketika di dunia amar ma'ruf nahi munkar, tapi masuk dalam neraka dalam keadaan khususnya terburai, lalu ditonton oleh semua. Ternyata dia adalah tukang amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan apa yang didakwakan itu, dosanya jauh lebih berat daripada pahala yang dihasilkan dari dakwah yang dilakukan, sehingga masuk ke dalam neraka. Jadi tidak bertolak belakang antara dua hal tadi. Wallah. Ma'am, ada? Ya, mana?
2: Ini mungkin sekedar curhat, tapi ya, kalau tadi kan ada kewajiban setiap yang baru beramal, tapi sejujurnya setiap kita ingin melakukan amalan karena pengetahuan kita, tapi justru di lain pihak kita terbatas pada keterbatasan kemampuan. Kadang-kadang kita berpikir kita tidak layak mengamalkan begitu karena kita pasti ingatnya.
0: Contoh
2: misalnya untuk mengingatkan semua pengajian sekitar kita. Kita berpikir masih ada ustaz yang berhak melakukan gitu. Tapi kadang-kadang untuk para ibu, itu tidak butuh ustaz untuk melakukan hal itu, tapi butuh teman sejawat. Kadang-kadang butuh orang-orang yang hanya untuk mungkin bisa mendengar saja tanpa untuk mengarahkan. Gitu. Itu dakwah-dakwah bilhal yang biasanya kita alami sebagai ibu, gitu, para ibu atau para wanita. Jadi kalau di tengah-tengah antara berilmu atau tidak berilmu, beramal atau tidak mengamalkan, karena ketakutan akan tadi amal yang tanpa ilmu.
0: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya, kadang-kadang ingin beramar ma'ruf nahi munkar, tapi karena keterbatasan ilmu atau karena takut mau nyuruh orang lain untuk berbuat baik, dia sendiri belum sebaik itu, akhirnya tidak berani gitu ya. Tabarakallah. Pernah enggak dengar ada keterangan murun nasa bil ma'ruf walau lam ta'tu? Terus disebut wanhaun nas anil munkar walau ta'tu. Lakukan perintahkan orang-orang untuk berbuat baik, walaupun kamu belum mampu melakukan. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik, walaupun kamu belum mampu melakukan. Dan larang orang dari kemungkaran, walaupun kamu masih belum meninggalkan. Masih mengerjakan. Nah, ada dua hal ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Pertama, kewajiban mengamalkan apa yang wajib dan kewajiban meninggalkan apa yang haram, yang dilarang, yang mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban memberitahukannya. Kalau seseorang, jadi ada dua kewajiban. Kewajiban mengamalkannya dan kewajiban untuk memberitahukan. Kalau seseorang belum mengamalkan, tapi sudah memberitahukan, maka dia sudah memperoleh pahala dari memberitahukannya, tapi belum memperoleh pahala bahkan berdosa karena belum melakukan. Karena itulah, maka hadis amar ma'ruf nahi munkar ini hanya menuntut kita untuk melakukan kedua-duanya, karena kedua-duanya wajib. Mengamalkannya wajib, memberitahukannya wajib. Kalau tidak bisa kedua-duanya, minimal salah satu. Mala yutrokukuluh la yutrokukuluh. Apa yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi ada dua kewajiban. Dua kewajiban mengamalkan dan kewajiban memberitahukan. Kalau belum bisa mengamalkannya, beritahukan. Maka minimal kita sudah melakukan satu dari dua kewajiban tadi, ya. Jadi walaupun umpamanya kita belum mampu untuk bertahajud, kemudian suatu saat kita diminta untuk menjelaskan keutamaan tahajud, apa-apa lakukan, laksanakan, gitu ya. Atau umpamanya seorang wanita, dia belum mampu menutup aurat yang wajib umpamanya. Karena dia umpamanya dianggap lebih berilmu daripada teman-teman. Teman-teman saya menjelaskan, tolong jelaskan kepada kami tentang batasan aurat wanita, tentang kewajib. Maksudnya laksanakan. Walaupun dia masih belum berkerudung umpamanya, memberitahukan bahwa menutup aurat itu wajib, walaupun dia masih berbulucunan, ketika mendakwahkannya tetap dapat pahala, ketika berbulucunannya dia tetap dapat dosa. Daripada dua-duanya berdosa, daripada dua-duanya tidak diangkat. Jadi, sampaikan walaupun kita belum mampu mengamalkan. Hadis tadi, orang yang terburai khususnya di neraka karena amar ma'ruf nahi munkarnya belum dia lakukan, ya. Itu disebabkan karena salah satu kewajiban tidak dia tunaikan. Andai dia tidak beramar ma'ruf nahi munkar, azabnya akan lebih dahsyat daripada itu. Dia tetap dapat satu kebaikan dari amar ma'ruf nahi munkarnya, tapi dia tidak dapat kebaikan dari mengamalkan. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya para ulama menyatakan bahwa tidak menjadi syarat untuk benar di dalam berdakwah. Kalau umpamanya ada orang benahi dulu dirimu sebelum dakwah itu, maka tidak ada orang yang mau berdakwah. Karena semua orang pasti menganggap dirinya banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Jadi tidak menjadi persyaratan, ya. Cuma mungkin efek dari dakwahnya, kalau dia belum mengamalkan dan terlihat oleh orang, mungkin dampak dari dakwahnya kurang maksimal. Tapi apa yang dia lakukan dari dakwahnya itu benar, bagus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah atau ada dari tadi?
1: Sudah. Tadi disebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman. Ada dua hal di situ. Apakah ayat ini berlaku untuk non-Muslim misalnya? Satu. Keduanya, kalau memang ini berlaku hanya untuk Muslim, Muslim yang mempunyai ilmu
0: apa?
1: Dan bidang apa? Misalkan. Bisa aja seorang dokter dia bermanfaat untuk dokter, tapi mungkin dalam dokter ini dia kurang. Atau dibalik seorang kiai, tapi dia tidak kurang mengerti di bidang yang lain. Nah, ayat ini berlaku kemana ini?
0: Baik, Bapak. Berlakukah ayat ini untuk orang kafir? Enggak, karena beriman. Ya rafa'illahu alladzina amanu, orang kafir enggak beriman. Ya. Kedua, kata Ibnu Abbas, seluruh lafaz ilmu dalam Quran Sunnah maksudnya ilmu syar'i. Bukan ilmu-ilmu dunia. Jadi ini hanya berlaku bagi orang beriman dan berilmu tentang ilmu agama. Ini yang Allah akan tinggikan derajat Allah. Ilmu dulu, beramal dulu lalu menyampaikan, atau sampaikan dulu walaupun kita belum beramal. Ya ini kasuistis, tergantung masalah. Kalau masalahnya tidak bisa ditunda, sampaikan walaupun kita belum mengamalkan. Ta'khirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Umpamanya kita umpamanya belum melaksanakan umpamanya saum Syawal karena kita punya hutang umpamanya. Orang lain enggak punya. Lalu kita kasih tahu besok saum Syawal sekarang nanti malam sahur gitu ya umpamanya. Nah, tapi kita belum mengamalkan. Apakah kita nunggu kita Syawal dulu? Atau beritahukan? Beritahukan saja. Karena belum tentu kita punya kesempatan untuk menyampaikan lagi kepada orang tersebut. Ya, walaupun kita belum mengamalkan. Adapun kalau umpamanya masalah itu masalah yang tidak harus segera saat itu. Bisa kapan-kapan. Dan kesempatan untuk menyampaikan begitu ruang, begitu banyak, maka enggak masalah menunda, kita berupaya menyampaikan dulu. Seperti umpamanya, seseorang alim ditanya tentang keutamaan membebaskan budak. Dia tidak menjawab. Setelah beberapa hari, baru dia menjawab. Ditanya, kenapa baru menjawab sekarang, dulu kemarin enggak? Karena saat itu saya belum punya budak. Lalu saya mengumpulkan uang, saya beli budak, saya bebaskan budak. Lalu saya bisa menjelaskan itu. Gitu. Nah itu bisa ditunda seperti itu. Jadi dua hal ini tidak perlu dibenturkan. Kita berupaya tetap mengamalkan dan ketika ada kesempatan menyampaikan, sampaikan. Walaupun pengamalan kita belum sempurna atau belum sempat diamalkan, tapi saat itu bisa sampaikan, sampaikan.
3: Pertanyaan sebelumnya, karena hidayah itu dari Allah, bagaimana cara mendapatkan hidayah?
0: Sebelumnya teh kapan?
3: Pertemuannya.
0: Itu dari netizen atau dari, kemarin kan dari netizen. Apakah hidayah itu turun begitu saja atau harus dicari? Hidayah wajib dicari. Tidak boleh menunggu datangnya hidayah tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Seorang wanita yang belum memakai menutup aurat, lalu ditegur, kamu enggak malu, enggak takut dosa? Iya. Terus kenapa enggak berkerudung? Ya nunggu hidayah. Atau dengan menjawab, saya belum dapat hidayah. Omongannya betul? Betul. Ya belum dapat hidayah. Terus salahnya di mana? Salahnya dia enggak cari hidayah. Hidayah bisa diikhtiarkan. Hidayah itu bisa dicari dan harus dicari, harus diikhtiarkan. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan bagaimana cara meraih hidayah. Ya, hidayah hak prerogatif Allah. Hanya di tangan Allah, para nabi, para rasul, orang soleh enggak bisa ngasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad enggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cinta. Tapi Allah memberi hidayah kepada siapa aja yang disukainya. Makanya di antara para nabi ada yang ayahnya kafir, istrinya, anaknya, pamannya kan gitu ya. Itu menunjukkan nabi enggak bisa memberi hidayah kalau. Walaupun hidayah itu hak prerogatif Allah, tapi Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita agar kita layak diberi hidayah. Contohnya umpama Allah menyatakan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amalmu. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, ai yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik kepada kamu, hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Nah, salah satu cara untuk memperoleh hidayah beramal soleh, jaga mulut, ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar, mengajarkan ilmu, itu adalah hidayah. Itu cara meraih hidayah. Terus Allah juga menjelaskan siapa saja orang yang pasti enggak akan diberi hidayah. Orang fasik, orang zalim gitu, apalagi orang kafir. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah enggak akan ngasih hidayah kepada orang zalim, orang fasik. Maka hindarkan kezaliman. Hindarkan kefasikan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur. Karena berbuat jujur itu yahdi ilal birri. Yahdi itu memberi hidayah kepada albir. Albir itu kebaikan. Kata Syaikhul Utsaimin, albir itu dua. Maknanya, pertama makna albir adalah melakukan amal-amal baik yang sebelumnya tidak dia lakukan. Yang kedua, berhenti atau khuruj anil maksiat, keluar dari maksiat. Tadinya dia rutin maksiat itu, lalu dapat hidayah dia berhenti. Itu albir juga. Nah, salah satu penyebab orang dapat hidayah albir adalah berbuat jujur. Jujur termasuk usaha ikhtiar amalan yang bisa mengundang turunnya hidayah Allah. Kalimat selanjutnya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta yahdi ilal fujur, menuntun kepada fujur. Fujur ini dua juga makna. Pertama khuruj anit ta'ah, yang kedua al-uqu fil ma'asi, keluar dari ketaatan, berhenti dari ketaatan atau terjerumus ke dalam dosa. Orang itu biasa hajud, biasa Senin Kamis diberi hidayah, suatu saat dia bohong, dusta, Allah cabut itu hidayahnya. Akhirnya malam pas bangun, aduh kok malas bener gitu. Akhirnya muncul pikiran, nah ini kan sunnah, gak apa-apa, gak tahajud juga. Akhirnya bablas sampai besok. Besoknya Senin Kamis, aduh kok malasnya, leles, lapar gitu. Akhirnya tidak saum. Padahal biasanya saum. Dicabut hidayah oleh Allah agar berhenti saum, berhenti tahajud. Karena apa? Karena dusta. Nah, terus dia biasanya umpah kalau ada orang lihat ghibah, ngerupi, dia menghindar. Suatu saat kok ikut gitu. Ikut berghibah, ikut ngerumpi. Itu hukuk fil ma'asi termasuk fujur. Nah, jadi penyebab orang tercabut hidayah dari dirinya adalah salah satunya dusta. Pada intinya para ulama menyatakan semua dosa dan maksiat menghalangi hidayah dan semua kebaikan mengundang turunnya hidayah. Jadi cari hidayah itu. Kalau kita sudah yakin saya belum dapat hidayah dari ya Allah, makanya saya begini. Jangan dalam kondisi begini, cari hidayah. Dapatkan hidayah, raih hidayah Allah. Karena hidayah bukanlah apa namanya pemberian gratis, tapi hadiah atas prestasi amal yang dilakukan oleh seseorang. Ya Allah. Terakhir, Mak Yulia, ya silakan.
2: Ini ya Ustaz, kajian kajian ini ya Ustaz. Karena Ustaz sepertinya sudah sangat famous gitu ya Ustaz. Tapi kalau Ustaz itu menganggap kalau kajian sunnah seperti ini, kalau ada sebagian orang tidak lagi gitu ya Ustaz yang memaknai kajian sunnah. Nah kalau misalkan kita mendapatkan broadcast, ya, kalimatnya kajian sunnah sunnah, tapi kita sayang sama orang ini gitu ya, kita ingin banget mereka pun juga mendapatkan hidayah, tapi kita tahu kalau itu kajian sunnahnya juga gitu ya Ustaz ya. Nah itu bagaimana ya Ustaz cara kita menyikapinya, karena kita harus bersyukur lagi kita mendapatkan ilmu
0: maksudnya ada yang diumumkan atau diklaim sebagai kajian sunnah padahal tidak sunnah gitu. Nah, terus orang-orang tertipu. Inilah fenomena yang memang memprihatinkan. Terus terang kita juga bingung Jadi ada beberapa ustadz yang diklaim sebagai ustadz sunnah menurut orang awam. Baik, tapi menurut kacamata para asatidz dia belum. Baik karena ada beberapa apa namanya pemahaman dia yang hanya diketahui oleh para ustadz ini menyimpang-menyimpang, tapi orang-orang awam tidak tahu. Kalau diumumkan itu bisa jadi fitnah. Dituduh si ustadz ini, oh itu ingin manuel apa one man show, tidak ingin tersaingi. Oh itu mah ada masalah pribadi. Itu tuduhan nanti. Kalau diumumkan ustadz ini jangan hadir di kajian, padahal dianggap sebagai ustadz sunnah. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah umpama menyebut nama ustadz itu di hadapan umum. Tapi ke person terkena menyebut di muka umum jangan jadi fitnah. Terlalu banyak ustadz-ustadz yang diklaim ustadz sunnah, padahal enggak. Baik dari si keilmuan yang kurang, atau karena pemahamannya, atau dua-duanya karena kurang keilmuan, pemahaman ini banyak keliru. Tapi sudah dicap sebagai ustadz sunnah ada. Nah, saya hanya bilang ke personal panitia ini ya. Ya, ini jangan. Paling begitu. Kalau ke umum tidak. Ya. Yang kedua, memberi nasihat kepada ustadz tersebut. Karena kalau saya kan apa, sudah tua, tersebut. Banyak ustadz-ustadz yang minta. Kadang-kadang mereka datang minta nasihat. Saya kasih tahu. Antum kalau ngaji, baca kitab. Jangan lepas gitu. Karena ketika lepas itu kelihatan dari pelafalan bahasa Arabnya, membacakan hadis, membacakan perkataan para ulama dalam teks asli bahasa Arab, kelihatan orang ini nggak bisa kitab gitu. Tapi retorikanya bagus, memukau gitu, sehingga orang-orang suka dan dilabeli ustadz sunnah. Saya bilang, antum kalau dakwah jangan ceramah lepas, bahas kita supaya nggak kemana-mana. Beratus emang dakwah mah tidak semua orang bisa, harus syarhutaini di dalam kitabul ilmi menjelaskan salah satu kesalahan yang dilakukan banyak orang adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Tasaddur itu menjadi narasumber, ta'ahul itu berkeahlian. Maknanya mengajar sebelum layak, mengajar, memperdakwah sebelum memenuhi persyaratannya dari segi tertentu, dari banyak segi, salah satunya keilmuan. Ya, nah karena itulah maka kalau saya pribadi yang saya lakukan hanya mengingatkan para panitia, bukanmu. Yang kedua menasihati orangnya secara langsung. Terus bagaimana kalau bukan ustaz seperti Mustami? Ada ustaz yang sebenarnya menyimpang dianggap ustaz sunnah, lalu kita ingin mengingatkan bagaimana? Ya, apa-apa ingatkan saja tentang bahayanya orang. Ya, tapi secara person jangan diumumkan, gitu ya. Nah, lalu kita bilang ini hanya untuk anti saja ya, jangan diberitahukan ke orang lain, nanti orang lain menyebarkannya dan menjadi fitnah. Paling itu yang harus kita lakukan. Jadi mencegah orang dari keburukan itu tetap diharuskan, tapi jaga jangan sampai menimbulkan fitnah liar yang menjadi tidak terkendali, nantinya kemudian bisa merusak dakwah itu sendiri. Cukup ya, sudah mau bubur kitanya juga. Nanti kita lanjut kajian kita di tanah air atau pada umroh yang akan datang ya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu."
5: kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
3: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat. Semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u. Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia.

0: numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak

0: kita maafkan. Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan. Dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang. Dijual. Dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf? Ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un, aw la khati'in. Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathriba alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathriba alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah maha pengasih di antara yang menyayangi. Maha penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Saya izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti nggak gebrek. Si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Apakah sholat kita sah jika tadi imam lupa sujud terakhir? Lupa sujud terakhir. Cuma sekali gitu sujudnya. Kita juga enggak mengucapkan subhanallah. Sama-sama lupa atau ingat tapi enggak berani menegur. Tapi pas imam dan makmum lain salam, saya sujud dan tahiyat sendiri. Kalau itu terjadi, seusai imam salam, dikasih tahu bahwa tadi sujudnya baru sekali. Maka imam harus memastikan, nanya ke yang lain, betul enggak sujudnya sekali? Jangan-jangan orang ini yang salah. Ya, dia pede, padahal imam yang benar. Dia pastikan ke yang lain, kalau semuanya menyatakan, iya imam baru sekali sujud. Maka si imam wajib takbir lagi dan nambah sujud itu sekali dan salam. Setelah itu melakukan sujud sahwi dua kali dan salam lagi. Sujud sahwinya dilakukan setelah salam karena apa? Ada penambahan gerakan. Jadi kalau kesalahannya berupa penambahan gerakan, sujud sahwinya lakukan setelah salam. Kalau kesalahannya adalah berupa kekurangan gerakan, contohnya kelewat tahiyat awal ya, kelewat karena lupa, itu ada penambahan gerakan atau pengurangan? Pengurangan, kurang. Maka sujud dilakukan sebelum salam. Jadi kalau orang umpamanya baru 2 rakaat salam, padahal harusnya 4 rakaat atau 3 rakaat, ditegur imam baru 2 rakaat, nah, langsung dia nambah lagi rakaat yang kurang,
3: sampai tahiyat akhir salam, setelah itu sujud sahwi 2 kali, lalu salam lagi. Kenapa setelah salam? Karena penambahan gerakan. Itu yang harus dilakukan ya. Jangan egois, ah biarkan aja yang salah imam, saya mah sendirian benar, jangan.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat. Istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasian, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seseorang tadinya gaul, lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi, sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout, berkumpul bersama kawan. Di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot, diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan, memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah walaupun sendirian. Sebab jamaah itu al-jama'atu mujamatu ahlil haq wa in qallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak. Banyak. Tapi batil, bukan jamaah yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut, sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah pertama, tetap berbuat baik menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi,

0: kan kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu layughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan

0: kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini anak amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik.

kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran. Karena ada hadiah di sana. Apa boleh, apa tidak, ya. Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif, yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak, gitu ya. Lomba berenang. Asal auratnya terjaga ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Qur'an, lomba hafalan Qur'an, musabaqah tilawatil Qur'an, musabaqah ilmiah umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat. Maka dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpah semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang. Lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya. Yang menang tidak, itu judi. Nah, ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat-cepat, tidak ada bayaran. Kalau tuh ada bayaran, administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidzah, para ustadz di Indonesia itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustaz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif. Dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah. Mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania, ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz, di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang 1 juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya 1 juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda, yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan, asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Lah, bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiah.

0: Ya, karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji, di hadapan para ahlinya, ya, para penguji. Yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah, tidak menjadi pemenang, hanya menjadi tiga besar dari belakang. Dari 1000 peserta, terpacu lagi, oh berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya atau kemampuannya, harus ditingkatkan ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Masyal muslimin rahmanallah wa iyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah. Dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus, bila kita mengetahui sebab su'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqomah dalam agamanya, tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan, ya, sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabb-nya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka, maka Ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Said berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang yang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi, banyak orang berjalan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah, semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan beberapa radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa di tempat yang mulia ini untuk mencari kunci surga. Maksudnya kita membahas bagaimana cara meraih, memperoleh, mendapatkan kunci surga. Agar kita bisa membuka pintu surga, kemudian kita bisa memasukinya, karena itulah cita-cita seluruh manusia yang hidup di dunia. Hanya itu, kita ingin kebahagiaan yang hakiki. Dan kebahagiaan yang hakiki, keberhasilan, keberuntungan hanya bisa dirasakan setelah kita memasukkan kaki kita ke dalam surga, selamat dari api neraka. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Dia telah beruntung, dia telah berbahagia dalam hidupnya. Sudah raihlah cita-cita utama dari kehidupan kita. Nah, bagaimana cara agar bisa masuk ke dalam surga? Temukan pintu surga. Terus miliki kuncinya, maka dengan kunci itu kita bisa buka pintu surga, lalu kita melenggang masuk ke dalamnya. Apakah kunci pintu surga tersebut? Kunci pintu surga itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita diterima semua amal kita, yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Apakah itu? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika seorang ulama yaitu Wahab Al-Munabbih ditanya tentang salah satu hadis, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah maknanya hanya cukup dengan mengatakan la ilaha illallah saja, kemudian dia dijamin masuk surga? Ternyata ada beberapa nas, ayat dan hadis yang merinci bagaimana caranya agar kunci pintu surga ini bisa berfungsi. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa orang yang mengetahui bahwa la ilaha illallah, mengetahui isi kandungan la ilaha illallah, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Ini jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ungkapan lain masih riwayat Imam Muslim berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah." Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak musyrik, tidak melakukan perbuatan syirik, artinya dia bertauhid. Mati dalam keadaan bertauhid, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi dari hadis-hadis tadi kita mengetahui bahwa kunci utama masuk ke dalam surga itu tauhid. Dengan tauhid di dunia, dia otomatis menjadi muslim. Dia otomatis meyakini ajaran Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Diterima agama itu, pengamalan dari agama itu enggak akan Allah terima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sebab selain Islam tidak bertauhid. Agama lain tidak menyembah Allah secara esa, mengesakan Allah dalam hal ibadah, enggak. Coba agama apa yang menyembah Allah satu-satunya selain Islam? Tidak ada. Nasrani ada tiga yang disebut Trinitas. Yahudi yang disembahnya adalah Uzair yang diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Apalagi agama-agama lain, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah dewa-dewi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah visualisasi dari orang-orang soleh yang sudah wafat, dan seterusnya ya, macam-macam. Tidak menyembah Allah. Satu-satunya yang menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah hanyalah Islam. Makanya satu-satunya agama yang Allah ridha, yang Allah terima hanyalah Islam. Selain Islam Allah tolak dan orang itu akan rugi. Kenapa? Karena hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Makna tauhid mengesakan Allah dalam hal ibadah. Maksudnya hanya beribadah kepada Allah. Bukankah orang-orang Arab jahiliyah juga menyembah Allah? Iya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, orang-orang Mekah di zaman jahiliyah menyembah Allah. Tapi kenapa mereka disebut musyrik? Sebab selain menyembah Allah, mereka pun menyembah selain Allah, menyembah patung. Salah seorang sahabat yang dulunya musyrik, namanya Imran bin Husain ditanya oleh Nabi SAW, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia bilang, "Sab'ah," ada tujuh. "Wahid fis sama wa sittah fil ard." Satu yang ada di langit itu Allah. Enam ada di bumi. Jadi kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Ini yang disebut musyrik. Jadi orang musyrik bukanlah orang yang tidak menyembah Allah. Bukan. Tapi orang yang menyembah kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah. Lalu kata Nabi SAW, ilah yang mana, sesembahan yang mana yang paling kamu takuti kemurkaannya dan paling kamu harapkan keridhaannya. Dia menjawab, alladzi fis sama, yang ada di langit tuh Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? U'budhu wahdah watruk ma siwah. Kalau begitu sembah dia saja. Tinggalkan sesembahan kamu yang lainnya. Akhirnya dia faham, dia mengerti, lalu dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Isi dua kalimat syahadat adalah mengikrarkan hanya akan menyembah Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak menyembah kepada selainnya. Ini tauhid. Lalu Nabi SAW memberikan jaminan bahwa siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, surga bagiannya. Siapa yang mati dan dia mengetahui la ilaha illallah, dia masuk surga. Bahkan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir dari ucapannya selama hidup adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Itu jaminan. Menunjukkan kunci masuk surga itu adalah kalimatu tauhid la ilaha illallah. Timbul pertanyaan, kenapa demikian? Pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa la ilaha illallah itu syarat pokok diterimanya semua amalan. Semua ibadah, semua amalan yang dilakukan oleh manusia baru diterima. Diterima teh artinya dikasih pahala, dikasih ampunan, dikasih rahmat dan kasih sayang serta keridhaannya, ditinggikan derajatnya. Itu makna diterima. Nah, syarat diterimanya amal ibadah adalah la ilaha illallah, tauhid. Dan ini dikemukakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Salah satunya tadi, inna dina indallahil Islam. Agama satu sering diterima oleh Allah hanyalah Islam. Maksudnya semua pelaksanaan dari agama hanya diterima oleh Allah kalau pelaksanaan agama itu adalah pelaksanaan agama yang menjadi aturan Allah dalam Islam. Otomatis semua ibadah dan amal soleh hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Terus siapa yang mencari agama selain Allah enggak diterima amal ibadahnya, dia rugi di akhirat. Ini yang pertama. Kedua, tauhid adalah penghapus dosa yang paling hebat, paling agung, paling dahsyat. Seagung apa kalimat tauhid? Kalimat tauhid itu adalah sebaik-baik kebaikan. Seagung-agung keagungan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribu bi yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar. Ya Allah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Amalan ini menyebabkan aku akan didekatkan ke surga, dimasukkan ke surga, kemudian dijauhkan dari api neraka. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan beberapa amalan. Lalu orang itu bertanya, "Fa kaifa bila ilaha illallah?" Bagaimana dengan la ilaha illallah? Rasulullah SAW menunjukkan sholat, menunjukkan zaum, zakat, kemudian dzalikal hasanat, itulah kebaikan-kebaikan. Lalu orang itu menyatakan, bagaimana dengan la ilaha illallah? Kata Rasulullah SAW, tilka ahsanul hasanat. La ilaha illallah ma'atu sebaik-baik kebaikan. Karena la ilaha illallah sebaik-baik kebaikan, maka otomatis pahala yang lahir dari sebaik-baik kebaikan adalah sebesar-besar pahala. Dan fungsi pahala ada dua. Yang pertama, pahala itu menyebabkan derajat kemuliaan, level surga yang Allah berikan tinggi sekali. Makin banyak pahala makin tinggi. Ini perkataan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyatakan raf'atud darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi itu derajat level dia di surga. Itu fungsi pertama. Jadi perbanyak pahala agar level surga yang kita raih nanti bukan ecek-ecek, bukan rendah-rendah, tapi tertinggi. Fungsi kedua, hasanat atau kebaikan atau pahala itu menghapus dosa. Allah menyatakan innal hasanati yadhibna sayyat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Makanya bersabda Nabi SAW, atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa dari keburukan tadi. Nah, tauhid sebaik-baik kebaikan. Berarti sebesar-besar pahala yang Allah berikan otomatis berfungsi menghapus sebanyak-banyaknya dosa. Dan itu diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Musa, Rabbi 'allimni kalimatan ad'uka bihi wa adzkuruka bihi. Wahai Allah, kata Nabi Musa itu, ajarkan kepadaku satu kalimat. Aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat itu dan berdoa dengan kalimat itu kepadamu. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Nabi Musa kemudian berkata, Rabbi kullu ibadik yaqulunahu. Wahai Allah, semua hambamu mengatakan itu. Jadi Nabi Musa ingin kalimat yang spesial untuk dirinya, tidak diajarkan kepada orang lain gitu. Kalau la ilaha illallah kan umum, semua orang mukmin mengatakannya kan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa ma fihinna wal ardina sab'a wa ma fihinna wudi'at fi kifatin. Wa la ilaha illallah wudi'at fi kifatin. Wahai Musa, seandainya langit yang tujuh beserta isinya, bumi yang tujuh beserta isinya, kita enggak kebayang berapa atau seberapa gede ini langit. Saking besarnya ini langit, baru langit pertamanya aja menurut kita tidak ada ujung pangkalnya. Mana ujungnya, mana pangkalnya, kita gak tahu. Padahal ada ujung pangkalnya. Tapi oleh kita tidak terjangkau. Saking apanya? Gedenya. Ini baru satu langit. Ini ada tujuh langit. Itu pertama. Dan isi yang ada di antara tujuh lapis langit itu. Tahu gak kita antara langit pertama dengan langit kedua ada apa? Dan satu langit itu ketebalannya segimana? Kita pernah bahas bahwa tebalnya langit setebal sejarah langit dan bumi. Tebalnya satu langit. Di atas langit pertama ada air. Air itu segimana banyaknya jarak air yang memisahkan langit pertama dengan langit kedua itu sejarak langit dan bumi. Di atas air itu ada langit kedua. Ketebalan langit kedua sama sejauh jarak antara langit dan bumi terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air itu ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air lagi. Dan di atas air itu ada arsy. Disebutkan oleh Rasul SAW, wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah itu ada di atas air. Di atas arsy tidak ada makhluk. Arsy Allah itu makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Nah, kita bisa lihat tuh, 7 lapis langit beserta isinya, 7 lapis bumi beserta isinya, sebanyak apa, segede apa. Lalu kata Allah, seandainya langit yang 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya disimpan di satu daun timbangan. Lalu la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka timbangan itu akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Bobotnya langit yang 7, bumi yang 7 kalah oleh bobot pahala kebaikan yang lahir dari kalimat tauhid. Apa maknanya? Maknanya kalau la ilaha illallah lebih berat ditimbang dibanding beratnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka bisa dibayangkan kalau la ilaha illallah ditimbang dengan dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita sebanyak apa sih? Apa sepenuh langit? Ini kalau toh dosa kita sebanyak 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tetap lebih berat la ilaha illallah. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis. Ini hadis qudsi riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ini ada 3 kalimat. Tiga kalimat ini menjelaskan 3 hal penghapus dosa sebanyak apapun dosa itu. Pertama, Allah berfirman, Yabna Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama. Nah, yang pertama, Yabna Adam, ma da'autani wa rajautani ghaffartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Hai bani Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu apapun jenis dosa itu dan aku tidak peduli. Ini kalimat pertama yang menunjukkan salah satu penghapus dosa adalah berdoa. Berdoa itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, minimalnya menggugurkan dosa. Selama kita berdoa, selama itu dosa kita gugur. Belum pahala. Pahala didapat, dosa diampuni dengan berdoa. Apalagi kalau itu dikabulkan doanya. Makanya perbanyak doa. Walaupun kita belum mengetahui bahwa doa itu dikabulkan atau tidak. Minimal dengan doa, dosa kita sudah gugur, pahala sudah dapat. Ini kalimat pertama. Kita gak akan perpanjang kalimat pertama. Sebab bukan itu materi kita. Kedua, Yabna Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama, thumma staghfartani, ghafartu laka wala ubali. Hai bani Adam, seandainya dosa-dosamu memenuhi langit. Langit ini penuh dengan dosamu. menunjukkan banyak. Lalu kamu minta ampun kepadaku, istighfar, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Ini penghapus yang kedua, istighfar. Kita juga gak akan memperpanjang bahasan ini. Sebab bukan itu materi kita. Nah ini yang ketiga nih. Kata Allah Azza wa Jalla, Yabna Adam, Lau ataitani bikurabil ardi khataya, Thumma laqiyani lam tusrik bi syai'a ghafarta. Ataituka biqurabiha maghfiratan. Hei anak Adam, seandainya kamu mendatangi aku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi. Bumi ini semuanya penuh dengan dosa kita. So, kalau besar berarti isi daftar kesalahannya banyak. Ini ada 99. Kira-kira sebanyak apa? Ini baru catatannya nih. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya kepada orang tersebut, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza?" Apa kamu mengakui enggak dosa-dosamu ini di hari ini seperti yang tertulis dalam buku ini? Atunkiru min hadza syai'a? Kamu mau memungkiri dosa-dosamu yang tercatat di sini? Kata orang itu, la ya Rabbi, tidak ya Allah. Saya tidak mungkir. Saya akui semua dosa ini saya lakukan. Lalu kata Allah, adzalamakat pencatatku zalim kepadamu. Mungkin ada dosa yang tidak dilakukan, tapi kok catatannya ada? Kalau orang kan bisa begitu ya. Kata orang itu, la ya Rabbi, tidak ada ya Allah. Catatan ini benar. Malaikat pencatatmu itu tidak salah, tidak keliru, tidak zalim. Terus Allah Azza bertanya lagi, ha'alaka udhrun au hasanah? Apakah kamu punya udhur atau punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini? Udhur itu umpamanya alasan terpaksa. Atau umpamanya dalam kondisi kepepet, sehingga dimaklumi, dimaafkan. Orang itu mikir, tidak ya Allah, aku tidak punya uzur. Aku juga tidak memiliki kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini. Lalu apa kata Allah? Bala innalaka indana hasanah ya. Menurut kami, kamu memiliki kebaikan. Fayukhriju lahu bitaqah fihi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah mengeluarkan bagi orang ini bitaqah, kartu di dalamnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ini bertanya, Rabbi, ma hadhil bitaqah, ma hadhil sijilat, ya Allah. Apa maksud kartu dan 99 jilid buku tersebut? Kata Allah, annaka latudlamul yaum. Kamu pada hari ini tidak akan dizalimi. Akan ditimbang dengan adil. Lalu disimpanlah 99 jilid buku ini di satu daun timbangan. Dan satu kartu disimpan di daun timbangan yang lain, ditimbang. Apa yang terjadi? Fathaqulatil bitaqah wa tashatis sijilat. Maka ternyata lebih berat ke kartu dan ringanlah 99 jilid buku itu. Berkata Rasulullah SAW, la yathkilu masmillahi syai'un, tidak ada yang bisa lebih berat dibanding nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah terberat. Apa maknanya? La ilaha illallah, kalimat tauhid melahirkan pahala yang bobotnya nanti akan ditimbang dengan dosa-dosa. Kan kita semua kebaikan, kita pasti punya kebaikan, punya dosa ya. Kita kan punya kebaikan, kita kiai-kiai gesok sholatnya. Asok baca Quran, asok saum Senin Kamis atau minimal Ramadan, infak sholat, itu kebaikan, menghasilkan pahala kebaikan. Kita sok enggak bohong. Aku Osok gibah, osok mencela orang lain, suudzon kepada, itu dosa apa tidak? Dosa. Kita punya dosa, punya kebaikan. Punya keburukan, punya kebaikan, punya pahala, punya dosa. Kita suka melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga. Siapa yang memelihara sholat rawatib 10 rakaat, Allah akan bangunkan bagi dia sebuah istana di surga. Oleh kita dipelihara. Tapi kita juga suka melakukan perbuatan dosa yang diancam dengan nerakanya. Ghibah, dusta, mencela, suudzon, iri, dengki kepada sesama itu diancam neraka loh. Melakukan ibadah yang dijanjikan surga suka, melakukan keburukan yang diancam neraka juga suka. Jadi kita atuh ke surga ke neraka. Ingin nama ke surga. Gimana cara menentukannya? Ditimbang. Berapa berat kebaikan, berapa berat keburukan. Berapa banyak pahala, berapa banyak dosa, ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, fahuwa fi'isyati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya? Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi isyati radiyah. Dia hidupnya ridho, senang, gembira, bahagia loh. Walaupun ada dosa, ada. Tapi terus dosanya gimana? Terhapus oleh kebaikannya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Katakanlah kalau diukur dengan angka, maka kebaikannya 1000, umpah keburukannya 200. 200 keburukan dihapus oleh 200 kebaikan. Habis. Oh, ya. Adapun yang ringan kebaikannya. Ada kebaikan tapi ringan. Yang lebih berat dosanya. Sehingga kalau dihitung umpah dosanya 1000, kebaikannya 200. Kebaikan yang 200 dipakai menghapus dosa. Dosa yang terhapus hanya 200. Tersisa 800. Pahalanya habis. Sisa saldo dosa ini menentukan kadar azab. Berapa lama, berapa hebat azab yang akan dia terima. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembali orang itu ke neraka hawiyah. Makanya berupayalah untuk mempersedikit dosa, memperbanyak pahala. Salah satu amalan yang menyebabkan timbangan kebaikannya itu berat sehingga bisa menghapus banyak dosa adalah tauhid tadi. Tadi satu kartu kecil berisi tauhid, kalimat tauhid itu lebih berat daripada dosa yang daftar dosanya sebanyak 99 jilid buku dan satu bukunya sebesar sejauh mata memandang, saking banyaknya. Akhirnya diampunilah dosa orang itu karena tauhid ini. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, selamatlah orang itu dari murka dan azab Allah azza wa jalla. Akhirnya orang itu dimasukkan ke dalam surga. Tuh, lihat. Tauhid menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga walaupun dosanya banyak. Karena salah satu fungsi dari tauhid adalah menghapus banyak dosa. Sebanyak apa dosanya? Tadi dalam hadis disebutkan sepenuh bumi. Di hadis lain sepenuh langit. Di hadis yang tadi tentang Nabi Musa. Bahkan buku satu jilidnya sejauh mata memandang. Berisi daftar apa? Dosa dan kesalahannya. Terhapus oleh satu kalimat tauhid. Dan banyak lagi keterangan yang menjelaskan bahwa tauhid penghapus dosa yang luar biasa besar. Karena itulah maka orang yang bertauhid dia lebih mudah masuk ke dalam surga. Sebab tauhid itu dianggap sebagai kuncinya masuk surga, kuncinya pintu surga. Ya, berdasarkan hal itulah maka tak heran apabila suatu saat Nabi SAW mendengar orang yang azan. Ketika orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan, azan mengucapkan itu. Apa kata Nabi? Qad kharajta minan nar. Kamu sudah keluar dari api neraka. Selamat dari api neraka dengan ucapan itu. Karena ucapan itu menghapus penyebab orang masuk neraka. Apa penyebab orang masuk neraka? Dosa. Kalimat itu menghapus banyak dosa. Pertama, kenapa kalimatul tauhid akan menjadi kunci pintu surga? Karena pertama, kalimatul tauhid bisa menghapus dosa dengan jumlah yang sangat banyak. Yang pertama. Alasan kedua, kenapa la ilaha illallah adalah kunci masuk surga, kunci pintu surga? Karena kalimatul tauhid, la ilaha illallah, yang diucapkan secara ikhlas oleh manusia, menyebabkan manusia itu memperoleh syafaat dari Nabi SAW. Syafaat itu banyak fungsinya, banyak faedah atau kegunaannya, macam-macam jenisnya. Salah satu jenis syafaat adalah bisa menyelamatkan orang yang tadinya divonis masuk neraka, karena syafaat Nabi SAW orang itu gak jadi masuk neraka. Selamat dan dimasukkan ke dalam surga. Syafaat itu macam-macam. Ada yang harusnya orang ini berada di paling bawah, neraka paling bawah. Dapat syafaat dari Nabi, akhirnya dapat azab yang paling ringan. Walaupun sama-sama diadab, tapi lebih ringan. Contohnya syafaat Nabi kepada siapa? Abu Thalib. Abu Thalib kan mati dalam keadaan musyrik. Karena tidak mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Efek apa? Efek memiliki teman-teman yang buruk. Makanya hati-hati berkawan. Pas Abu Thalib sakit keras mau mati, Nabi SAW datang. Sahabatnya Abu Lahab, Utbah, orang-orang musyrik ada di sana. Ngelayat. Kata Nabi SAW, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan ashadu laka biha indallah. Hei pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah pada hari kiamat. Belum Abu Thalib mengatakan la ilaha, berkata kawannya, sahabatnya yang saat itu ada di sana, ya Abu Thalib, atarghabu an millati, tidak sempat keburu mati dalam keadaan tidak mengatakan la ilaha illallah. Ampunan untuk Abu Thalib. Lalu Nabi SAW meminta agar Abu Thalib ini diringankan azab. Tidak bisa diselamatkan, tapi bisa diringankan. Dikabulkan. Ini diringankan azabnya. Tidak bisa diselamatkan, tapi bisa diringankan. Dikabulkan. Sehingga Abu Thalib yang harusnya berada di keraknya neraka, bagian neraka yang paling bawah, karena syafaat dari Nabi SAW, maka beliau dinaikkan menjadi tingkatan neraka yang paling enteng. Jepira, kata orang Sunda, dikasih sepasang senal dari api neraka, begitu dipakai, ubun-ubunnya langsung mendidih. Dan itu azab yang paling ringan. Ubun-ubun itu bagian yang paling jauh dari sendal. Sendal dipakai di mana? Di kaki. Ubun-ubun paling jauh. Yang paling ringan. Bagaimana yang lebih berat dari itu? Sahih riwayat Imam Bukhari, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena syafaat Nabi SAW, beliau diangkat menjadi tingkatan neraka yang paling enteng, paling ringan, berupa diberi dua buah sendal, langsung ubun-ubunnya mendiri dalam neraka. Ini salah satu jenis syafaat. Nah, satu jenis syafaat lain adalah menyelamatkan orang dari api neraka. Harusnya dia masuk neraka, tapi karena syafaat Nabi, selamat, masuk ke surga. Ada lagi syafaat, orang itu masuk surga, tingkatannya bawah. Tapi karena syafaat Nabi SAW, lalu diangkat menjadi yang lebih tinggi. Macam-macam itu. Salah satu penyebab orang dapat syafaat Nabi. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? Hei Abu Hurairah, aku sudah menyangka. Tak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini sebelum engkau. Karena rakusnya engkau kepada ilmu. Abu Hurairah itu rakus. Abu Hurairah itu. Tapi rakusnya kepada ilmu. Bagus apa baik ini? Bagus dan baik. Yang jelek rakus kepada dunia, kepada kekayaan, kepada jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, rakus kepada itu mawa sisiku dah, ya bisa menzalimi orang. Tapi kalau rakus kepada ilmu, rakus kepada pahala, rakus kepada kebaikan itu bagus. Abu Hurairah rakusnya itu kepada ilmu. Kata Nabi SAW, aku sudah menyangka ya Abu Hurairah. Tak ada seorang pun yang mendahuluimu untuk bertanya tentang hadis ini kecuali engkau. Saking besarnya semangatmu terhadap ilmu. Lalu Nabi SAW menjawab, inna as'adan nasi yaumal qiyamati bisyafaat

0: Dan orang tadi dikatakan manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebahagiaan hanya bisa diraih dengan dua hal. Pertama, orang bisa bahagia karena terlepas dari keburukan. Kata orang Sunnah, ma'asabucat bisul. Artinya asabucat bisul itu ngemplong gitu. Padahal gak dapat nikmat apa-apa kecuali terlepas dari sakit. Tahu bisul? Ada yang pernah bisul di sini? Bisul itu sebelum pecah, bucat teh pecah gitu ya. Itu sakit itu nut cenahnya. Nut, aduh gak bisa tidur, gak bisa apa. Begitu bucat, pecah, plong sakitnya hilang. Itu bahagia banget. Padahal gak dapat apa-apa kecuali lepas dari penderitaan. Lepas dari penderitaan adalah kebahagiaan yang luar biasa. Di akhirat orang bisa bahagia karena lepas dari azab neraka. Mestinya dia masuk neraka sudah difonis babak belur tuh. Babak belur maleuheung ditenggelan penyon-penyon gitu kan. Ini mah neraka loh, bukan ditenggelan deh, diduruk. Kalau toh ditenggelan nunggelna malaikat. Nah, lepas dari neraka, luar biasa bahagianya. Itu pertama. Yang kedua, kebahagiaan dirasakan apabila apa yang diinginkan bisa kita dapatkan. Memperoleh apa yang kita inginkan bisa sujud syukur kita. Lepas dari penderitaan kita bisa sujud syukur. Itu dua jenis kebahagiaan. Nah, Nabi SAW menyatakan, as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maknanya pertama, dia lepas dari azab, selamat dari neraka, dan teraih kenikmatan surga tertinggi. Itu syafaat Nabi SAW. Dan itu disebabkan karena kalimat tauhid la ilaha illallah. Lepas dari neraka masuk surga. Ini yang menjadi penyebab kenapa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Salah satu penyebabnya adalah karena memperoleh syafaat. Syafaat menjadi penyebab selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ini penyebab kedua. Kenapa kalimat tauhid menjadi kunci surga? Penyebab pertama karena la ilaha illallah itu menghapus dosa dengan jumlah yang banyak. Melahirkan pahala yang berat dan banyak. Yang keduanya mengundang turunnya syafaat dari Nabi SAW. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa la ilaha illallah atau kalimat tauhid menjadi kunci surga. Ketiga, kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah 1 jam, maksimal. Kapasitas maksimal otak kita mencerna ilmu 1 jam sudah. Di atas 1 jam sudah buyar konsentrasi. Anu cangkel cangkeng, anu panas bujur, anu sudah limbung ngantuk segala macam ya. Ibarat gelas sudah penuh diisi terus. Apa yang terjadi? Luber kebuang tuh. Lebar mubazir. Ilmu mahal, ilmu itu sangat berharga tapi cenderung. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Baik, dari handphone yang saya pegang ini ya, belum ada yang bertanya Ustaz. Di sekolah, oh ya, langsung aja mungkin dari jamaah yang hadir di sini, silakan. Silakan, Pak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ke pembawa acara, kami diberi kesempatan untuk bertanya sesuatu yang perlu ada jawabannya. Sebelumnya perkenalkanlah, saya adalah warga Pasirimpun yang sehari-hari tinggal di sini dan sangat membutuhkan pencerahan-pencerahan seperti ini sehingga kita dalam bermasyarakat bisa hidup tenang tentram. Begini Ustadz, telah kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini adalah kita berada di tahun politik. Nah, kita sebagai umat muslim, kata guru-guru mengatakan bahwa wajib untuk memilih seorang pemimpin. Yang akan kami tanyakan adalah, ketika kita memilih seorang pemimpin, ketika kampanye menjanjikan hal-hal yang baik-baik. Nah, ternyata setelah kita percaya pemimpin tersebut dalam menjalankan tugasnya, itu apakah ikut menanggung dosa-dosa akibat pengkhianatan itu atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan, Ustadz. Sementara dari satu sisi kita kan punya kewajiban untuk memilih seorang pemimpin. Apakah kita harus tidak memilih juga tidak benar? Kalau toh memilih, apakah memilih yang tadinya kelihatan baik menjadi tidak baik itu adalah suatu pilihan yang salah sehingga kita menjadi ikut menanggung dosanya? Itu Ustadz yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mau pemilu ya, pemilu presiden sama legislatif. Mana yang kita pilih? Wallahu'alam. Pertama, bahwa pemimpin itu memiliki amanah yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena bertanggung jawab terhadap kebahagiaan atau kesengsaraan ratusan juta orang. Penduduk Indonesia kan hampir 300 jutanya. Hampir apa lebih? Hampir. Menderita atau sengsaranya itu salah satunya disebabkan oleh pemimpin, presiden dan kabinetnya. Pasti ada yang dibahagiakan, konco-konconya pasti diuntungkan. Tapi lebih banyak yang disengsarakan. Pemimpin yang khianat kepada rakyatnya itu Allah haramkan masuk surga tuh. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatih illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang pun hamba yang diberi amanah untuk mengurus kepemimpinan bagi rakyatnya. Lalu dia mati pada hari kematiannya dalam keadaan dia khianat kepada rakyatnya. Tak ada seorang pun pemimpin yang mati dalam keadaan khianat menyengsarakan rakyatnya kecuali Allah haramkan atasnya surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Itu yang pertama. Kedua, pemimpin yang khianat, pemimpin yang pasti dibenci oleh rakyatnya. Bahkan rakyat pemilihnya kaduhung milih siat. Waktu kampanye namanya bager, dereh-deh, ya, manis gitu, pika resepen. Setelah terpilih, pika sebelen.

0: Pemimpin yang begitu banyak apa semua? Hampir. Dan yang tidak terpilih tapi sudah ngasih itu diambil lagi. Pilih saya, dikasih uang atau apa, nggak kepilih kadi kendi balikin. Jalan di aspal, eleh, dibongkar deh. Ada yang begitu? Ada. Pika sebelahnya kan ketinggalinya. Nanti pas pemilu yang akan datang, dia nyalon lagi, udah dipilih deh. Ntar jalannya rusak lagi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salasatun. La turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada tiga golongan manusia. Salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sudah sejengkal mentok enggak terus naik ke atas ke langit, artinya enggak akan diterima itu salat mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara tiga golongan itu adalah disebutkan al-imam. Imam yang memimpin suatu kaum, ya ummu qauman wa hum lahu karihun, yang memimpin suatu kaum tapi kaum itu membenci sang imam, dibenci oleh rakyatnya, karena pasti dibenci teh karena tidak adil, karena menyengsarakan, karena zalim gitu ya. Dah kalau adil mah yang tadinya tidak memilih juga menjadi mendukung, menjadi mencintai. Ini mah yang tanya milih mendukung ikut jadi apa tim sukses sampai terpilih, tapi balik menjadi membenci. Karena apa? Karena zalim. Karena menyengsarakan. Maka setiap imam ya ummu qauman wahum lahu karihun. Orang yang memimpin suatu kaum dan kaum itu benci kepada sang pemimpin, sholat mereka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan kata saya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah membahas hadis ini, dipotong dalam sebuah di YouTube, lalu ada komen, memangnya Allah yang bisa menentukan diterima artinya sholat kan gitu. Nggak, dia nggak ngeh bahwa saya hanya menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disangkanya itu omongan atau pendapat pribadi saya gitu tuh. Orang kalau sudah sentimen, ah buruk we yang baik. Okay. Saya menyampaikan hadis dianggap pendapat pribadi saya lalu dilecehkan. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Imam At-Tirmidzi dalam juga kitab sunannya, Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Jadi berdasarkan hal ini, rakyat, pemimpin yang zalim kepada rakyat, sholatnya enggak diterima dan haram baginya surga. Ya, semoga omongan saya ini sampai ke mereka. Aku mahawesara nama. Nah sekarang fokus ke pertanyaan. Waktu kampanye menggiurkan, kita sudah mempertimbangkan di antara kandidat yang ada, baik buruknya sudah diperhitungkan, dipikir, dibolak-balik, dibeweng, teruskan. Dipikir, dibolak-balik, dibolak-balik, dibeweng, diutahkan. Tahu dibeweng? Eh? Tahu apa? Dibeweng. Enggak tahu. Dibeweng itu dikunyah tapi tidak ditelan. Dibeweng, terus dimuntahkan lagi. Mananya dipukir, dibolak-balik, diutahkan itu artinya dipertimbangkan matang-matang baik buruknya. Oh, kayaknya di antara kandidat yang ada, sekarang kan cuma tiganya, tiga pasang. Cenah, gak tahu ada perubahan atau tidak. Ini begini, itu begitu. Yang ini beda lagi, ada plus minus, ada. Ya. Yeah. Ada yang masih bau kencur, ada yang sudah matang tapi hampir busuk, ada yang sedang-sedangnya, macam-macam tuh, ya sudah kematangan. Ya. Sama-sama. Kita pikir, oh ini yang terbaik. Maksud terbaik, ini yang paling menguntungkan umat Islam. Yang paling membawa kemaslahatan bagi umat. Lalu kita pilih, ya. Dengan data yang ada. Ternyata setelah dipilih, pikas sebelah salah. Apakah kita berdosa ikut bertanggung jawab terhadap semua kesalahan dia? Tidak. Karena pertama, kita yakin semua itu enggak benar. Semua itu buruk, tapi kita memilih yang agak baik di antara semua yang terburuk untuk meminimalisir kezaliman. Kalau kezaliman, kemungkaran tidak bisa diberantas semua, tidak bisa dihilangkannya, dihilangkan semua, minimal diminimalisir. Ini di antara kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Kaidah yang paling baik, hilangkan kemungkaran total sama sekali. Kedua, kalau tidak mungkin dihilangkan semuanya, minimal dikurangi. Ketiga, kalau tidak bisa dikurangi, minimal tidak bertambah mungkar. Gitulah. Semua kandidat yang ada pasti itu ada sisi buruknya. Tapi kita memilih yang paling sedikit keburukannya di antara semua kandidat yang ada. Kita gak bisa memilih pemimpin sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di zaman sekarang. Jauh gitu ya. Gak mungkin. Tapi minimal yang agak baik di antara yang paling buruk.
1: Yang paling baik.
0: Yang agak baik di antara yang paling buruk. Memilih yang agak baik di antara yang paling baik, masalah. Adapun kesalahan dia yang sudah kita duga akan begitu. Tapi kalau ini yang gak pilih, yang lain bisa lebih buruk gitu. Maka kita tidak ikut berdosa. Karena kita sudah memiliki keyakinan ini buruk, tapi yang paling sedikit keburukannya inilah. Terus dia ternyata melakukan keburukan. Oh, kalau yang lain akan lebih buruk lagi gitu. Kita tidak dosa, ya. Kecuali kalau kita tahu ini buruk nih, tapi ini teman. Tapi kalau ini yang paling buruk ini kita pilih, kita dapat untung, lalu kita pilih ini. Hanya karena dapat untung secara pribadi, walaupun merugikan banyak orang, ya kita dosa. Karena kita sudah meyakini keburukannya, tapi demi kepentingan pribadi dan duniawi, kita memilih yang terburuk efeknya ke umat, hanya karena memberi keuntungan pribadi kepada kita. Ya ini dosa ya. Saya tidak tahu di antara tiga kandidat ini mana yang paling maslahat. Saya tidak kenal kesemuanya. Kesatu, kedua, ketiga, kecuali hanya namanya. Karakternya, pemahamannya bagaimana juga samar. Saya tidak menganjurkan milih yang mana. Tidak melarang milih yang mana. Terserah masing-masing. Tapi pilihlah pemimpin yang kira-kira bisa memberikan kemaslahatan kepada banyak orang. Itu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kampanye bukan?
2: Bukan. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini mulai banyak ya. Apakah orang yang diponis hukuman mati pada akhir hayatnya, kemudian orang yang diponis itu lebih banyak bertauhid, mungkin ibadahnya gitu. Ustaz, apakah bisa mendapatkan kunci surga sedangkan semasa hidupnya banyak berlaku maksiat, doli, mungkin membunuh, menipu dan yang lebih kejam dari perilaku kejam lainnya. Gimana Ustaz? Terima kasih.
0: Barakallahu fiik. Orang melakukan kejahatan lalu divonis hukuman mati. Contoh membunuh dengan pembunuhan berencana gitu ya. Dan ancamannya hukuman mati. Kecuali kalau tidak sengaja atau karena spontan, kayaknya bukan hukuman mati. Ini yang direncanakan lama, kemudian sengaja dan lalu melakukan pembunuhan. Ngaku, terbukti di persidangan, difonis hukuman mati. Karena mau dihukum mati dia tobat, mentobati semuanya. Apakah dia diampuni apa tidak tobatnya? Taib, barakallahu fiik. Tobat itu ibadah yang agung, yang tak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa hidayah orang enggak akan tobat. Jadi tobat bisa dilakukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Sehingga banyak orang yang difonis hukuman mati, tidak Allah anugerahkan hidayah tobat, tidak tobat sampai akhir hayatnya, sampai hari H pelaksanaan hukuman hukum mati tidak tobat. Ada yang begitu? Bukan ada, banyak. Di Indonesia ada enggak yang pembunuh sadis lalu dihukum mati sampai matinya tidak tobat? Ada. Zaman saya muda dulu ada pembunuh berdarah dingin, kabur, ditangkap, kabur lagi sampai ditangkap, divonis hukuman mati dan sampai akhir hayatnya tetap dia tidak tobat. Tidak dianugerahi hidayah tobat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kalau ada orang diberi hidayah, dia tobat sebelum kematian, itu karena diberi hidayah oleh Allah. Mau dihukum mati atau tidak. Tapi cara Allah memberi hidayah itu dengan beragam. Salah satunya orang itu sadar sebentar lagi mau mati dan dia takut kepada atas dosa-dosanya lalu tobat. Kenapa dia tobat? Karena takut azab Allah. Dan takut terhadap azab Allah adalah ibadah yang agung. Allah berfirman, fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Adapun orang yang takut kepada azab Allah, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya, tobat, surga tuh tempat dia kembali. Tuh. Jadi kenapa seseorang bertobat? Karena diberi hidayah untuk bertobat. Kalau enggak diberi enggak akan bertobat. Maka kalau ada seorang yang sudah melakukan banyak kejahatan, divonis hukuman mati, dia merenung, lalu dia takut akan akhirat, takut akan azab kubur, takut akan neraka kelak, lalu dia tobat menyesali semua perbuatannya, memenuhi seluruh persyaratan tobat, dia menyesal, dia bertekad tidak mengulang kembali, ya. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, dikembalikan hak itu kepada orang yang memberikan sebelum yatikum wa yudkhilakum jannat. Tobatlah kamu dengan sebenar-benarnya tobat. Maka Allah akan tobat benar-benar insyaallah menghapus dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Terakhir.
2: Ya, terakhir mungkin dari pesan guru nih disampaikan. Ustaz, bagaimana mengajar
0: dengan kemampuan sang anak untuk memahami penjelasan kita, ya? Tidak rata, tidak sama. Anak TK, SD, SMP, SMA dikumpulkan satu terus diajarkan tauhid dengan cara yang sama. Itu beda kemampuan, beda yang mereka tangkap dan beda hasilnya. Oleh karena itulah maka metode mengajarkan tauhid disesuaikan dengan kemampuan sang anak di dalam memahami penjelasan kita. Cuma yang jelas, yang paling efektif, paling efisien adalah dengan mengaplikasikan nilai tauhid di dalam kehidupan. Seperti umpamanya contoh, ya. Kita berusaha menanamkan kepada si anak, minta tolong untuk keperluan apapun, jangan kepada orang tapi kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa. Maka ini sudah menanamkan tauhid. Ada seorang anak di Palestina di beberapa tahun yang lalu, kan beberapa tahun lalu kekejian Zionis ini kan ke warga Palestina luar biasa berulang. Ini bukan yang pertama dan belum tentu yang terakhir berulang. Salah satunya ada seorang anak kecil mungkin 3-4 terjepit di reruntuhan. Orang tuanya entah kemana, mungkin sudah meninggal terkubur di reruntuhan, tapi anak ini masih hidup. Dia berteriak-teriak, tapi teriakannya bukan mama, bukan papa, bukan ayah, bukan ibu, tapi kepada Allah. Allah, ya Allah, bantu saya, Allah, tolong saya, gitu. Ibunya, bapaknya tidak disebut. Tapi yang dia sebut oleh anak kecil itu Allah. Allah, minta pertolongan kepada Allah. Terdengar oleh orang, oleh tim penyelamat, diselamatkan. Lalu setelah keluar diselimuti, dikasih makan, hep-hepe bahasa Sunda namanya, ya. Dan dia setelah diselamatkan, hamdalah terus-terusan, bersyukur kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Setelah ditolong, diberikan, mendapatkan pertolongan, hamdalah dan berhenti nangis. Waktu menjerit juga tidak menangis, hanya berteriak meminta pertolongan kepada Allah. Ini menunjukkan keberhasilan orang tuanya menanamkan tauhid kepada si anak. Ketika memperoleh kesulitan, oleh orang tuanya diajari, mintalah pertolongan kepada Allah. Makanya ibu, bapak ketika mengajarkan anak, kamu jangan khawatir, ada mama, ada papa. Nanti manja, pas mama papanya gak ada, baik meninggal atau apa, orang ini ambruk, anak ini mentalnya down. Maka tanamkan ketergantungan anak, bukan kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada orang, kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, sayangnya di kita ini bahasanya bukan bahasa Arab, tapi di kalangan lingkungan orang Arab, mereka mengajarkan hafalan Al-Quran kepada anak dengan memahami isinya. Ketika seorang anak menghafalkan salah satu di antara surah Ad-Dahr, apa nama lain surah Ad-Dahr itu? Surah Al-Insan, ya. Tentang anak-anak, tentang orang-orang nanti akan bersenang-senang di surga, ya. Wa yashrabuna min ka'sin kana mizajuha zanjabila ainan tusamma fiha salsabila. Tentang ahli surga, dia merenungi isi ini lalu bertanya kepada ayahnya, apa yang mereka lakukan di surga? Dijawab, bersenang-senang dibacakan ayat. Kenapa mereka masuk ke dalam surga? Nah, itu begitu. Jadi dikenalkannya dengan isi ayat Al-Quran. Dijauhkan dari gadget, dari game, dari PlayStation. Dijauhkan dari komputer, dijauhkan dari TV. Didekatkan kepada hafalan Al-Quran. Itu yang tertanam dalam benak dan hati mereka. Karena mereka faham isinya, mereka merenungi artinya, menghayati maknanya. Sampai muncul pertanyaan, apa yang sedang mereka lakukan di dalam surga? Oh gini-gini, apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga? Oh gini-gini, lalu dia melakukan apa yang dijelaskan oleh ayahnya. Mereka masuk ke dalam surga karena selalu mengatakan la ilaha illallah. Sejak saat itu anak itu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu. Ini penanaman tauhid, ya. Intinya aplikasikan tauhid di dalam kehidupan dengan memberikan contoh, bimbingan dan arahan kepada si anak sehingga tertanamlah tauhid ini sejak dini ke dalam hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat teka, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak faham dan atau salah faham, ini perlu penjelasan ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak taubat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin taubat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia, belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya, maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia, sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir, enteng. Sambil tersenyum, karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat. Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik itu. Setelah itu, kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi, ya. Agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, tidak ada yang buruk, alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita. Minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpamanya pas tadi subuh adzan kedengaran, tapi masih ngantuk, tarik selimut, jam 6 baru bangun, ya, bikin cikopi dulu, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu, ya. Setelah itu langsung ke komputer main game, ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, kemudian makan lalu tiduran, tidur, bangun jam 2:30, sholat zuhur dikebut lagi. Kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya, ya.
4: Mintalah ampunan kepada taubat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib, ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting. Jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh dai atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinator, koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustaz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana, ya, dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap.
5: Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya 2 pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk. Dia bilang, "Ustadz, saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya gak tahu. Sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham." Berubah, berubah, berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. Saya mau mencari pengajian ustadz kayak begini di kampungnya. Nah, begitu pulang ke kampungnya ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, ustadznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. Ustadz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa. Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita keluar negeri kafir, ke negeri kafir, untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir. Di sana gak ada azan, gak ada masjid. Ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan. Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok ya. Yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu. Ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan. Tidak ada hijab. Tidak ada batasan, asal suka sama suka kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah kalau iman kurang kuat itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi ya. Kalau memang murni cari duit dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah ya, berhenti. Kedua, boleh nggak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama ya. Salat pada waktunya walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. umpamanya jam 9, wah rileks nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan, Pak saya rileks gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini enggak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat. Enggak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu, tadinya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudalahu, kalau dia mau tidak mau, kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairuli wa tawaffani makanal wafat khairuli. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamai situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup. Bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih Ar-Rafiqul A'la, memilih mati. Ar-Rafiqul A'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik. Dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebid'ahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW

0: peninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlus sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalah.

0: رسالتك فمن قبلك وإن شكرت فمن قبلك فكيف أشكرك. Ya Allah, kalau aku bisa sholat, sholat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fakaifa asykuruka? Harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu? Allah menjawab, Al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepadaku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh, syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif. Dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak enggak gitu tasnifan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, ashadun nasi balaan al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapanpun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti. Kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin sidang jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, baik ikhwan yang sudah tenang, tentram, maupun akhwat yang masih ribut, yang masih ngobrol dengan suara keras sampai suaranya kedengaran ke sini. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk menjelaskan amalan-amalan yang mengundang turunnya maghfirah atau ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ahwatek penon ributna tambah parah. Kita sudah menjelaskan beberapa amalan penghapus dosa di antara tauhid, dan poin terakhir yang kita bahas kemarin adalah sholat dengan semua amalan yang berkaitan dengan sholat, sejak mulai wudhu, melangkahkan kaki ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholatnya itu sendiri, dan wirid ba'da sholat, zikir ba'da sholat juga menghapus dosa. Kita teruskan ke poin berikutnya. Salah satu amalan pengundang maghfirah adalah menjaga lisan. Hanya digunakan untuk kebaikan, berbicara tauhid, berbicara tentang ilmu, belajar atau mengajarkan ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, memberi nasihat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, itu. Dan jaga mulut ini dari keburukan. Siapa yang demikian, maka Allah akan beri dua hal. Diberi hidayah, itu orang, diberi taufiq, dan diberi ampunan atau maghfirah. Kalau menggunakan lisan untuk berbuat dosa, untuk melanggar larangan Allah seperti dusta, seperti ghibah, seperti mencela, menghina, memberikan gelar-gelar yang buruk, kalau itu semuanya mengundang dosa, maka sebaliknya menggunakan lisan untuk kebaikan mengundang ampunan. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bukan Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu wasallam, "Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi?" Mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang satu amalan yang menjadi kunci tertutupnya sebuah menutupnya keburukan, kunci terbukanya kebaikan? Kata Mu'adz, aku menjawab, bala, iya. Bala, ya Nabi Allah, ya saya mau. Fa'akhadha bilisani. Lalu Nabi SAW memegang lisannya lalu berkata, kuffa alaika hadha. Jaga lisan ini olehmu. Maka aku berkata, kata Mu'adz, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan diazab karena ucapan-ucapan kita? Omongan kita ini bisa mengundang azab gitu? Maka menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Takilatka ummuk, maksudnya ibumu kehilangan, artinya kasihan ibumu. Memiliki anak yang salah paham tentang seperti kamu. Ini disebut kalimat tasyafuq wa tarahum. Kalimat yang mengungkapkan rasa kasihan orang yang berbicara kepada yang diajak bicara. Duh, kasihan kamu, gak paham urusan ini. Gitulah. Lalu Nabi SAW menyatakan, tidaklah manusia dibolak-balikan wajahnya di atas api neraka kecuali karena mengumbar lisan-lisan mereka. Karena tidak mampu mengendalikan lisan-lisan mereka. Jadi siapa orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, lisannya, itu mengundang dosa. Apapun bentuk penyimpangan lisan ini, menyakiti, menghina, melecehkan, berdusta, bergibah, memfitnah, dan seterusnya. Maka itu mengundang dosa. Maka sebaliknya, menggunakan lisan untuk kebaikan mengundang ampunan sebagai lawan dari dosa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakan olehmu perkataan yang baik. Maka akibatnya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mensolehkan amal kalian maksudnya memberikan hidayah agar kalian beramal soleh. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir, yuslih lakum maknanya yuwaffiqkum lil a'mali sholihah. Allah akan berikan taufik kepada kalian untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan memberikan maghfirah atau ampunan atas dosa-dosamu. Satu aksi, dua balasan. Aksinya, berkata yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Contohnya, contoh qawlan sadida itu baca Al-Quran. Berzikir, berdoa, belajar mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah atau memberi nasihat, atau menghibur orang lain dengan hiburan yang tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat, membuat orang lain senang, bukan ngelawak, bukan. Bikin orang senang, bukan melawak, bukan. Nah itu semua qawlan sadida. Ada dua balasan yang Allah berikan, diberi taufik untuk beramal soleh dan diberikan ampunan. Oleh karena itu, salah satu amalan pengundang ampunan Allah adalah menjaga lisan. Hanya berkata yang baik. Kenapa? Menjaga lisan ini bisa menurunkan ampunan, mengundang turunnya ampunan. Pertama, menjaga lisan ini wujud nyata aplikasi dari keimanan. Kata lain dari tauhid, dan kita sudah jelaskan, tauhid itu penghapus dosa yang sangat besar. Wujud tauhid, wujud keimanan, salah satunya menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Kalau bicaranya enggak baik, dia ngomong tentang keburukan sehingga menyakiti orang, imannya tergerus tuh. Imannya terkikis, imannya hilang. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Tiga kali menyatakan begitu. Ditanya, man ya Rasulullah? Siapa? Beliau menyatakan, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka nyakiti tetangga, mengganggu tetangga. Salah satu termasuk dengan lisannya. Ngomongnya nyelekit, bikin orang sakit hati, imannya, kata Nabi SAW, tidak ada. Dan iman adalah kata lain dari tauhid. Dan tauhid penghapus dosa. Ini yang menyebabkan bahwa menjaga lisan ini penghapus dosa. Kedua, penyebab laqatul wajh kepada orang sehingga membuat orang senang, itu juga menghapus dosa. Apalagi dengan disertai ucapan yang menyenangkan. Apalagi ucapan itu sebaik-baik ucapan. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, mengatakan la ilaha illallah. Itu al-hasanatul kubra. Kebaikan yang sangat besar. Maka menghapus dosa yang jumlahnya sangat besar juga. Makanya Allah Azza wa Jalla melisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kalau kita sudah berbuat dosa, maksiat, keburukan, cepat-cepat ikuti dengan kebaikan. Apapun bentuk kebaikan itu. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi sebagaimana sabda beliau, wa atbi'is sayyi'ata hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini alasan kedua, kenapa perkataan yang baik atau menjaga lisan itu bisa menghapus dosa. Dan semua kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Alasan ketiga, kenapa menjaga lisan itu bisa menghapus dosa-dosa? Karena menjaga lisan menyenangkan hati orang, membuat orang bahagia, membuat orang merasa aman, tentram, nyaman, yakin bahwa dirinya tidak akan disakiti oleh kita. Dan ini hakikat dari seorang muslim begitu. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan juga tangannya. Tidak pernah menyakiti. Walaupun hanya dengan omongan. Bahkan dengan ekspresi. Kan ada ekspresi yang membuat orang tersinggungnya. Jebi gitu. Ngalelewe, jebewe. Itu membuat orang tersinggung. Sekali bicara yang baik. Mungkin ilmu, nasihat, mungkin saja sesuatu yang membuat kita senang, bahagia. Dan membahagiakan orang lain merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbil a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu 'ala qalbil muslim." Sesungguhnya di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, yaitu memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Apapun bentuknya, tidak hanya berupa perbuatan, tapi juga berupa perkataan. Perkataannya itu bikin adem, bikin tenang, bikin tentram, bikin senang, bikin bahagia. Maka karena itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tak heran sebagai orang yang Allah cintai, dicintai perbuatannya, dicintai juga orang yang berbuatnya, Allah menurunkan banyak anugerahnya kepada orang itu. Tidak hanya pahala, keriduannya, rahmatnya, kecintaan dan kasih sayangnya, termasuk juga ampunannya, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang ketiga, kenapa menjaga lisan ini merupakan amalan penghapus dosa. Karena itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah berjanji kepada siapa yang Allah cintai, Allah akan ampuni dosanya. Alasan keempat. Ada amalan lisan tertentu yang apabila dilakukan menyebabkan turunnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Semua zikir, semua bacaan Al-Quran itu menghapus dosa. Apalagi istighfar. Istighfar isinya apa? Istighfar itu isinya permintaan ampunan. Astaghfirullahaladzim. Aku minta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Iya itu. Itu mah nanti akan dibahas tersendiri. Tapi ada zikir doa tertentu yang isinya bukan minta ampunan, tapi mengakibatkan diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak. Di antaranya, nih, amalkan nanti malam. Pada waktu akan tidur, ada zikir yang apabila dibaca menyebabkan Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dan ini bisa kita lakukan tiap hari, tiap malam menjelang tidur. Hafalkan zikir ini. Zikir ini familiar. Sering kita dengar, sering kita ucapkan, tapi penempatannya yang tidak spesifik dibaca menjelang tidur. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina ya'wi ila firasyih." Siapa orang yang ketika dia naik ke tempat tidurnya, dia membaca doa berikut. Doa ini sering kita dengar. Zikir bukan doa. Apa isi zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, sering kita dengar kan? Enggak ada yang asing. Familiar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwata illa billah. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa orang yang ketika mau tidur membaca zikir ini, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Maka akan diampuni semua dosa-dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Sunni dengan sanad yang hasan. Syekh Al-Albani memasukkan dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Maka hafalkan doa ini, zikir ini baca menjelang salat, menjelang tidur. Bukan hanya sekedar bismika Allahumma amutu wa ahya, ya itu juga dibaca. Tapi baca juga zikir la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali ya sekali cukup. Maka dosa-dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Enteng tapi bangga. Enteng itu mudah, bangga itu besar. Bukan bangga proud, bukan. Tapi maksudnya besar fadilahnya, keutamaannya, keagungannya karena dosa sebanyak buih di lautan terampuni. Ini yang pertama. Kedua, masih tidur nih. Tengah malam kita suka lilir kan? Lilir itu tidak ada terjemahannya. Lilir itu bangun sebentar, ya enggak? Terus tidur lagi, itu namanya lilir. Dalam bahasa Indonesia mah terbangun paling gitu aja. Kalau dalam bahasa Sundanya terbangun kahudangkeun. Beda dengan lilir. Ketika malam, tengah malam kita lilir, ingat ya ingat. Apalagi kalau mimpi, mimpinya jelek lagi ya. Ada zikir. Mau mimpi jelek, mau tidak. Mau mimpi bagus, mimpi jelek, umpamanya dikejar-kejar orang gila. Tapi mau lari, beratnya bukan mainnya. Ada singa mengejar kita. Wah, lari berat. Ada pohon, naik ke atas pohon. Singa nggak bisa naik. Kalau dia dikejar macan, jangan coba-coba naik. Macan jagonya tuh. Di pohon ada ular, piton, mengerikan. Akhirnya kita terbangun, lilir. Ada zikir, ada doa. Itu hanya sekedar contoh, mau mimpi, mau tidak. Mau mimpi bagus, mau mimpi jelek. Umpamanya mungkin saja mimpi bagus, mimpi jadi pengantin baru, umpamanya. Pas beres akad, korejate gugah. Aduh, itu ayat. Lilir. Maka ketika lilir baca zikir yang tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya sama. Dia akan diampuni dosanya. Apalagi kalau bangun lalu berwudu lalu sholat. Luar biasa. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Hadis ini diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an bahwa berkata Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, man tu'ara min al-lail faqal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah thumma qala allahumma ighfirli auda'a ustujiba lahu fa in tawadda'a thumma shalla qubilat salatuhu. Siapa orang yang terbangun di malam hari lalu dia mengucapkan zikir, zikirnya mirip yang tadi tapi sedikit berbeda susunan kalimatnya. Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai di sana sama. Kesininya agak berbeda. Alhamdulillah. Kalau tadi kan wala haula wala quwata illa billah. Ini alhamdulillah. Subhanallah. Wala haula wala quwata illa billah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian berdoa. Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Atau dengan doa lain yang dia sukai. Maka dosanya diampuni dan doanya dikabulkan. Karena itu malam hari, apalagi lilirnya, lilir itu terbangunnya itu sepertiga akhir malam. Saat semua doa didengar dan dikabulkan. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthil laylil akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Dengan makna turun yang sebenarnya. Dengan makna dan cara kaifiat yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Dengan cara turun yang tidak sama dengan turunnya makhluk manapun. Dengan cara turun yang kaifiatnya tak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah karena itu majhul. Majhul itu tidak diketahui. Tapi wajib kita meyakini Allah turun karena keterangannya jelas. Lalu Allah menantang, siapa yang berdoa padaku hari ini, aku akan kabulkan. Siapa yang minta ampunan, aku akan ampuni. Dan siapa yang meminta, aku pasti akan berikan. Makanya antum kalau tengah malam lilir, ya lihat jam 2 sudah. Berdoa saja. Baik untuk kepentingan dunia kita, apalagi akhirat kita. Jangan baca ajan baca. Jangan lupa baca zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Wa subhanallah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Lalu Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Terus tambah doa apapun yang kita inginkan. Bagi yang selama ini jomlo, silakan minta jodoh kepada Allah. Jangan tanggung-tanggung yang soleh, solehah gitu ya. Bagi yang sudah punya jodoh, ingin minta lagi, silakan minta saat itu. Ya, jangan lupa juga minta doa kepada Allah agar istri pertamanya disolehahkan, diridhokan. Kalau punya nyali. Kata Allah, dosanya akan diampuni, doanya akan dikabulkan. Fa in tawaddo'a tsumma shalla qubilat shalatuh. Kalau dia terus berwudu lalu salat, salatnya niscaya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ada keterangan yang spesifik tentang zikir tertentu dibaca di momen tertentu, siapa yang mengamalkannya diampuni dosa-dosanya. Dan ini termasuk amalan lisan walaupun isi zikirnya tidak ada permintaan ampunan. Coba yang tadi dikatakan. Mau tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tidak ada permintaan ampunan. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Terus. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu enggak ada permintaan ampunan. Itu zikir hanya mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tapi efeknya. Allah turunkan ampunan. Akibatnya Allah ampuni dosa-dosa. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Artinya sangat banyak itu dosa. Terhapus. Dan itu bisa dilakukan setiap malam oleh setiap hamba. Maka malam hari adalah momen pensucian diri. Dari dosa-dosa. Dalam bentuk mengamalkan amalan tadi, mau tidurnya baca itu. Ketika malamnya lilir, baca lagi zikir yang diajarkan tadi, terus diakhiri, ditutup atau dibarengi dengan doa apapun yang dia suka, maka dosanya juga diampuni malam itu dan permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada penjelasan awal tentang makna maghfirah. Efek turunnya maghfirah selain diampuni dosa, selain dibebaskan dari azab, selain mengurangi atau menghindarkan dari musibah. Karena musibah itu turun akibat dosa. Musibah itu salah satu fungsinya azab atas dosa kita. Kalau dosa kita diampuni, musibah dikurangi. Musibah dihentikan, musibah dihindarkan. Ada selain itu yang menjadi bonus bagi kita. Apa itu? Kemuliaan kita di mata manusia, harga diri kita, wibawa kita terjaga. Karena apa? Dosa, kesalahan, maksiat, dan aib serta kekurangan kita ditutup, dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu tercakup dalam makna maghfirah. Maghfirah itu di dunianya itu dosa-dosa ditutup, dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga orang tidak tahu, terus dosa-dosa tersebut dihapus, tidak akan ada dalam catatan amal buruk nanti di akhirat. Musibah-musibah sebagai hukuman atas dosanya juga dikurangi, bahkan di stop. Nanti di akhirat selamat dari murka dan azab Allah. Termasuk di alam kubur? Ya, termasuk di alam kubur. Termasuk apakah di alam mahsyar? Ya, di alam mahsyar penderitaan itu termasuk bagian dari azab atas dosa kita. Di alam mahsyar aja kan azab itu sudah terasa. Matahari sangat panas, dekat 3 mil. Kita keringetan, terendam oleh keringatnya, bukan kita lah. Orang-orang, semoga kita mah tidak. Ada yang terendam sampai setelinganya oleh keringatnya sendiri. Ada orang yang berjalannya itu dengan wajahnya, bukan dengan kedua kakinya. Ada orang dibangkitkannya dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Serta berjalan di atas wajahnya dengan wajahnya, bukan dengan kakinya. Itu aja sudah penderitaan. Dan itu azab. Maka orang yang diampuni dosanya akan terlepas di alam mahsyar itu dari penderitaan seperti itu. Ketika orang kepanasan, saking dekatnya matahari, mereka dapat naungan di bawah arasy Allah. Demikian juga ketika dibagi buku catatan amal, mereka menerima dengan tangan kanan dengan sumringah. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ فَيَقُلُهَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَ. Jadi begitu diterima, senang baca buku saya, sumringah dia gitu kan. Ketika ditimbangnya juga lebih berat ke amal baik, dia sumringah. Jadi terlepas dari penderitaan seperti itu di akhiratnya sampai berakhir ke surganya. Oleh karena itulah maka jangan abaikan amalan penghapus dosa. Walaupun enteng, ringan, tapi faedahnya luar biasa. Seperti kita mau tidur, kan membaca zikir tadi pertama tidak begitu panjang, kedua tidak begitu susah, familiar, sering kita dengar, mudah kita ucapkan. Ketiga, tidak berat, tidak capek. Membaca zikir tadi tidak membuat nafas kita tersengal, terengah-engah, tidak membuat kita tiba bergeg, tiba perket, tidak membuat kita keringetan, tidak membuat kita harus keluar uang, enggak perlu wifi, enggak perlu kuota lagi. Cukup sambil ngagoler, sambil berbaling kita baca zikir tadi. Enteng, enggak sampai semenit, beberapa detik. Tapi lihat faedahnya. Dosa sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan yang keempat kenapa menjaga lisan, menggunakan lisan dengan cara hanya menggunakan untuk yang baik-baik. Itu cara menjaga lisan. Itu bisa mengampuni dosa. Sebab yang kelima. Menjaga lisan termasuk salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Mensyukuri nikmat lisan. Lisan ini, bibir ini luar biasa nikmatnya ya. Yang terutama bisa mengungkapkan apapun selain bisa makan, minum, dan seterusnya. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan, dan dua bibir? Ini nikmat yang luar biasa. Setiap nikmat wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Gunakan ini lisan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah makna syukur. Al-Ghazali rahimahullah, ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar min Hajjul Qasirin, bahwa makna syukur adalah isti'malu ni'amillahi fi ta'atihi, menggunakan nikmat itu di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita mau mensyukuri nikmat harta, gunakan untuk ketaatan, keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya gitu ya, pakai nolong orang dan seterusnya. Mensyukuri nikmat lisan pakai untuk ketaatan, pakai untuk baca Quran, untuk zikir, untuk berdoa, untuk belajar mengajarkan ilmu, untuk menasihati, untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya tuh pakai. Itu artinya mensyukuri nikmat lisan. Allah berfirman, berjanji, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingat ketika Allah mengumumkan la in syakartum, kalau kalian bersyukur, azidannakum, pasti kami akan menambah nikmatmu, nikmatku kepadamu. Walain kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya azabku sangat-sangat dahsyat, sangat pedih. Oleh karena itu, siapa orang yang menggunakan lisannya untuk kebaikan, untuk ketaatan, berarti dia mensyukur nikmat lisan, Allah akan memberikan tambahan nikmat lain akibat ketaatan melalui lisan. Salah satu di antara nikmat tambahan atas syukur oleh lisan adalah ampunan. Selain pahala, selain rahmat, selain ridho Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah juga datang kepada orang itu. Sesuai dengan janji, la in syakartum la azidannakum. Dan ampunan ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Karena dengannya, dengan ampunan ini terlepas dari murka dan azab Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, inna fatahna laka fatsan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kata Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika. Allah akan mengampuni dosa kamu, baik yang dulu maupun yang akan datang. Dosa-dosa Nabi yang lalu sudah dihapus. Yang akan datang belum dilaksanakan, tapi jaminan ampunnya sudah ada. Terus kata Allah menyatakan, waliyutimma ni'matahu. Dan Allah ingin menyempurnakan nikmat Allah kepadamu dengan ampunan tadi. Tak sempurna nikmat tanpa ampunan. Apalagi kita pernah bahas di Pusdai bahwa pertanyaan yang akan diajukan ketika hisab itu salah satunya adalah pertanyaan tentang nikmat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pada hari kiamat nanti benar-benar akan ditanya tentang semua kenikmatan. Kalau tidak disyukuri, diazab. Maka seluruh kenikmatan takkan sempurna tanpa ampunan Allah. Nikmat banyak ternyata ke neraka, diazab wal iyadzu billah. Untuk apa? Musnah semua kenikmatan. Tapi kalau kenikmatan tersebut disertai dengan ampunan, sempurnalah nikmat itu. Dia terlepas dari murka, azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka penyempurna seluruh kenikmatan adalah ampunan. Maka berdasarkan hal itu, kesuksesan dalam hidup hanya bisa diraih dengan dua hal. dijauhkan dari azab, dari siksa neraka, dapat nikmat surga, sukses sudah hidup. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, telah berbahagia, telah jaya. Itulah lima alasan kenapa menjaga lisan itu bisa menghapus dosa. Maka ingat ikhwah, jaga lisan. Hanya dipakai untuk kebaikan, untuk yang manfaat, untuk yang sesuai dengan peruntukannya, ketaatan kepada Allah, dan jaga dari semua keburukan. Maka insya Allah kita akan selamat. Sebagaimana peribahasa, ini peribahasa bukan hadis, menyatakan salamatul insan fi hafzil lisan. Keselamatan seseorang sangat tergantung pada pemeliharaan lisannya. Ya. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita di pagi hari ini. Salah satu amalan yang mengundang

Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menurut orang tua saya ini anak yang tersesat semenjak kenal sunnah. Mereka terdoktrin Ustaz-Ustaz dan Kiai yang selalu menebar fitnah Wahabi. Sampai orang tua saya sering ngajak untuk diskusi dengan pakar. Bagaimana beliau untuk meluruskan saya kembali, katanya. Bagaimana sikap saya selama ini? Saya diam karena takut tidak bisa menjaga lisan dan di hadapan orang tua saya. Juga saya takut terkena syubhat jika saya dipertemukan dengan ustaz mereka. Iya, barakallahu fiik. Mungkin pertanyaan ini mewakili banyak orang, tidak hanya satu. Kita, jangankan kita, Nabi SAW dianggap sesat. Al-Quran menyatakan, ketika ahli neraka masuk ke dalam neraka, para malaikat penjaga neraka menyatakan, alam ya'tikum nadhir, bala, walakin kadzabna, wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Ketika ahli neraka masuk neraka, ditanya oleh malaikat, apakah dulu belum datang pemberi peringatan kepada kalian? Dia jawab, ya. Tapi kami dustakan. Kami berkata, ini enggak benar ini. Allah enggak nurunkan masalah ini. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini tidak lain kecuali beralam kesesatan yang nyata. Jadi ahli neraka dalam ayat ini dulu menuduh kepada orang yang mendakwahinya dengan tuduhan kamu tuh yang sesat. Al-Quran menjelaskan begitu. Nanti di akhirat terbuka siapa yang menuduh sesat. Kalau kita berdasarkan Quran sunnah menurut pemahaman para ulama yang ahli, para ulama as-salafus soleh, dianggap sesat yang benar teh yang bagaimana atuh? Kalau Quran sunnah yang difahami oleh ahlinya, para ulama as-salafus soleh, dianggap sesat, terus yang benar itu menurut para filosof gitu, menurut para ahli hawa nafsu gitu, menurut apa adat istiadat budaya kebiasaan setempat gitu, nggak bisa. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtar. Kebenaran dari Allah, Quran sunnah yang difahami oleh ahli. Jadi setiap yang berpegang teguh kepada Quran sunnah dituduh sesat ya. Nabi Muhammad SAW dituduh sesat. Semua para nabi dituduh sesat. Tapi nanti di akhirat mereka terang-terangan, dulu kami menuduh sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang nyata. Tidak aneh. Termasuk para ustaz, iyalah dadang khotnya. Termasuk saya, iya banyak yang menuduh sesat. Tapi itu sunnatullah. Selama kita berpegang teguh kepada kebenaran, tak akan pernah kita kosong dari gangguan dan godaan. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Ya. Berkata Rasulullah SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Islam awalnya dianggap aneh, asing. Dianggap sesat. Dan kelak di akhir zaman akan dianggap aneh, asing, sesat. Seperti awalnya. Berbahagialah orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Yaitu orang yang memperbaiki sunnahku yang sudah dirusak oleh manusia. Orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang sudah dimatikan oleh manusia. Jadi tetaplah tegar, istiqomah. Ladeni

0: jangan-jangan. Jangankan oleh orang awam, di sana pakar seimbang atunya. Pakar dengan pakar juga jangan. Ada enggak ustad-ustad kita ditantang debat? Banyak. Ada yang memenuhi? Ada, tapi berakhir buruk. Tambah buruk daripada sebelumnya. Enggak pernah perdebatan, apalagi dihadiri oleh orang banyak gitunya. Supporter masing-masing. Wow. Supporternya itu yang lauk buruk milu mijah tuh. Ini mestinya sesama orang berilmu dengan iman, dengan adab, dengan akhlak. Ini orang awamnya ikut, wah, pas giliran ustaz yang didukungnya, didukung. Pas giliran ustaz yang itu disoraki, jadi enggak dengar hujahnya. Janganlah Deni. Itu ibarat api. Apabila kita kasih bensin, kasih kayu bakar, akan semakin besar nyalanya dan lama. Kalau dibiarkan, biarkan. Nanti padam sendiri. Untuk memadamkan api, nggak perlu dibiarkan usaha gigi. Biarkan saja sampai habis kayu bakarnya, padamlah apinya. Tapi kalau kita kasih kayu bakar, kasih bensin, kasih minyak tanah, apalagi minyak tanah mahal, kemudian jarang, jangan dibuang-buang energi kita. Biarkan, senyumin aja ya. Dulu para nabi tidak lepas dari celaan, dari hinaan, dari tuduhan sesat, tuduhan tukang sihir, tuduhan pendusta ya. Semua tuduhan itu bertolak belakang dengan faktanya. Apalagi kita ya, sebab sabar. Jangan diladeni. Sebaliknya tunjukkan hasil ngaji. Saya yakin sering-sering saya ungkapkan, kalau hasil ngaji terasa manfaat oleh keluarga, enggak akan menuduh sesat. Hasil ngaji gimana? Coba jam 3 bangun. Tahajud. Sebelum subuh sudah selesai, coba semua pekerjaan di rumah bereskan sebelum ayah dan ibu kita bangun. Ada piring kotor dicuci, ya. Ada nasi dan lauk-lauk kemarin dihangatkan, dipanaskan dulu, ya. Ada cucian orang tua kita cuci, beres-beres. Orang tua bangun sudah beres semuanya. Kita punya adik dibimbing, ya. Pelajarannya dan seterusnya. Ramah perhatian ke orang tua dan ke tetangga. Kalau hasil ngaji kayak gitu, akan diterus sesat enggak? Enggak. Pasti seneng gitu. Enggak ada orang yang lapor ke kiainya, anak saya sesat setelah ngaji. Gimana sesatnya? Bangun jam 3 tahajud coba. Saya bangun, sudah beres semuanya. Anak saya yang bungsu jadi pinter, juara ke-1 asal nama Kabocet. Itu gara-gara anak saya ngaji, itu sesat banget dia. Apa begitu? Ya mungkin ya. Pasti seneng, pasti bangga gitu. Oleh karena itu, maka nanti tuh bapakmu ajak ngaji, biar sesoleh kamu. Bisa begitu tuh. Bapakmu nyebelin luar biasa gitu. Kata bapaknya, ajak juga ibu tuh. Bareng akhirnya ngaji itu. Kalau hasil ngaji kayak gitu, gak akan ada orang yang nuduh sesat ya. Tapi kalau hasil ngaji pulang rumah, bu ini bid'ah, gak boleh. Bapak ini syirik. Eh kamu ini maksiat. Jadi segala salah. Ya pokoknya mah tidak membuat nyaman. Ya pastilah nuduh. Kamu kesurupan jin mana? Kan gitu ya. Datang-datang nyalahin orang. Itu yang paling penting, tunjukkan hasil ngaji. Bagaimana jika kita sudah berazam? Azam itu apa? Berazam mungkin ya, bertekan. Dengan ain dan zai, mim, azam, tekan. Di transliterasinya jadi azam. A-Z-A-M, azam gitu ya. Bagaimana jika kita sudah berazam untuk tobat, tapi melakukan lagi dosa, lalu tobat lagi, tapi tetap melakukan dosa lagi. Apakah tetap Allah akan memberikan maghfirah pada kita, sedangkan Kadang jadi malu sama Allah karena dosa terulang lagi dan ana rasa putus asa. Syukron. Kalau kita dosa, terus tobat. Salah satu syarat tobat adalah bertekad tidak mengulang lagi. Berhenti dari dosa itu, menyesal dan bertekad tidak mengulang lagi. Maka sah tobatnya, diterima dan menghapus dosa. Lalu suatu saat tanpa direncanakan, tanpa diniatkan, terjerumus lagi ke dalam dosa. Karena situasi, karena keadaan, terjerumus lagi. Tanpa direncanakan. Maka ini dosa baru yang harus ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Begitulah seterusnya. Baik dosanya dosa yang sama atau dosa lain. Tapi kalau umpamanya seseorang berdosa lalu tobat. Tapi sementara kuling daun dulu. Tapi nanti suatu saat akan mengulang lagi. Berarti ada niat, ada tekad untuk mengulang lagi, maka tidak sah tobatnya. Tobatnya tidak diterima, tidak mengugurkan dosa, tidak mengundang pahala, ampunan, enggak. Kalau ada rencana untuk mengulang lagi. Umpamanya nih, orang mabuk, sakit. Akhirnya kata dokter, hentikan. Akhirnya udah saya berhenti sementara. Tapi kalau sehat lagi, maju lagi. Tidak sah tobatnya. Atau judi, aduh kalah-kalah wae, boke. Udahlah selama boke, tobat. Tapi nanti kalau muncul rezeki lagi, pasang lagi. Tidak sah tobatnya, tidak diterima tobatnya, tidak menghapus dosa-dosanya. Ya. Tapi kalau sekali lagi seperti tadi, tobatnya benar, sudah bertekad tidak mengulang lagi. Tanpa sengaja terjebak pada situasi yang menyebabkan kita terjerumus lagi, yaitu mah dosa baru yang harus ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama, karena tobat yang lama sudah memenuhi syarat-syarat taubatan nasuha, yaitu bertekad tidak kembali, berhenti, menyesal, minta maaf ke orang kalau itu dosanya ke orang, dilakukan sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari barat, dan ikhlasnya sudah sah tobatnya menghapus dosa. Adapun tanpa sengaja terjerumus lagi, tanpa direncanakan, itu dosa baru yang wajib ditobati lagi.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
0: Apakah berdoa ketika sujud dan berdoa sebelum salam makbulnya sama? Sama-sama makbul, tapi lebih utama ketika sujud. Lebih utama. Bagaimana tata cara berdoa sebelum salam yang sesuai syariat? Ya, setelah kita umpamanya wa min fitnatil masihid dajjal. Sudah berhenti sampai di sana. Sebelum salam kita nambah dengan doa lain. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram menambahkan doa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa baca doa itu dalam salatku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Qul," katakan olehmu, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini dalam bab doa ketika tahiyat, ketika tasyahud akhir, sebelum salam. Ini salah satu doa yang dibaca sebelum salam setelah tahiyat akhir. Nah, ini salah satu contohnya. untuk dosa yang diampuni, apakah termasuk dosa besar? Sumuhun dosa besar. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat sunnah tahiyatul masjid sementara kajian sedang berlangsung? Karena sholat sunnah tahiyatul masjid, karena sholat sunnah tahiyatul masjid adalah ibadah sunnah, sedangkan mendengarkan ceramah agama adalah wajib. Berarti dalam hal ini mendahulukan ibadah sunnah daripada yang wajib. Itulah produk akal. Jadi kesimpulannya begitu. Merujuklah kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi sedang khutbah Jumat. Mustami jamaah wajib enggak mendengar khutbah? Wajib, bukan sunnah. Datang seseorang masuk masjid, gek langsung duduk. Nabi sedang khutbah. Beliau bertanya, hal sholait rakaatain, apakah kamu sholat? Sudah sholat dua rakaat? Dijawab belum. Qum fasholli rakaat, bangkit kamu sholatlah dua rakaat. Akhirnya orang itu berdiri dan sholat dua rakaat di saat Nabi sedang khutbah. Padahal mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Wajib. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang itu sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Dari sini sebagian ulama menyatakan tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Salah satu hadisnya ini, dan hadis riwayat Imam Muslim, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat. Fala yusalliyanna, pakai nun tauqid di akhirnya, bukan fala yusalli tapi fala yusalliyanna hatta yajlisa rakaataini. Ini menunjukkan haramnya duduk sebelum sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Sebagian ulama menyatakan wajib tahiyatul masjid, tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Oleh karena itulah maka sunnah Nabi SAW menyuruh orang tahiyatul masjid sebelum duduk walaupun lagi khutbah Jumat. Padahal khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Dari sini diketahui salah satu kesalahan orang waktu sholat Jumat adalah ketika masuk ke masjid adzan sedang berkumandang, mereka berdiri menunggu adzan selesai. Begitu selesai adzan baru sholat tahiyatul masjid. Salah, keliru. Kenapa? Karena mendengar azan dan menjawabnya sunnah. Sedangkan mendengar khutbah dari awal hukumnya wajib. Maka ketika dia masuk masjid azan sedang berkumandang, sholatlah tahiyatul masjid dua rakaat agar pas imam awal mengawali khutbahnya, dia sudah mendengarkan. Itu kalau Jumatan. Tapi kalau umpamanya selain Jumatan, umpamanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, masuk masjid sedang adzan, ya dengarkan dulu adzan dan jawab. Itu keutamaan. Sebab seusai adzan kita tidak ada kewajiban ya, kecuali sholat sunnah. Jadi kalau mendengar khutbah Jumat yang wajib saja, tetap orang itu diperintahkan sholat tahiyatul masjid, apalagi mendengar kajian di luar khutbah Jumat. Maka ikhwan akhwat, kalau umpah sudah masuk masjid untuk menghadiri kajian, lalu kajian sudah dimulai, menunjukkan apa? Ikhwan itu telat. Lenglek, telangke, hararese, kurudi. Oke. Maka gak apa-apa sholat tahiyatul masjid dulu ya. Apakah orang yang sudah berhaji dosa-dosanya diampuni sampai kita meninggal? Enggak, sampai haji aja. Setelah haji lalu berbuat dosa lagi, ya dosanya dicatat lagi, enak aja. Ini yang menyebabkan seusai haji orang teh maksiat lagi, dosanya sudah haji, dosanya diampuni sampai mati, salah sampai haji. Nanti setelah haji dosa lagi, dicatat lagi. Kemarin ada tuh orang rajin ke masjid sebelum haji. Setelah haji, karena jet lag, karena capek, seminggu libur ke masjid. Apa alasannya? Dan sudah tercover oleh sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya berbanding berapa? 100.000 kali. 100.000 kali itu bisa mengcover berapa puluh tahun tuh. Sedangkan itu baru sekali sholat. Sedangkan saya waktu di Masjidil Haram sehari 5 kali, terus beberapa hari di sana. Wah, itu mah 1000 tahunan hirup. Ini keliru, salah ya. Jadi ketika kita sholat di sana betul 100.000 kali, ketika di sini kita tidak sholat, dosanya itu luar biasa ya. Bagaimana bila seorang suka share ilmu, ngasih tahu kebaikan, ngasih tahu bahwa kita salah. Tapi cara ngasih taunya nyakitin gitu. Dan bahasanya enggak enak didengar. Dan kadang apa yang dia ucapkan tak sesuai dengan ilmu yang dia share. Bagaimana, apakah kita harus ngikutin apa yang dia bilang? Iya, selama isinya benar, ikutin. Umpamanya ada orang tidak pernah sholat. Kita lagi duduk ngong azan. Kata orang itu, itu udah azan, ayo sholat. Bari dia mah ngalewas. Isinya benar enggak? Benar. Dia dapat pahala enggak? Dapat pahala. Dari menyuruh sholatnya dapat pahala. Sekaligus dia dosa besar karena dia sering enggak sholat. Kitanya gimana? Ikuti omongan dia. Udah azan, jangan ngobrol terus, udah berdiri langsung, wudhu langsung ke masjid. Walaupun dianya sendiri bertolak belakang antara ucapan dengan perbuatan. Biar itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab kita mengikuti nasihat yang isinya kebenaran. Ya. Jadi kalau ada orang menasihati kita, tapi dia sendiri tidak begitu, itu dosa dia. Dan kalau dia menegur kita dengan cara yang kasar, membuat kita salah. Kita lagi kajian ngobrol, itu salah kita. Ditegur oleh panitia, kamu mau masuk neraka ya? Kamu itu dajjal apa? Kamu turunan iblis apa? Diem, tahu gak? Umpamanya ya. Maka dia berdosa. Terus kita gimana, sakit hati? Mah enggak kalau mau sakit hati. Tapi tetap isi pesan dia agar kita diam itu harus kita ikuti. Diam, jangan ngobrol wae. Itu ketika ngaji, gitu ya. Jadi kesalahan dia ketika menegur adalah tanggung jawab dia, dosa dia, tanggung jawab kita adalah mengikuti isi pesannya yang baik, yang benar, ikuti ya. Bagaimana cara tobat dari dosa ghibah? Pertama, berhenti. Jangan ghibah lagi. Kalau ghibahnya itu sedang ngaji, ghibah dua dosanya. Pertama, ngeganggu orang. Yang kedua, ghibah. Saya selalu nyindir ibu-ibu yang suka ngobrol ketika ngaji. Kehel, tidak. Dan ngeganggu konsentrasi ibu ya. Berhenti dari ghibah. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang lagi. Saya tidak akan gibah-gibah lagi. Nah, keempat. Apakah harus diberitahukan dan minta maaf ke orang yang digibahinya? Ataukah tidak? Kalau yang digibahinya tidak tahu bahwa kita gibahi, jangan memberitahukan. Karena memberitahukannya menyakiti dia dua kali dan bisa menimbulkan madharat. Tadinya dia enggak apa-apa, setelah kita lapor, saya kemarin menggibahi kamu. Jadi memusuhi. Maka jangan lapor. Apa yang kita harus lakukan? Ralat gibahan kita kemarin. Kalau kita menggibahi dia di hadapan 3 orang, panggil lagi 3 orang ini. Ada ralat nih. Kemarin saya bilang si fulan, si fulanah jelek begini-gini. Itu salah, saya keliru, saya keusap setan gitu. Si fulanah tidak sejelek yang saya omongkan. Ralat itu yang kedua. Puji dia ya, ungkit kebaikannya dan mintakan ampunan untuknya. Maka dengan cara itu insya Allah dianggap sudah tobat dari ghibah. Terakhir ya, jangan ada lagi yang nanya. Suami saya suka datang ke orang yang pintar, ke profesor gitu. Ke orang yang pintar dalam garis miring bisa. Yang tidak sesuai syariat Islam alias menyebut, oh dukun. Dukun itu bukan orang pintar, orang bodoh. Kalau pintar gak akan jadi dukun dia. Makanya dukun rata-rata tidak ini, tidak sekolah ya. Ada yang sarjana hukum, gelarnya aja, otaknya sama dengan yang tidak sekolah. Saya selalu mengingatkan kalau perbuatan itu salah, tapi suami tetap melakukan di belakang saya. Bagaimana saya menyikapi dan menjelaskan sedangkan saya belum cukup ilmu? Iya, cukupkan dulu ilmunya dengan cara baca dulu artikel tentang hukum kedukun. Bila perlu, hafal dalilnya, Qur'annya, hadisnya, qaul ulamanya. Kalau enggak, tulisan itu berikan. Pak, ini ada tulisan, ini gimana? Itu aja. Semoga Allah beri hidayah. Oh, enggak boleh ya. Oh, syirik ya. Gitu. Jadi, sampaikan ilmu dengan berbagai macam cara. Kalau kita yang menyampaikannya, madharat, coba tulisan atau ceramah. Ya, pedaran ustaz dengan dalil yang lengkap perdengarkan kepada dia. Atau nih, Pak, ini ada ceramah bagus tentang tauhid. Ada yang pembahasan tentang dukun. Masuk ke dia. Semoga itu jadi jalan hidayah. Jadi pertama, tetap sampaikan ilmu bagaimanapun caranya. Kalau tidak melalui kita, bisa melalui tulisan, bisa melalui orang lain, bisa melalui ceramah dan seterusnya. Kedua, doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Nah, yang terutama coba ajak Pak ngaji yuk. Di mana? Di Uhuwah. Nah, boleh nanti ditanyakan? Boleh. Boleh nanti bertanya langsung, diskusi sama ustadznya langsung gitu ya. Atau boleh dalam pertanyaan seperti ini. Ya, itulah yang kita lakukan. Cukup ya sampai di sini. InsyaAllah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Kan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Di tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarr, sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi, Quran. Dari sunnah Nabi SAW. Dari keterangan para ulama Islam. Mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut. Dan dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya. Di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk. Terus itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara biasa dilantunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allah kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi

0: Setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Kita karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, sangat berbahaya, ya. Jadi, ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian ya, tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti buruk menurut kacamata manusia? Karena apa? Karena terasa adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, sampai terasa membuat mereka menderita. Makanya ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada dari endemik. Mulai dari wabah yang hanya kota saja. Atau epidemi yang melanda satu negara saja. Kuralai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang cara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri. Kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kalau

0: Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio
0: diri kita, agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh, padahal kitanya bejat. Jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri dulu. Boleh menawarkan diri. Oh, ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya nawar saya. Enggak apa-apa. Oh, minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, dan saya sudah istikharah dan pilihan saya jatuh ke ukhti, tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Pamannya, maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu, cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria bukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram? Termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Meskipun sedang mengajari orang menyanyi sambil selawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Rajita barujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak ma'ilat mu'minat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban.
3: Katamu, jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada.
0: Karena apa madarat? Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok. Madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya.
4: Serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening

0: Radio Tarbiyah.
1: Syai wal munkar. Salat bisa mencegah dari perbuatan dari keburukan akhlak, fahsya dan munkar. Makanya siapa orang yang salat tapi seusai salat akhlaknya tetap buruk, itu salat bukannya mu'minun alladzina hum fi salatihim khashyun. Orang yang sholatnya khusyuk masih bahagia. Yang khusyuk, yang ikhlas, yang mutaba'ah, diterima itu sholatnya kepada orang itu dan diberikan ancaman. Allah menyatakan fawailul lil musallin. Allah, makna an di sini artinya dia lalai dari perbuatan. Seusai sholat tidak lagi akhlak yang buruk, tidak lagi akhlak yang menyakiti orang lain. Yang dari dirinya, maka ditolak sholat itu dan diancam dengan azab. Makanya berkata, alamatu qabuli hasanatil ula. Siapa orang yang melakukan amali abdin, idza taqabbala amala abdin, waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dah. Balasan yang segera yang pertama Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah. Setelah beres wirid, berdoa dengan khusyuk, lalu salat ba'da, apabila ada ba'danya si salat itu. Beres umpama membaca Al-Qur'an, rurut tereret ningali ayat kenceleng. Sebagai balasan bahwa amal salat itu diterima oleh Allah karena mungkin Allah kasih hidayah untuk salat ba'da. Setelah salat ba'da Allah kasih juga hidayah untuk di bekal di jalan eta ge. Ada yang begitu? Banyak. Ada lagi langsung ngodok hafa menunjukkan orang itu ditolak salatnya. Ditolak atau diterima ibadah memang urusan Allah, qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu ibadah, satu kebaikan, diikuti oleh kejahatan, diikuti oleh keburukan, dicabut lagi itu hidayah dari diri orang itu. Kalau hidayah dicabut dari diri seseorang menunjukkan orang itu sudah masuk, kurang khusyuk, kurang mutabah, dosa eta teh. Makanya diancam oleh azab oleh Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Makanya tahiyatullah mengabaikan hak Allah di dalam salatnya. Khusyuk adalah hak Allah, ikhlas adalah hak Allah. Itu yang banyak kita. Itu keburukan yang menjadi indikator ditolaknya salat kita tersebut. Termasuk kalau orang sudah jaga mulut, jaga perilaku, jaga akhlak, jangan sampai merusak saum yang sedang dilakukan. Lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu. Allah enggak butuh kepada saum. Allah tidak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan lapar dan haus yang dilakukannya. Ditolak, lalu apa? Ampunannya tidak. Janji surga tidak diberikan. Janji diselamatkan dari api neraka juga tidak diberikan. Yang dia dapat hanya lapar dan haus saja. Karena apa? Setengah jam lah kalau di kita mah. Makan, minum, hubungan suami istri, hukum asalnya lakunya dijaga. Jangan sampai melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Jangan sampai melakukan keburukan akhlak. Maka hasil dari haji dan umrah, kemuliaan akhlak. Hasil dari zakat, infak, sedekah, kemuliaan akhlak. Manusia akhlaknya bagus, imannya ini tanpa

Iman nggak mungkin menghasilkan akhlak yang mulia, yang benar dan berkualitas. Makanya beliau 13 tahun akidah manusia dipupuk setelah pindah, dan itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berbuat baik agar akhlaknya mulia dan mencegah dari perbuatan buruk agar kesemua ini sebaik-baik manusia, manusia yang sejaman dengan aku, yaitu para sahabat. Begitu ya, pikabitaeun kata orang Tasiknya, mata ngacai, bikin ngiler, bikin atau ibadah-ibadah lainnya tuh indikator diterimanya ibadah-ibadah tadi tuh. Ini yang pertama. Kedua, orang yang kaum di siang harinya, tiap hari begitu. Coba kebayang kalau ada seseorang malamnya ibadah di siang hari yaitu saum, kebayang besarnya pahala, dan itu dilakukan tiap hari. Sampan dan seterusnya. Disebut qaim. Kalau sekali dua kali, tapi kalau ataupun di siang hari dan kebayang pahalanya luar biasa besarnya. Ternyata seorang dilakukan disebut muslim yang musaddad. Musaddad itu simple, sederhana, tidak meraih pahala ahli tahajud dan ahli saum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mampu meraih derajat sawam dan qawam, ahli saum dan berilmu beberapa derajat. Ini surah Al-Mujadilah. Akhirat itu menunjukkan pahalanya besar. Makanya tadi orang muslim yang usahakan amal baik itu yang sangat berpengaruh pada keselamatan kita di akhirat nanti. Kan nanti kita ditimbang amal baik dan osok. Ketika kita ghibah, ketika kita dusta, ketika kita melakukan maksiat, disebut ke surga, osok bohong. Osok ghibah, disebut ke neraka. Ma'athqalu yaumal qiyamah fi mizanil mu'min indallah. Imam Syekh Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul ketika membahas bab al-mizan, bungkelkan. Apa wujudnya? Wallahu alam, jangan tanya, saya jawab sekarang. Ustaz, apa wujud pahala di hari kiamat? Saya jawab tegas. Tidak. Bahwa yang ditimbang adalah badannya. Makin berat badan, makin gemrot, makin bagus. Nanti pada hari kiamat akan datang orang yang badannya besar dan gemuk. Tapi sebaliknya suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke atas Abdullah bin Mas'ud. Kecil sekali, melebihi kecilnya betis anak-anak. Nabi SAW menyatakan yang ditimbang adalah badannya secapai timbangan kebaikan. Nah, jadi banyak pendapat para ulama, setidaknya tiga. Ada yang ditimbang itu pahala, ada badannya, ada buku catatan amal. Salah satu yang ditimbang adalah pahala. Dan pahala yang akan menyebabkan timbangan amal kebaikan kita sangat berat adalah dari akhlak. Ini salah satu di antara keutamaan akhlak. Keutamaan lain, orang itu paling dekat kedudukannya di samping Nabi SAW pada hari kiamat dan paling dicintai oleh Nabi SAW. Kalau kedudukannya dekat dengan Nabi di akhirat, berarti orang itu mulia, ya. Karena kedudukan Nabi pasti paling tinggi. Kalau dekat, berarti orang itu mulia. Mendekati dari derajat Nabi SAW. Sebaliknya, kalau orang jauh kedudukannya di akhirat dari Nabi SAW, berarti dia itu orang hina, rendah. Ternyata rendah tingginya derajat, hina mulianya seseorang di akhirat salah satunya ditentukan oleh akhlak. Berkata Nabi SAW,

bikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqo. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Semakin baik akhlaknya, semakin dekat kedudukannya dengan Nabi SAW, menunjukkan semakin mulia derajatnya di akhirat dan semakin dicintai oleh Nabi SAW. Karena tadi kita ketahui mulianya akhlak itu mengindikasikan akidahnya, imannya, tauhidnya bagus. Bagusnya iman melahirkan kemuliaan akhlak, juga ibadahnya juga bagus. Bagusnya ibadah melahirkan kemuliaan akhlak. Udah, orang yang akhlaknya mulia mah pasti kedudukannya dekat dengan Nabi SAW. Sebaliknya beliau menyatakan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, orang yang memiliki tiga karakter. Tiga karakter itu menunjukkan keburukan akhlak dalam bentuk ucapan dan perilaku. Pertama, asar-sarun. Asar-sarun itu cerewet, banyak omong. Kata orang Tasik mah, loba catur tanpa bukur. Maksud loba catur bukan tukang catur sekakster sembrut, bukan. Tapi loba catur teh banyak omongan. Tanpa bukur, tahu bukur? Naon bahasa Indonesia na bukur tanya. Isinya sayur terdiri dari dua, bukur dan kuah. Kuah itu airnya ya. Nah, bukurnya itu bukur. Kalau sayur lodeh atau sayur asam ya bukurnya daun-daunannya itu. Kalau gulai bukurnya ya daging-dagingnya itu gitu ya. Kalau sudah habis dagingnya, oh iya mah tinggal kuahnya, bukurnya habis. Jadi inti dari sayur, kuahnya apa bukurnya? Dua-duanya. Kalau enggak ada air, bukan sayur. Dioseng palingnya atau digoreng. Loba catur tanpa bukur artinya banyak omong tapi enggak ada isi. Cerewet, bawel. Isinya nyelekit, isinya menyinggung, isinya mendolimi, isinya bikin orang sakit hati. Al-mutasyadikun dari asyadku. Asyadku ini rahang. Maknanya orang yang ketika berbicara itu suka membagus-baguskan omongannya, sikapnya, mungkin susunan bahasa untuk menarik perhatian orang. Agar dipuji, disanjung, agar diberi apresiasi, agar dapat panggung, gitulah. Itu al-mutasyaddiqun. Dua-duanya keburukan akhlak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad arafna athar-tharun wal-mutasyaddiqun. Famal mutafaihiqun? Wahai Rasulullah, kami tahu arti dari athar-tharun dan al-mutasyaddiqun. Apa yang dimaksud al-mutafaihiqun? Al-mutafahikun itu bahasa Arab. Para sahabat orang Arab. Tapi samar maknanya. Mereka tidak sotoy. Oh, lalu dipahami sendiri. Tidak. Tapi bertanya. Apa al-mutafahikun? Dijawab al-mutakabbirun. Sombong. Arogan. Takabur. Asa aing. Teruskan. Asa aing. Uyah kidul. Kalau diterjemahkan merasa dirinya seperti garam selatan. Gitunya. Enggak nyambung. Disebut uyah kidul itu sebab disebut pang asinna cenah dibanding uyah kaler. Uyah kan kualitasnya diukur dari apa?
kadar asinnya. Makin asin dianggap makin bagus, makin irit kalau nyayur, kalau masak. Asa aing mah kidul teh merasa paling asin, merasa paling pinter, seni, sombong, arogan gitu. Dan itu juga akhlak yang buruk. Arogan dengan keilmuannya, arogan dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan pengalamannya, dengan kelebihannya. Orang lain diremehkan, orang lain dihinakan, orang lain seperti enggak dianggap, tidak memiliki kemampuan apapun. Ini keburukan akhlak. Ternyata itu yang paling dibenci oleh Nabi SAW dan paling jauh kedudukannya dengan Nabi SAW. Artinya dia akan rendah, akan dihinakan pada hari kiamat. Jadi salah satu di antara keutamaan akhlak, orang itu akan dimuliakan pada hari kiamat dekat kedudukannya dengan Nabi SAW dan juga akan dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang kedua. Keutamaan akhlak yang kedua. Keutamaan akhlak yang ketiga. Akhlak yang mulia ini yang menjadi inti dari materi kita. Akhlak ini adalah tali pengikat persatuan dan kesatuan. Akhlak ini lem pakai L bukan pakai R. Beda kan? Lem perekat ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena akhlak yang mulia pasti mengundang simpati orang. Semua orang suka kepada orang yang akhlaknya bagus, baik. Jangankan orang, binatang pun kalau diperlakukan oleh orang secara baik, secara lemah lembut, dengan penuh kasih sayang dan perhatian, itu binatang suka, ya enggak? Ada enggak macan, harimau gitu, atau singa yang sangat baik ke orang sampai kangen? Iya, ketika si macan, harimau itu diurus sejak kecil, sejak bayi, dinangnak nenek gitu kan, sampai akhirnya akrab, sangat akrab dengan majikannya. Pas suatu saat ada aturan negara, gak boleh, ini sudah gede harimaunya, kalau masih kecil gak masalah, ini udah gede berbahaya, harus dilepas di hutan bebas. Sedih kan kedua-duanya, dilepas sambil nangis eta teh. Setelah setahun dua tahun kangennya enggak ketulungan, si orangnya itu nyari lagi ke hutan, ketemu. Itu si harimau dari jauh ngegabruk. Dipeluk, digalentoran gitu kan? Itu binatang. Diperlakukan secara baik, secara mulia, dia juga jadi suka ke orang tersebut. Apalagi manusia yang tadinya benci menjadi suka, yang tadinya anti menjadi simpati, yang tadinya mendekat menentang menjadi mendukung, hanya karena diperlakukan secara baik. Allah yang menjamin idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyun hamim. Balas tuh keburukan dengan kebaikan. Ini akhlak yang baik. Idfa billati hi ahsan. Orang lain berbuat buruk, oleh kita dibalas dengan kebaikan. Maka orang yang antara kamu dengan dia tanya ada permusuhan akan berubah menjadi kawan yang sangat akrab, yang sangat dekat. Makanya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum birifqi. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Wajib kamu berlaku lemah lembut, ini salah satu kemuliaan akhlak nih. Jangan kasar, karena tidaklah kelemah lembutan terdapat dalam sesuatu, apapun sesuatu itu. Berdakwah, mendidik, bermuamalah disertai dengan kelemah lembutan, itu akan memperindah, memperbagus sesuatu tersebut.
Dakwah dengan lemah lembut akan lebih kena di hati. Mendidik dengan lemah lembut itu akan menyerap ke anak didik. Bermuamalah dengan tetangga, dengan kawan ketika berjual beli dengan lemah lembut akan mengundang persaudaraan dan persahabatan, akan indah enak. Wala yunzau min syai'in illa sana, dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk. Coba umpamanya ketika bermuamalah jual beli kasar, tidak ada kelemah lembutan. Ketika datang tukang sayur, kata emak-emak teh, "Mang, berhenti, kalau enggak saya tampar kamu." "Ini berapa daging?" "150, mahal amat," katanya. "Mau nyekek kamu," umpamanya. Kata si Mang, "Ibu tarik barangnya, rek aja kelut ya teh." Pasti akan buruk ya. Besoknya tukang sayur kesan dipanggil lagi. "Enggak ah, piributan kasih etan." Kan gitu, buruk. Allah dalam Al-Quran menyatakan, "Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan lang

Gas. Harus dibedakan antara tegas dengan kasar dan kerasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegas, suaranya tinggi, tapi nggak ada celaan, tak ada cemoohan, tak ada kata-kata yang menyinggung orang lain yang sedang didakwahi, dinasihatinya, nggak ada. Itu tegas. Kalau umpama hei tolol, hei bodoh, hei goblok, hei segala macam, itu mah bukan tegas, tapi apa? Kasar. Harus dibedakan antara kasar dengan tegas. Tegas isinya benar. Membuat orang sadar. Membuat orang terlecut. Membuat orang merenung. Kalau kasar, membuat orang tersinggung. Membuat orang sakit hati. Di dalamnya terdapat cemoohan, hinaan, makian, dan ujaran kebencian. Jangan sampai dakwah kasar didalili dengan hadis tadi. Hadisnya pasti benar. Aplikasinya, penerapannya yang salah. Kalimatul haq wa urida bihil batil. Kata-kata yang benar tapi diaplikasikan, dimaksudkan secara batil, diterapkan secara salah dan keliru. Enggak. Jadi arifku, kelemah lembutan, salah satu di antara kemuliaan akhlak. Ternyata mengundang simpati. Semua orang suka, semua orang sayang. Kalau semua orang simpati, suka, senang kepada akhlak yang mulia, kepada orang yang akhlaknya baik, akhirnya mendekat, akhirnya berkawan, bersahabat, bersaudara, akhirnya menyatu. Dari sini lahir persahabatan. Dari sini lahir persatuan dan kesatuan. Dari sini tercipta ukhuwah Islamiyah. Dari mana? Dari kemuliaan akhlak. Jadi kemuliaan akhlak tali perkat, tali pengikat persatuan atau lem perkat ukhuwah Islamiyah di antara sama muslim. Sebaliknya keburukan akhlak adalah pemecah belah persatuan, perusak ukhuwah Islamiyah. Karena siapapun orang yang akhlaknya buruk pasti dibenci, pasti tidak disukai. Ada orang yang pelit, egois gitu ya, tidak peduli kepada orang lain, kita enggak suka kepada dia. Ada orang yang sukanya itu menyakiti, ya, menyinggung perasaannya, kata-kata kasar, kita benci kepada dia, akhirnya menjauh. Tidak mau dekat, tidak mau bersahabat, apalagi bersaudara sama dia. Enggak, malah yang ada tali persaudaraan, nasab juga, enggak. Karena apa? Karena keburukan akhlaknya, lahirlah kebencian, lahirlah permusuhan, lahirlah perpecah belahan. Makanya berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, kita mukhtasar min hajil qasidin, dalam babul ulfah wal ukhuwah, bab persatuan dan kesatuan. Beliau menyatakan, i'lam rahimakallah, annal ulfata thamrati husnil khuluq, wal furqata thamrati su'ul khuluq. Lianna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa, wa su'al khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya persatuan dan kesatuan adalah buah dari akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik melahirkan saling cinta, saling menyayangi, akhirnya bersahabat, bersaudara, bersatu, terciptalah persatuan dan kesatuan. Dan sesungguhnya perpecahan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Akhirnya timbul perpecah belahan. Lihat bagaimana pengaruh akhlak terhadap ukhuwah Islamiyah. Lihat bagaimana pengaruh akhlak terhadap persatuan dan kesatuan. Ternyata itu sangat menentukan. Nyaman tidaknya kehidupan kita di lingkungan kita.

0: Di tengah komunitas kita sangat ditentukan oleh akhlak orang-orang di sekitar kita. Kalau teman-teman dekat, orang-orangnya baik, kalau bicara santun, kalau umpamanya kita kelihatan ada kesusahan, dia peka, menolong, memperhatikan, peduli, membantu. Sikapnya ramah, tidak egois, tidak pelit. Bagaimana perasaan kita hidup di tengah orang-orang yang seperti itu? Betah dan tenang. Tidak khawatir terhadap apapun. Kalau ada apa-apa ke saya, kawan-kawan di sekitar saya pasti tidak akan diam. Nyaman, betah. Maka dia akan bertahan di lingkungan seperti itu. Tapi coba sebaliknya, kalau ada kawan, jangankan semualah, dari 100 orang ada 1-2 yang nyebelin. Kalau bicara nyelekit, sering menyinggung. Kalau ngomong tidak dipikirkan apakah akan menyenangkan atau menyakiti orang lain. Tidak peduli dia. Hanya 1-2 orang. Dia egois, dia tidak perhatian. Dia umpamanya suka ngorek-ngorek kesalahan, kekeliruan kita. Betah enggak? Takut. Takut dengan mulutnya. Takut dengan perilakunya. Karena nyaris tidak ada orang yang selamat dari cacian makian orang itu atau kejahatan orang itu. Maka status keislaman dia dipertanyakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang hakiki adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan baik lisannya ataupun perbuatannya. Keberadaan orang seperti itu di tengah-tengah komunitas kita membuat hati kita tidak nyaman berada di lingkungan sebenarnya. Bayangkan kalau yang kayak begitu mayoritas. Betah enggak? Enggak betah. Baik lingkungan bertetangga ataupun berorganisasi. Umpamanya para aktivis di organisasi itu bukan tetangga, ada berjauhan kan? Rumahnya tidak ketemu sehari-hari di rumah tetangga kita. Tapi bertemunya cuma di aktivitas seperti ini. Tapi ada 1-2 orang pika sebelen, gak nyaman tuh. Pokoknya namun isi eta mah orang mau aldahik. Kan gitunya. Timbul perpecahan. Lihat. Keterkaitan iman dengan persatuan dan kesatuan luar biasa. Persatuan dan kesatuan tercipta karena adanya kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak lahir karena bagusnya ibadah, amal soleh, bahkan iman yang dimiliki seseorang. Ciptakan persatuan dan kesatuan dengan cara memperbaiki iman. Dengan cara meluruskan keimanan kita. Dengan cara memperbaiki ibadah-ibadah kita, sholat kita, saum kita, umroh haji kita, semua amal soleh kita. Perbaiki dari segi kualitas, keikhlasannya, kekhusyuannya kalau ibadah itu melahirkan memerlukan kekhusyuan seperti sholat, seperti baca Quran, zikir, wirid, berdoa, dan yang lain-lainnya. Dari aspek mutaba'ahnya, dari seluruh aspek, perbaiki kualitas ibadah kita. Perbaiki kualitas dari iman kita, maka yakinlah dari hal tersebut lahir kemuliaan akhlak, dan kemuliaan akhlak akan menciptakan persahabatan, ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hal itu kita melihat antara iman, ibadah dan akhlak di dalam agama kita merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tapi berhubungan satu sama yang lain. Akhlak buruk menunjukkan, mengindikasikan buruknya ibadah, buruknya iman orang seperti itu. Perbaiki imannya, perbaiki ibadahnya, dengan sendirinya akhlaknya nanti akan terperbaiki. Buruknya akhlak mengindikasikan orang seperti itu perlu direvisi, direnovasi ibadah dan imannya. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana caranya memperbaiki iman dan ibadah agar melahirkan akhlak yang mulia? Perlu nggak itu dibahas? Ya iyalah perlu. Kita tahu untuk bisa memiliki akhlak yang mulia, ibadah dan imannya harus benar. Tapi pertanyaan, gimana memperbaiki iman dan ibadah, ya enggak? Ini akan menjadi materi kita di Tabligh Akbar berikutnya. Sekarang mah waktu sudah untuk menjelaskan sudah habis, sampai 9:30, sudah lewat malah ya. Kita masih punya sisa waktu kira-kira 23 menit lagi untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan boleh diajukan, untuk ikhwan boleh ngacung, boleh pakai tulisan. Untuk akhwat kalau di sana ada mic silakan pakai mic, pakai lisan, tapi bicaranya jangan digenit-genitkan. Boleh juga memakai tulisan dengan syarat jangan bertanya yang susah-susah ya, yang mudah dijawab saja. Ya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Ada mai? Yes. Waalaikumsalam. Mic.
1: Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi saya dapat mengamalkannya sehingga berakhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini sering yang akan saya sampaikan di daerah, terutama di daerah saya di kampung gitu kan. Kita sedang berusaha mengikuti mutaba'ah pada Rasulullah SAW. Kadang-kadang mereka ini menganggap kita ini seolah-olah kurang berakhlak yang baik. Nah, bagaimana menyikapi di sini dan apapun yang mereka sindirkan kepada kita, tetap kita bersabar. Tetap kita mutaba'ah terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua mungkin.
0: Hijihlah, ngantri itu yang mau tanya. Hijih, waktunya terbatas.
1: Jazakallah khair.
0: Jazakallah. Itu belum tentu dua loh. Nanti yang ketiga. Satu-satu. Iya, bagaimana kalau ada orang lain yang menuduh akhlak kita kurang baik? Mungkin benar, harus introspeksi. Jangan arogan dengan kesunahan kita. Karena kita menganggap kita satu-satunya yang berpegang pada sunnah, yang lain tidak, lalu bersikap eksklusif. Akhirnya kurang ramah, kurang baik ke tetangga. Kurang bijak di dalam mengingkari kemungkaran. Akhirnya masyarakat menganggap kita ini tidak mau bersosialisasi. Sudah penampilan fisik kita memang berbeda dengan yang lain. Kita berjenggot, kita cingkrang, kejidatnya hitam, istri kita juga bercadar. Sudah mengerikan. Ditambah sikapnya kayak begitu. Kalau ada yang nuduh teroris, wajar. Karena kurang mulianya akhlak kita. Ingat, ikhwan, hasil ngaji harus terasa oleh semua orang di sekitar kita. Hasil ngaji itu harus positif. Hasil ngaji harus bermanfaat bagi keluarga, tetangga, dan orang-orang yang lebih jauh lagi. Orang yang sering ngaji harus lebih ramah, peduli, perhatian kepada orang lain. Kalau ada tetangga yang sakit, kita harus menjadi orang pertama melayat, memberikan bantuan, mengulurkan tangan untuk menolongnya. Kalau berjumpa dengan orang, wajib kita memasang wajah yang ramah, yang full senyum. Dengan kata-kata yang santun. Salam dulan, assalamualaikum, kumaha damang. keluarga sararae. Karena ada di Sunda, tapi ke orang Arab jangan. Gimana istrimu? Jangan ke orang Arab. Istri orang mana? Di Sunda mah asa ke alamnya. Kalau di Sunda, bojote orang mana? Gitu. Oh, orang ditu. Senang diperhatikan. Jangan coba-coba dilakukan ke orang Arab. Apain nanya istri saya? Tersinggung mereka. Tapi kan ada yang di Tasik. Kulawargi daraman gitu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sing sarehat sadayana. Sing lancar rezekina. Oh, amin gitu. Pas belah ayat. Eta mah aminna gede. Seneng mereka itu, ya. RT mengumumkan besok hari Ahad kerja bakti. Kerja bakti. Biar ada pengajian. Nanti pengajian bisa lain. Kerja bakti kan tidak tiap bulan. Belum tentu setahun sekali. Kerja bakti dulu. Tinggalkan dulu ngaji. Bila perlu, tidak hanya tenaga. Alat. Tuh, bedog tuh, hiji ewang. Terus kita siapkan juga minumannya. Setelah capek, bapak-bapak mah gak ngalah-leut. Atau kayak ke RT kan. Ini untuk minum dan konsumsinya dari saya. Sehingga semua orang mengenal kita orang yang dermawan, ramah, bersosialisasi, perhatian, suka nolong. Maka penampilan fisik dan pakaian kita yang tadinya menyeramkan itu sirna dalam pandangan mereka. Akhirnya muncul kesan yang baru. Yaitu kalau ada seorang lelaki yang cingkrang, berjenggot, jidatnya hitam, isinya bercadar, pasti orang itu baik, pasti orang itu ramah, pasti orang itu menyenangkan. Coba lahirkan kesan seperti itu. Ubah sikap kita dalam bermuamalah, bertetangga, bersosialisasi. Citrakan bahwa kita orang yang paling peduli. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahlus sunnah a'lamun nas bil haqq wa a'lamuhum bil khalqi. Ahlus sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran mendorong dia untuk dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati. Status dia sebagai orang yang paling penyayang terhadap makhluk mendorong dia untuk mengajar, berdakwah, menasihati dengan sebaik-baik cara. Targetnya agar orang itu faham, mengerti, berubah dari buruk kepada baik. Targetnya bukan menyakiti, biar orang ini sadar, sakit hati, puas kita. Bukan. Makanya kalau targetnya agar orang itu faham, mengerti, dan berubah, lemah lembut tadi. Berupaya orang itu tidak tersinggung, tidak lari dari kebenaran yang kita sampaikan. Tapi kalau orang itu umpamanya targetnya apa namanya agar orang ini sakit hati dengan kesalahannya, pasti ada celahan. Dasar tolol kamu, dasar bodoh, mau masuk neraka mana kamu? Kan gitu ya? Beda ya. Jadi jangan sampai ada lagi kesan bahwa orang yang rajin ngaji orang yang paling menyeramkan. Orang yang rajin ngaji adalah orang yang paling jauh dari masyarakat. Orang yang rajin ngaji adalah orang yang paling dibenci oleh lingkungan. Rubah semuanya itu. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Kalau akhlak kita baik seperti itu, dan mereka tahu baiknya kita karena rajinnya kita ngaji, apakah mereka akan anti kepada pengajian? Tidak. Pengajian ini melahirkan kemuliaan akhlak. Nanti bisa-bisa tetangga bilang ke kita, tolong anak saya tuh bandel, melawan ke orang tua, bawa ngaji biar akhlaknya mulia. Kan begitu bisa-bisa nanti. Akhirnya kita bawa ya, yuk jajan bakso. Ayo saya yang traktir, kata kita teh. Tapi ngaji dulu ya, tenang. Ngaji dulu, awalnya karena bakso. Tapi begitu sampai di pengajian, pintu hatinya terbuka, hidayah Allah masuk, berubah. Akhirnya rajin ngaji, berubah akhlaknya. Tetangga yang lain, si anu nu pikas sebelun, akhirnya jadi pikar sepun, kumaha eta teh? Nanya ke ayahnya, oh diajak ngaji itu ke si fulan, tolong bawa anak saya juga. Kan gitu nantinya, meremet sa'RT eta ngaji nanti. Jadi jalan dakwah, jadi jalan turunnya hidayah. Nabi SAW menyatakan, ya Ali, li ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairullaka min humrin ni'am. Hey Ali, kalau Allah memberi hidayah kepada seorang melalui dirimu, itu lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Jadilah kita sebagai penyebab turunnya hidayah Allah kepada manusia, ya. Jadi kalau ada tuduhan itu, kalau ada orang yang mengorek-ngorek kesalahan, kekeliruan kita, introspeksi. Yang kayak begitu lebih kita butuhkan daripada ribuan orang yang memuji dan menyanjung kita. Yang memuji, menyanjung, membuat kita terlena, takabur, ujub. Yang mencela, yang mengorek-ngorek dan mengkritik kita, itu yang membuat kita introspeksi dan memperbaiki diri. Itu yang lebih kita butuhkan. Wallahu a'lam bissawab. Ke Ahwat dulu, kayaknya tulisannya Ahwat ya. Kalau Ahwat ada mic silakan. Kalau enggak punya, beli sendiri. Bagaimana menghadapi orang yang suka menyakiti dengan kata yang nyelekit, egois, hanya dia yang benar, sering nyinggung, semua yang Ustaz sebutkan tadi, qadarullah ada di orang tersebut. Anak dan orang tersebut dalam lingkungan yang setiap hari ketemu. Jangan-jangan orang itu ada di sini sekarang. Dan lebih parah, jangan-jangan sarwana. Taib. Orang seperti itu selalu ada di setiap lingkungan. Dan itu tantangan. Jangan ingin hidup enak terus. Tanpa tantangan, tanpa godaan, tanpa gangguan. Karena dunia ini adalah negeri ujian. Darul bala wal imtihan wal ibtila. Negeri ujian, negeri cobaan. Ya. Jadi jangan berangan-angan ingin hidup tiis celi erang mata. Cuma hidup gak mau ada masalah lah. Mati aja tuh. Maka tidak akan ada masalah dalam hidup. Tapi ada masalah nanti di akhirat. Di alam kubur ya. Dan ujian cobaan itu yang lebih membuat kita lebih berkualitas, lebih dewasa, lebih matang, lebih bijak. Jangan hindari tantangan. Hadapi. Dengan mampunya kita menghadapi tantangan, kualitas kita akan lebih baik. Sehingga lebih siap menghadapi tantangan lain yang lebih berat daripada sebelumnya. Menghadapi orang seperti itu, pertama, sabar, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Allah berfirman, idfa' billati ya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Dan itulah hakikat dari ihsan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan makna ihsan, fahsinu innallaha ma'al muhsinin, berbuat ihsanlah kamu, Allah menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat lain, innallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Kata beliau, laisal insan antuhsina ila man ahsana ilaik, wa innamal ihsan antuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Orang lain berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Bukan itu ihsan. Itu memang harus, bagus. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Mereka berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Dan itu enggak semua orang bisa. Rata-rata kalau orang jahat kepada kita, kita dendam, kadang-kadang balas dendamnya 2 kali lipat. Betul apa benar? Dia nyebut kita monyet, kamu kunyuk, gorila, sapi, wah macam-macam mesti disebut gitu ya. Jadi pertama jangan balas keburukan dengan keburukan. Gimana caranya bisa sabar? Bagaimana bisa agar tidak sakit hati dan tidak dendam serta tidak kecewa? Pertama, coba ubah cara berpikir kita. Celaan dia, hinaan dia, omongan atau kezoliman dia lah, katakannya kasarnya, dia kan zolim. Itu menguntungkan kita. Tidak ada sedikit pun yang merugikan kita. Pada hakikatnya dia itu sedang berbuat kebaikan kepada kita dengan kebaikan yang tidak mampu kita bayar. Apa kebaikannya? Orang itu sedang memberikan pahalanya kepada kita dan mengambil dosa-dosa kita. Kalau ada orang berbuat buruk, zalim, jahat kepada kita, itu sama dengan gini. Sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya untukmu. Siapa yang rugi? Dia yang rugi. Siapa yang untung? Kita yang untung. Lebih sering zalimnya, lebih banyak pahala yang dia berikan ke kita, lebih banyak dosa yang kita berikan kepada dia. Lama-lama pahala kebaikannya habis. Lama-lama dosa kita habis diambil. Pahala kita nambah, dosa kita berkurang, pahala dia habis, dosa dia numpuk. Bangkrut dia di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa orang yang muflis? Muflis itu istilah ekonomi bangkrut. Disangkanya Nabi bertanya urusan dunia. Makanya berani para sahabat menjawab al-muflisu indana ma la mala lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya uang, enggak punya kekayaan. Oh, bukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muflisu min ummati alladhi man ja'a bisolatihi wa saumihi. Orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang dengan membawa pahala sholat, pahala saum, semua pahala-pahala kebaikannya. Wa qad syatama hadha, wa dharaba hadha, wa dhalama hadha, wa safaka damma hadha, gitu ya. Orang itu datang dengan membawa pahala dari amal ibadah, tapi dia pernah mencela si fulan, menghina si alan, pernah memukul, pernah menumpahkan darah, pernah mendzalimi si anu, maka diambil pahala kebaikan dari si pelaku kedzaliman, dioffer ke orang yang menjadi korban kedzalimannya. Kalau pahalanya habis sementara kedzalimannya masih ada yang belum terbayar, diambil dosa orang yang didzalimi, ditanggungkan kepada orang yang zalim. Bangkrut dia. Karena enggak punya modal untuk bahagia di akhirat. Modalnya pahala, pahalanya habis. Istilah orang Sunda mah modis teu, modal ledis becus henteu. Dikasih modal 1 miliar untuk usaha, habis hutang weh. Tahu usaha seudug-udug gitu tah. Celaka dia ya. Coba. Orang itu perlu dikasihani. Makanya ketika orang berbuat zalim ke kita berupa dicela, dihina, dibongkar aib-aib kita, difitnah kita, tersenyumlah. Karena itu berarti tambahan pahala bagi kita tanpa harus beramal. Pahala dari dia ditransfer ke kita. Bergembiralah. Jangan bersedih. Karena dosa-dosa kita digugurkan, dioffer kepada dia. Tanpa harus bertobat dari dosa itu, gugur dengan sendirinya, dioffer ke dia. Maka ingat kepada hal itu, kita gak akan sedih, gak akan sakit hati. Kasian kepada orang itu. Orang itu pahalanya gak seberapanya. Bahwa ayak wante pahala nata dari ibadah-ibadah. Kalau ibadahnya benar, gak mungkin melahirkan kezaliman seperti itu tuh. Sudah pahalanya gak seberapa, dioffer lagi ke kita. Dosa orang itu pasti banyak. Sudah dosa banyak, diambil lagi dosa kita kepada dia. Kasian tidak? Kasian. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika beliau dicela oleh seseorang, beliau mengambil sekantung kurma dari rumahnya, kemudian datang kepada orang itu, ini balasan saya atas perbuatan kamu. Terima kasih. Saya tidak bisa membalas dengan hal yang sama. Orang itu kaget, saya enggak pernah berbuat baik kepada kamu. Sudah, kamu sudah memberi pahalamu ke saya dengan cara mencela saya, menggibahi saya. Ini hadiahnya. Tuh, kan malu. Saya enggak bisa berikan lagi pahala saya ke kamu dengan cara mencela kamu lebarnya. Pahala teh mahal gitu. Nah, ingat kepada hal itu, insyaallah adanya orang yang berbuat zalim tidak akan menciutkan nyali kita, menyedihkan kita, mengecewakan kita, bahkan kita akan tetap tegar menghadapi semua. Silakan cela, tantang. Siapa yang ingin, yang mencela saya dengan niat agar membuat saya sakit hati, bersedih, salah. Saya enggak sedih, enggak sakit hati. Senang, silakan cela. Ayo, ayo lagi, mana celaan mana? Cuma segitu. Pantang saja sudah. Allahul musta'an. Ustaz, qadarullah bapak saya harus dioperasi. Kami sedang mengusahakan melalui BPJS. Yang kami tanyakan hukum BPJS. Itu semacam asuransi ya. Iya, hukum asal tidak boleh, hukum asal ya. Asuransi apapun namanya tidak boleh. Kecuali kalau diwajibkan. Di negara-negara barat wajib semua orang punya asuransi. Kalau kita mau pergi ke luar negeri, termasuk umroh, itu ada asuransi. Sekian. Apabila kita mau berdakwah ke negeri kafir, ke Eropa, ke Asia Timur, itu wajib ada asuransi. Salah satu syarat apply visa ke kedutaan negara yang kita akan kunjungi, selain tiket pesawat, booking hotel di sana, termasuk asuransi. Kalau enggak bisa. Itu wajib. Maka kalau asuransi termasuk BPJS itu diwajibkan dan kita tidak bisa menghindar. Kalau menghindar, madarat. Seperti konon beberapa waktu yang lalu, semoga tidak berlanjut terus ya. Kalau orang enggak ikut BPJS, enggak bisa memperpanjang SIM, STNK, kayak gitu ya. Umroh juga enggak boleh, haji enggak boleh. Sampai kemarin berapa bulan yang lalu saya enggak punya BPJS. Oh, enggak punya, enggak bisa umroh, Ustaz, harus ada. Terpaksa. Akhirnya kita harus membayar BPJS. Tapi ketika ada klaim, kita dirawat umpamanya, jangan kita lah, seseorang umpamanya dirawat di rumah sakit. Terus di cover sama asuransi atau BPJS, sehingga gratis. Pas keluar harusnya sekian nih gratis, di cover sama BPJS. Boleh enggak? BPJS itu biayanya dari mana? Dari setoran kita setiap bulan. Kalau biaya perawatan kita itu tercover oleh setoran kita selama ini, berarti enggak masalah. Umpamanya kita sudah 10 tahun. Sebulan umpamanya 100 ribu umpama ya. Setahun berarti 1,5 juta. 10 tahun berarti 1,2 juta. 10 tahun berarti 12 juta. Kelas 10 tahun kita ke rumah sakit, biaya rumah sakit 10 juta, di cover sama BPJS. Berarti gak masalah, karena uang yang sudah kita setorkan 12 juta, masih sisa 2 juta, berarti itu uang kita. Gak masalah, ya. Kecuali kalau kita umpamanya baru 4 bulan ngurus BPJS, setoran baru 400 ribu, lalu orang itu ke rumah sakit. Dirawat sampai 5 juta. Di cover sama BPJS kita free. Padahal uang kita baru 400 ribu. Berarti sisanya 4 juta 600 itu bukan uang kita. Uang orang lain yang tidak halal bagi kita. Maka wajib kita keluarkan uang sebanyak 4 juta 600 ribu itu, lalu kita salurkan seperti kita menyalurkan uang bunga. Sumbangkan ke MCK umum atau ke mana saja untuk penyaluran uang riba seperti itu, ya. Itu kalau yang memang harus mengikuti asuransi termasuk BPJS tersebut. Wallahu a'lam bissawab. BPJS yang gratis, terus yang mengcover siapa? Kan harus bayar. Kalau kita dirawat, harus bayar. Yang bayar siapa? Nah, kalau umpamanya BPJS gratis, terus kita dirawat, terus orang lain yang bayar. Kalau yang bayar itu negara, berarti itu tanggungan negara, nggak masalah. Memang orang yang tidak mampu harus ditanggung oleh negara, ya enggak? Oleh penguasa. Kalau enggak mau menanggung, jangan menjadi penguasa lah. Berkuasa ingin, tapi menjamin kesejahteraan rakyatnya, enggak mau, licik. Ada lagi Ikhwan dulu, yang ngacung tadi. Iya, mic.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagaimana caranya kita ingin ibadah berlipat-lipat dan diterima oleh Allah, sementara kalau sudah menginjak usia tua kita hanya tinggal semangat doang gitu. Sebab apa? Sebab semakin banyak lupa sholat, lupa rakaat, lupa sholat, terus mau ingin bagus dalam bacaan sholat, punya penyakit stroke misalkan, dan lain-lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi penghalang ketika sudah usia tua. Tapi sementara hati ini benar-benar ingin full beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana solusinya?
1: Baik. Barakallahu fik. Iya. Pertama, sebelum menjawab pertanyaan itu, ini pelajaran bagi orang yang kondisinya masih segar bugar. Lihat, orang yang kondisinya sudah kurang bugar, ingin ibadah maksimal tapi tidak bisa. Sementara yang segar bugar, tidak ingin ibadah walaupun bisa. Kalau tahu ibadah, ala kadarnya. Ini masih untung di dunia. Di alam barzakh, apalagi di akhirat, banyak orang yang ingin ibadah, ingin sujud lagi, tapi sudah terlambat, sudah tidak bisa. Sementara di dunia, banyak orang yang masih bisa ibadah, tapi tidak mau, tidak ingin. Di akhirat, orang disuruh sujud kepada Allah, ingin sujud, tapi tidak mampu. Tubuhnya tegak, tidak lentur. Allah menyatakan yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashiatan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Wa yud'auna ila sujud, lalu manusia disuruh untuk sujud. Fala yastati'un, mereka tidak mampu sujud. Ingin sujud tapi pas mau sujud enggak bisa. Keras saja badan. Kata Allah, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka itu tertunduk dan mereka diliputi kehinaan. Kenapa? Qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Sebab dulu ketika di dunia mereka diseru, diajak untuk sujud dalam keadaan mampu sujud, tapi mereka tidak mau sujud. Di dunia mampu sujud tapi tidak mau, di akhirat mau sujud tapi tidak mampu. Akhirnya sudah terlambat, yang ada penyesalan. Jadi antum yang masih muda, segar bugar, masih mampu, maksimalkan. Kemampuan ada, tinggal kemauan. Tadi, Bapak tadi, kemauan ada, tapi kemampuan. Terbalik. Nah, mumpung belum sampai kepada kondisi seperti ini, pacu kemauan kita, keinginan kita, dan pakai kemampuan kita untuk ibadah secara maksimal. Syarat diterimanya ibadah, syarat total 4. Pertama, niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kedua, mutaba'ah. Tata cara ibadahnya mengikuti syariat, mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua syarat ini disebut syarat sihhatil amal. Dua syarat sahnya amalan, diterimanya amal. Dua syarat yang terakhir, yang ketiga, al-akhdu bil-quwah. melaksanakan amal ibadah itu dengan sepenuh kesungguh-sungguhan, sepenuh kekuatan, semaksimal yang kita bisa. Jangan ibadah asal-asalan. Jangan ibadah ala kadarnya, seadanya. Jangankan Allah yang maha sempurna. Kita aja yang tidak sempurna menyuruh orang mengerjakan sesuatu tapi asal-asalan. Kesel enggak? Kesel. Umpama mang pangecetkeun ya bade lebaran. Kamarinya basa Ramadan. Kedah beres ya, siap. Mang saulas ningali HP. Tong kamana we gitu. Kita lihat kesel enggak? Apa yang harus yang kita lakukan? Ditegur keras, dan kalau masih gitu dipecat, ganti dengan yang lain. Kita kesel kalau ala kadar, kalau asal-asal, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala guru ya, ngasih PR asal-asal dikerjakan we. 3 kali genap 12, 4 kali 7 25, asal dikerjakan merikerjakan, tapi asal-asal. Atau begitu diperiksa nol di JWR mana itu mikir tuh kan gitunya. Baheula. Da guru ayeuna mah malah ada wani ngajewer. Sekali wae JWR bapak na manggil polisi. Dulu mah enggaknya. Nah, itu orang. Kalau melihat kerja orang yang kita suruh asal-asalan, kita kecewa, kita marah. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Al-akhdu bil-quwah. Ya. Khudhu ma'aita'atainakum bi-quwah. Ambil apa yang kami berikan kepadamu dengan segenap kekuatan. Aplikasikan dengan kesungguh-sungguhan. Itu syarat ketiga. Syarat keempat. Al-musara'ah. Bersegera. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum. Ini sari'u, ini sabiqu. Dua-duanya artinya balap. Bersegera, cepat-cepat. Tong lengle, tong talangke, tong hararese, bisi dite, teke, bikin bete. Tong kaleket. Kita juga tuh kesal. Kita nyuruh umpamanya anak kita nyupir tuh cepat, nyuci piring maksudnya. Siap mah keheula nuju seru ya. Sekali dua kali lengle. Keheul teh. Ya. Akhirnya apa yang sedang dia mainkan diambil. Tah sapukeun tuh teras kotor barala. Keheula sekedap. Sekali dua kali teh ngagu katilkeun sapuna. Jebrot. Keul kita, keul. Kanu lengle, kaleket, talangke, terhara rese. Allah menyatakan, wala taniya fi dzikri. Tong lengle, tong talangke, tong hara rese di dalam mengingat aku. Nih, empat syarat diterima ibadah. Ikhlas, mutaba'ah, sesungguh-sungguhnya semaksimal mungkin, dan sesegera mungkin ya. Maka kalau empat ini dilakukan, insyaallah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Selama mampu lakukan begitu. Nah, adapun karena kondisi, karena sudah sepuh, mungkin sudah pikun, terkena stroke ya, mungkin antum tidak terbayang. Yang mengalami bukan membayang tapi merasakan. Atau yang ada keluarganya, keluarganya upaya ada salah satu anggota keluarga yang stroke atau sudah pikun. Itu melihat betapa susahnya ngomong. Ngomong biasa aja. Hafalan sudah hilang. Fatihah juga mungkin hanya sebagian. Apalagi doanya, apalagi jumlah rakaatnya berapa. Caranya kadang-kadang dari berdiri langsung sujud, langsung tahiyat. Nggak ada ruku, nggak ada itidal. Kadang yang harus 4 rakaat cuma 1 rakaat. Ya, itu terjadi ya. Bagaimana dengan orang seperti itu? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi itulah yang mampu dia lakukan. Di luar kemampuan dia ya sudah, itu tidak dihisab. Jadi Allah tidak akan membebani seorang dengan satu kewajiban sekecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau orang umpamanya sedang sholat pleng, harus baca apa lagi, gak tahu tadi baca apa lagi, sudah lupa. Jangankan jumlah rakaat 4 ya. Kita suruh dia mengulang 3 kata. Coba umpamanya lampu, pintu, dan kursi. Sebutkan lagi. Tahu naon tadi teh? Piring, gelas, sendok. Yang tidak disebut malah dikatakan. Karena memang daya tangkapnya, volume otaknya sudah mengkerut. Fungsi otaknya sudah jauh berkurang. Baik dari aspek daya ingat ataupun daya analisa. Memahami ucapan orang susah, bisa salah paham. Mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan kepada ruguh. Orang yang diajak bicaranya tidak paham maksudnya apa. Akhirnya keheul sorangan, keheul kabatur, keheul diri sorangan. Nah, teu paham wae, ngambek. Ya sangat mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, maka itu sudah di luar kemampuannya, ma'fu, dimaafkan. Jadi kalau tidak bisa khusyuk, tidak bisa maksimal, tidak bisa sempurna karena uzur, karena sakit atau karena hal-hal lain di luar kemampuan dia, insyaallah dimaafkan. Dan walaupun umpamanya salatnya salah, rakaatnya kurang, bacaannya kurang, tetap Allah terima karena itulah kemampuan dia, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, afan izin bertanya. Saya punya teman yang baik dalam ibadahnya, tapi kelakuannya dia suka selingkuh, uluh, sama suami orang. Apakah kita wajib meninggalkan orang itu tidak berteman? Berarti akhwat ininya. Ah ya, akhwat nukia di Tasik. Di Tasik ya. Selingkuh dengan suami orang. Berarti dia masih punya suami. Rakus tewargu hiji. Taib. Tapi ibadahnya bagus. Ingat. Ibadah yang bagus melahirkan akhlak yang bagus, kelakuan yang bagus. Kita menilai ibadah dia bagus itu hanya aspek lahiriahnya saja. Ingat, manusia terdiri dari 2 unsur, jiwa dan raga, lahir dan batin, ruh dengan jasad. Itu yang namanya manusia. Kalau hanya jasad tanpa ruh, bangkai namanya. Kalau hanya nyawa tanpa jasad, ruh nama, bukan manusia. Kita disebut manusia karena 2 ini. Semua syariat Allah tertuju kepada 2-duanya. Dan kelak akan dihisab 2-duanya. Orang-orang durhaka, antara ruh dan badannya bertengkar nanti. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Nanti ruh semua banyak pihak di akhirat bertengkar. Guru dengan murid, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, seseorang dengan sahabatnya, pengikut dengan pemimpin. Semua bertengkar, termasuk orang dengan badannya sendiri bertengkar. Termasuk ruh dan jasadnya bertengkar. Kata ruh, kamu yang salah ke jasad nih. Karena kamu yang berbuat. Kata si jasad. Kamu yang salah karena kamu yang memerintahkan, saya tinggal pelaksana aja. Saya hanya pelaksana, kamu yang nyuruh. Saling menyalahkan. Allah mengutus malaikat, melerai. Kata malaikat, bagaimana pendapat kalian kalau ada 2 orang, satu buta, tidak bisa melihat tapi bisa bergerak. Satu lagi lumpuh. Bisa melihat tapi tidak bisa bergerak. Kata si lumpuh, itu ada buah di kebun orang, ambil yuk. Ya, ayo. Tapi saya nggak bisa bergerak, hanya bisa melihat. Kata si buta, saya bisa bergerak, cuma tidak bisa melihat. Akhirnya, kata si lumpuh, ikuti instruksi saya. Kamu gerak. ke depan 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Geser ke kiri 2 langkah, 1, 2. Ah, julurkan tanganmu, ajrug. Apa ajrug itu? Loncat. Dapat dibagi 2. Siapa yang salah, si buta apa si lumpuh? Dijawab oleh jasad dan dua-duanya salah. Karena dua-duanya punya andil, satu yang menginstruksikan, satu yang melaksanakan. Kata malaikat, demikian juga kalian berdua. Akhirnya dua-duanya diazab. Jadi taklif, pembebanan syariat kepada manusia tertuju kepada ruh dan jasad. Tapi sayang, rata-rata yang melakukan ibadah dari diri kita hanya jasadnya, ruhnya tidak. Coba ketika kita sholat, hanya raganya ya berdiri, ya sedekap, baca-baca, ruku, itidal, sujud, begitu. Ruh kita kemana? Ikut sholat? Enggak. Jiwa kita kemana? Ngapain? Ikut sholat? Tidak. Jiwa kita mengembara ke sana kemari, ingat ke pekerjaan, ngitung hutang, ngitung laba, rugi, untung gitu kan. Ingat kepada, aduh pekerjaan tadi gagal, harus diulang nanti mahar. Jadi nyusun program kerja, mengevaluasi kerja masa lalu, menyusun program kerja di masa yang akan datang. Ada yang gitu sholatnya? Banyak apa sedikit? Banyak apa semua? Di sini ada? Ruhnya enggak ikut sholat. Yang sholat hanya raganya saja. Betul apa benar? Betul dan benar. Termasuk saya, pengributnya. Kadang apa sering? Kadang sering. Selalu. Nah, itu penyakit manusia. Ya. Jadi, karena rata-rata orang ibadahnya hanya raga, batinnya tidak ikut ibadah. Makanya seusai ibadah, akhlak buruknya tidak berubah. Rajin tahajud, rajin saum, rajin baca Quran, rajin ngaji, rajin selingkuh. Serba rajin. Ada yang salah dalam ibadahnya. Tapi rajin, mungkin secara fisik ya. Dia rajin. Tapi apa ikut apa jasadnya, ruhnya, jiwanya ikut enggak ibadah? Rata-rata tidak. Akhirnya hambar ibadahnya, kurang berefek pada jiwanya sehingga tidak merubah karakter buruknya menjadi baik. Pernah kan ada seseorang, ya Rasulullah, ada si fulanah tuh. Sholatnya baik, rajin sholat, rajin saum, rajin baca Quran, tapi dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hiya finnar, dia dalam neraka. Kenapa ibadahnya rajin tapi ke neraka? Ibadahnya yang harusnya rajin, kalau diterima pasti akhlaknya baik. Tidak akan menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga adalah indikasi bahwa ibadahnya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin aspek niat, mungkin aspek kekhusyuannya, atau aspek mutaba'ahnya, pokoknya ada yang kurang dari hal itu sehingga ditolak, sehingga terbukti dari buruknya akhlak dia seusai sholatnya. Ya, Allahu a'lam. Apakah harus dijauhi? Nasihati. Orang itu harus didakwahi, diingatkan. Karena efek dari perbuatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi rumah tangga orang jadi kacaunya. Rumah tangga orang lain yang diselingkuhnya hancur. Citra. Jangan-jangan ini suka ngaji juga akhwat. Berjilbab, bercadar, selingkuh. Na'udzubillah. Di mana ngajinya? Di Aisyah. Sah penyelenggara nak Yasin. Mudah-mudahan itu disebut saha ustadna. Ustadz Bubun. Kan orang Yasin Ustadz Bubun. Allahul Musta'an. Terakhir, bonus tadi terakhir. Ini bonus. Ustaz, maaf, menyambung dengan pertanyaan BPJS. Ini Ustaz, Bapak saya sudah enggak kerja petani. Adik saya belum mapan. Terus saya seorang istri. Apakah boleh menggunakan BPJS yang dijamin negara? Ah, kalau dijamin negara berarti sudah jaminan negara. Memang negara harus menjamin orang yang tidak mampu, ya. Masa diterlantarkan begitu saja? Cukup ya, sampai di sini puas tidak puas, selesai tidak selesai, sudah. Nanti tunda pertanyaan itu untuk tabligh akbar yang akan datang, 3 tahun lagi. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung.

sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu

0: muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya, tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau, ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu, ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu, ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa, Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidza kari mislu unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sang laki-laki meridoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya sedapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini gak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka nama harta waris. Dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh. Bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan. Gak masalah. Gak harus rata. Koplo berikan semua. Karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له wa may yudlil fala hadiyalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله نشكر الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan-kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal saleh, yang itu semua adalah pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus selalu senantiasa kita syukuri bersama. Karena sejatinya kehidupan kita sekarang di dunia tiada lain adalah pilihan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita pakai untuk apa. Ya. Allah Tabaraka wa Taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqna al-insana fi kabad," kata Allah Subhanahu wa Taala. Sungguh aku ciptakan manusia dalam keadaan kelelahan. Allah Tabaraka wa Taala menjadikan fitrah bagi kita semua di dalam kehidupan dunia ini adalah untuk selalu merasa lelah, untuk selalu kecapean. Tayyib. Sehingga adalah pilihan bagi kita semua seperti apakah ya rasa lelah kita ini akan kita habiskan atau akan kita pergunakan. Apakah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah yang itu sudah seharusnya, yang sudah pasti itulah yang akan membawa kepada kebaikan, ya. Ataukah kita akan berlelah-lelah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti itu adalah perkara yang diharamkan dan akan membawa kepada keburukan, dan itu semua pilihannya ada pada diri kita, ya. Sehingga mari kesempatan ini kita pakai untuk berlelah-lelah dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Berlelah dalam rangka ibadah, berlelah dalam rangka melaksanakan ketaatan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba-Nya yang pantas untuk masuk ke dalam surga-Nya nanti. Taib. Dan apa yang akan kita kerjakan di kehidupan dunia ini, maka seluruhnya Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya. Sehingga apa yang akan kita alami di negeri akhirat sekalipun seluruhnya itu adalah berdasarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap rahmat Allah Tabaraka wa taala atau murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara sebabnya adalah amalan kita ketika di dunia. Sehingga kita harus persiapkan, kita harus cari tahu, kita harus berilmu tentang apa yang akan terjadi di akhirat nanti, sehingga kita bisa menentukan bagaimana langkah kita di dalam kehidupan dunia, kemana kita akan melangkah, kesibukan apa yang akan kita ambil, ya, dan amalan-amalan seperti apakah yang akan kita andalkan supaya kita bisa menghadapi kehidupan akhirat nanti dengan cara yang terbaik, ya, atau cara yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga para ulama menulis beberapa kitab tentang perkara seperti ini, ya. Di antara yang Allah Tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Yaumil Akhir, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafizahullahu taala, ya, di mana di dalam kitab ini dibahas tentang perjalanan kehidupan manusia dari mulai kematiannya, kemudian alam barzakhnya, ya, kemudian ketika mereka dibangkitkan, dan apa yang terjadi di padang mahsyar. Dan salah satunya yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah bagaimana prosesi penghitungan amal manusia, atau prosesi lebih tepatnya penimbangan amal. Kalau penghitungan itu kaitannya dengan yaumul hisab, ya, maka kita akan menyoroti salah satu materi yang disampaikan di dalam kitab ini, yaitu tentang al-mizan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan keadilan di yaumul qiyamah nanti, yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia. Yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan siapa? Amalan kita semua. Semua dari kita. Ya, maka kita akan hadir di hari tersebut. Kita akan diperlihatkan kepada catatan amal, ya, yang panjangnya sejauh mata memandang, yang ternyata di sana tidak terlepas sedikit pun dari catatan amal, sangat-sangat detail sekali. Allah tabaraka wa taala tidaklah sedikit pun yang menzalimi kita dari apa yang kita amalkan. Sekecil apapun amal soleh, Allah sebutkan di sana. Taib. Kita diperlihatkan terhadap apa yang telah kita amalkan dari sekecil apapun amal soleh. Demikian pula, sekecil apapun maksiat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terapkan atau akan perlihatkan kepada kita di dalam catatan amal tersebut, dan selanjutnya itu semua akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Perbuatan baik maka akan berbalas baik. Perbuatan yang buruk maka itu pun akan membawa kepada balasan yang setimpal, maka Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun nanti. Taib. Maka dari itu para jamaah ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari fase apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti. Ya, setelah manusia melewati alam barzakh, dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian mereka menunggu, ya, kemudian terjadilah kisah yang disebut dengan syafaatul uzma. Taib, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk meminta syafaat yang pertama kalinya, agar Allah Subhanahu wa taala hadir di yaumul qiyamah di padang mahsyar dalam rangka untuk mengadili manusia. Taib. Kemudian setelah diadili, dia angkat dihitung ya amalan-amalannya. Taib, maka selanjutnya terjadilah yang disebut dengan prosesi penimbangan amal atau diletakkannya al-mizan, ya, maka inilah yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini. Taib. Kita masuk ke dalam kitab al-mizan. Ya, disebutkan di dalam kitab oleh penulis hafizahullah taala, wa huwa mimma yajibul imanu bihi min umuril akhirah. Perlu diketahui bahwasanya perkara al-mizan adalah sebuah perkara yang wajib bagi kita untuk beriman tentangnya, yang itu termasuk di antara perkara-perkara apa yang akan terjadi di negeri akhirat nanti. Taib. Wal hadithu anhu sayakunu min khilali ma yali. Maka pembahasan tentang perkara al-mizan ini berdasarkan kepada dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Itu ada beberapa perkara yang akan kita bahas. Bagaimana yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, disebutkan tentang ta'rif dari al-mizan. Apa pengertian, apa definisi dari al-mizan? Al-mizanu fil lughah asluhu miuzan. Ya, kalimat mizan itu diambil dari kata wazana. Taib. Yang ketika dirubah menjadi isim alat, ya, bagi ikhwah sekalian yang sudah belajar ilmu sharaf, insyaallah tidak terlalu asing ya dengan kalimat ini. Taib. Oleh karena itu semangat ikhwah, seorang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah muslim secara keumuman semuanya, ya, maka harus familiar, identik dengan bahasa Arab. Ya, ingat Al-Quran kita berbahasa Arab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab, ya. Terlepas dari khilaf para ulama apakah di surga nanti kita akan berbicara bahasa Arab atau tidak, yang pasti bahasa Arab ini adalah bahasa yang betul-betul memiliki, ya, kedudukan yang begitu besar di dalam agama kita.
4: Ya, sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Baik. Kembali kepada pembahasan, maka kalimat wazana ketika diubah menjadi isim alat, ya, yang bertimbangan, taib, mif'alun, maka berubah menjadi miuzanun. Ya, miuzanun. Taib. Wanqalabatil wawu ya'an likasri maqablaha. Kemudian kalimat miuzan ini menurut orang-orang Arab, ya, itu kurang nyaman dibaca. Ya, kurang nyaman dibaca miuzan. Karena huruf mimnya di kasroh, ya, dan huruf yang sesuai dengan harokat kasroh itu adalah huruf ya, sehingga dirubah wawu menjadi ya, ya, menjadi mizan. Ini asal kalimat dari kata al-mizan. Jadi asalnya wazana. Wazana itu adalah menimbang. Miuzan atau mizan artinya adalah timbangan, alat yang dipakai untuk menimbang. Wa jam'uhu mawazin. Kemudian jama' dari mizan ini adalah mawazin dengan menggunakan sighah muntahal jumu', ya. Ini pun merupakan istilah dalam ilmu sharaf, ya, ilmu nahwu sharaf. Insyaallah mudah-mudahan ikhwah sekalian banyak yang faham, ya. Dan yang belum faham maka bersemangatlah. Bersemangat, tidak ada kata terlambat untuk kita mulai mempelajari, ya, kaidah-kaidah di dalam berbahasa Arab. Baik. Wal mizanu ismun lil alah allati yuzanu bihal asya. Sehingga kalimat mizan adalah nama bagi sebuah alat yang dipakai untuk menimbang di atasnya berbagai macam benda. Ya, timbangan yang kita ketahui, maka itu namanya mizan. Ya, timbangan untuk apapun itu, timbangan sayur kah, timbangan untuk alat-alat berat kah sekalipun, ya, untuk menimbang hewan yang nanti kita akan kurban nih sebentar lagi, ya, kita dapati timbangan-timbangan dan seterusnya. Taib. Itu adalah menggunakan mizan, ya, itu menggunakan alat yang disebut di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mizan. Taib. Adapun mizan secara syariat, secara istilah syariat yang datang dari dalil baik dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya huwa ma yada'uhu Allahu yawmal qiyamati liwazni a'malil ibad. Ya. Mizan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan nanti di yaumul qiyamah nanti. Yang mana tujuan dari diletakkannya al-mizan ini adalah untuk menimbang amalan-amalan manusia. Taib, ya. Sehingga sebagaimana sudah dibahas sebelumnya secara bahasa, makna dari mizan adalah alat, maka demikian pula mizan di yaumul qiyamah nanti ini memang adalah satu makhluk, satu alat yang Allah tabaraka wa taala ciptakan yang nanti akan diletakkan di sana, ya, berbagai macam hal yang semuanya dalam rangka untuk menimbang amalan-amalan manusia. Insyaallah akan kita bahas secara detail nanti. Taib. Maka ya perlu diketahui bersama secara ta'rif inilah makna dari apa? Al-mizan. Kemudian berbicara tentang perkara yang gaib, karena mizan ini adalah gaib. Kita tidak mampu untuk mengetahuinya secara sempurna sekarang ketika kita masih berada di dunia. Ya. Maka bagaimana cara kita untuk mengimaninya adalah dengan dalil. Ya, sehingga perkara gaib di dalam agama Islam tidak bisa hanya sekedar pengakuan bahwasanya di akhirat ada begini, begini, begini, nanti akan ada orang bisa begini, bisa begitu. Karena apa? Pengakuan tidak bisa. Di dalam agama Islam, perkara yang gaib wajib kepada apa? Dalil. Ya. Termasuk perkara mizan ini. Ya, maka para ulama menetapkan ta'rif, definisi, pembahasan mendetail tentang perkara mizan itu bukan dari ucapan omong kosong belaka, bukan dari pendapat pribadi, bukan dari dongeng-dongeng, cerita-cerita leluhur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tetapi berdasarkan kepada dalil, ya, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin adillatil kitabil aziz qauluhu ta'ala. Di antara yang menjadi dalil yang bersumber dari Al-Kitab, dari Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Sekali lagi, surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Di mana kata Allah tabaraka wa taala, dan kelak aku akan meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan, ya. Yang itu semua timbangan yang betul-betul adil. Taib liyaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang mereka lakukan ya hanya seberat biji sawi, hanya setitik saja, hanya sedikit saja, taib ya, sebagaimana gambaran di antara para ulama, istilah-istilah seperti ini, seperti misalnya debu ya, diambil satu titik. Taib, kebayangkan sekecil apa? Ada yang mengatakan waznu asgharin naml. Semut semuanya dikumpulkan, mana yang paling kecil timbangannya semut ini? Ya, yang mungkin Allah alam apa satuannya ya. Taib al-muhin, yang paling kecilnya. Nah, sekecil apapun itu dari kebaikan ataupun dari keburukan, ataina biha, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan datangkan semuanya. Amalan saleh maka akan berbuah pahala, balasan ya, dan ada pengkali lipatan tergantung dari kualitas amalannya, kualitas orangnya ketika beramal, kualitas keikhlasan, kualitas atau kadar kesulitan ketika beramal itu akan berpengaruh ya, bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah amalan. Taib. Demikian pula ketika seseorang berani melakukan kemaksiatan sekecil apapun itu, sesedikit apapun itu, walaupun hanya setitik saja, yang beratnya mungkin hanya seberat debu yang cuma diambil satu, taib, maka itu akan didatangkan oleh Allah, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu sejauh apa kita sudah mengingat, mempersiapkan untuk hari di mana Allah akan memperlihatkan itu semua kepada kita, taib. Ya, kita begitu ketakutan di zaman sekarang ketika misalnya absen dari pekerjaan kita akan diumumkan. Kita begitu ketakutan ya ketika kita akan diaudit oleh beberapa pihak yang akan mengaudit diri-diri kita. Sekarang di dunia, pernah tidak kita merasa takut bahwasanya kita akan hadir nanti di yaumul qiyamah, yang mengaudit siapa? Bukan manusia. Ya, bukan orang yang bisa dibayar. Bukan orang yang mungkin ceroboh, salah dan lain sebagainya. Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan memperlihatkan kepada kita catatan-catatan amal. Pernahkah kita khawatir terhadap perkara ini? Sejauh mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ini? Ya. Maka hendaknya kita benar-benar mengambil pelajaran dari setiap apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti, ya, khususnya tentang penimbangan amal ini. Tayyib. Kemudian di antara dalil yang selanjutnya tentang kepastian keberadaan al-mizan, wa qauluhu Subhanahu wa taala. Masih dari firman Allah tabaraka wa taala, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kata Allah tabaraka wa taala, dan yang namanya penimbangan nanti di yaumul qiyamah, di mana manusia akan ditimbang amalan-amalannya, ya, itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak akan pernah terbantahkan. Faman thaqulat mawazinuh, sehingga siapapun yang timbangan amal solehnya lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang berhasil, mereka inilah orang-orang yang sukses. Taib. Ya, perlu diketahui kesuksesan kita sekarang di dunia, keberhasilan kita sekarang di dunia, pencapaian-pencapaian sekarang di dunia, taib, jangan berhenti sampai di sana para jamaah sekalian. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang di dunia. Taib. Yang selanjutnya bukan kita mengejar dunia yang lain, bukan, berhenti sudah. Ketika apa yang telah Allah berikan kepada kita mencukupi kita di dalam kehidupan kita, segera kembali kepada Allah. Cari keberhasilan, kesuksesan, pencapaian untuk di negeri akhirat nanti. Yang mana di antaranya Allah sebutkan di sini, ya, bahwasanya mereka yang berhasil, yang sukses, yang mendapatkan pencapaian yang tinggi adalah mereka yang ketika ditimbang amalannya di yaumul qiyamah, ternyata amalan solehnya yang lebih berat daripada amalan kemaksiatannya. Taib. Adapun mereka, kata Allah tabaraka wa ta'ala, yang lebih ringan amalan solehnya daripada maksiatnya yang lebih berat, faulaika alladzina khasiru, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Ya, kerugian kita sekarang di dunia dari harta benda, taib, kesehatankah itu atau apapun dari perkara-perkara dunia, ya, jangan terlalu menangisinya. Jangan terlalu kita merasakan kehancuran yang begitu seakan-akan ini adalah akhir dari segalanya hanya karena kita rugi dari sebuah, ya, sebuah usaha, sebuah bisnis misalnya. Khawatirkanlah kerugian yang nyata ketika nanti di akhirat ketika ditimbang amal kita, ternyata ya lebih berat maksiatnya, lebih sedikit amal solehnya. Inilah kerugian yang nyata, inilah rugi yang serugi-ruginya. Dan apa yang kita rugikan? Rugi di dunia, rugi harta mungkin, ya, sebagian dari harta benda yang kita miliki maka hilang, ya. Bagaimana, apa yang dirugikan oleh kita ketika di akhirat nanti? Allah sebutkan ulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka merugikan dirinya sendiri, kerugian diri sendiri. Artinya apa? Akan ada bagian dari tubuh yang akan tersentuh oleh azab, akan ada bagian dari tubuh yang mereka ya harus merelakan untuk di azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk disiksa, untuk mendapatkan rasa sakit, rasa pedih yang tidak ada bandingannya. Ya, maka inilah kerugian seseorang ketika mereka berada di akhirat nanti. Bima kanu bi ayatina yadzlimun. Ya, karena apa yang telah mereka lakukan dari kezaliman-kezaliman terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketidaktaatan, ketidakmauan untuk patuh terhadap perintah, ya, ketidakmauan untuk mengikuti taib, arahan agar tidak melakukan larangan-larangan. Ini semua adalah hal yang bisa membuat mereka merugi di yaumal qiyamah nanti. Taib, ya. Maka gambaran ini merupakan gambaran di mana manusia akan dihitung nanti amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan ditimbang amalannya nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ya. Maka itu adalah beberapa di antara banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keberadaan al-mizan di yaumal qiyamah nanti. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan berpindah kepada ahadith. Wa min adilati sunnah. Di antara dalil-dalil sunnah, di antara dalil-dalil yang berupa hadith-hadith dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan atau tentang keberadaan al-mizan ini. Ya. Yeah. Di antaranya sebuah hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatan khafifatan habibatan ila ar-rahman khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Tayyib. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, ada dua kalimat. Habibatan ila ar-Rahman. Yang kedua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman. Khafifatan 'ala lisan. Tayyib. Sekalipun kalimat ini adalah kalimat yang begitu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, menunjukkan ini bukan kalimat yang ringan. Menunjukkan ini adalah kalimat yang kalau kita ucapkan akan mendatangkan pahala yang begitu besar. Ya. Tetapi kata Nabi alaihi wasallam khafifatan 'ala lisan. Tetap kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu ringan bagi lisan kita. Tetapi kedua kalimat ini kata Nabi alaihi wasallam thaqilatan fil mizan. Kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu berat di timbangan nanti. Ini yang menjadi syahid. Ya. Ini yang menjadi alasan kenapa hadis ini dibawakan sebagai dalil tentang keberadaan al-mizan. Akan ada dua kalimat yang nanti akan ditimbangan, yang akan ditimbang di dalam timbangan al-mizan, dan ternyata dua kalimat ini sangat-sangat berat sekali. Taib, ya. Apa kedua kalimat ini? Subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Taib, oleh karena itu para jamaah sekalian, biasakan lisan kita daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat imbuhan, kalimat tambahan yang tidak perlu untuk kita ucapkan, ya, lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Daripada kita memperbanyak ngobrol kesana kemari, daripada kita terlalu sering, ya, terus melihat medsos, HP dan lain sebagainya, mari kita isi catatan amal kita dengan kalimat-kalimat yang ringan seperti ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Dua kalimat yang begitu berat di timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Ya, taib. Maka ini menjadi diantara dalil tentang adanya al-mizan di yaumul qiyamah nanti. Di antara hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersucinya seseorang adalah sebagian dari keimanan dirinya. Taib. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah tamla al-mizan adalah kalimat yang akan memenuhi timbangan amal soleh seseorang. Kalimat alhamdulillah, ya, zikir yang begitu ringan, zikir yang mungkin kita pun sering mengucapkannya. Taib. Tetapi alangkah baiknya untuk kita mulai sekarang benar-benar memaknai apa sih yang terkandung di dalam kalimat alhamdulillah ini, ya. Taib, silakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang mendetail tentang apa rahasia di balik kalimat alhamdulillah. Ini terkandung tauhid kepada Allah. Ya, terkandung banyak hal faidah karena ini termasuk di antara ayat dari surat apa? Surat Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan ternyata kalimat ini adalah kalimat yang sangat berat, bahkan bisa memenuhi timbangan. Taib. Ya, bagaimana besarnya timbangan disebutkan dalam sebuah hadis, timbangan kita nanti, ya, timbangan al-mizan ini salah satu daun dari timbangan, karena datang dalilnya bahwasanya timbangan ini memiliki dua daun timbangan. Taib. Salah satu daun timbangan, kalau seandainya seluruh muka bumi, seluruh bumi dan langit dimasukkan ke sana, niscaya timbangan tersebut akan cukup dan masih lulas, masih ada sisanya yang lain. Ya, terbayang bagaimana besarnya timbangan ini? Sangat besar sekali. Bayangkan kalau amalan kita sedikit, nanti yang ditimbang di sana bagaimana? Ya, tapi ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan amalan-amalan yang ringan, yang sedikit, ternyata bisa malahan bisa apa? Memenuhi timbangan. Contohnya tadi kalimat apa? Alhamdulillah. Ya. Dua kalimat yang sebelumnya apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Taib, ini dua kalimat yang akan berat juga di timbangan kita. Oleh karena itu, ya, orang-orang zaman sekarang mereka sibuk berbisnis dengan bisnis-bisnis duniawinya, ya kan? Diulik bagaimana caranya supaya bisa untung di dalam berbisnis. Ya, belajar kesana kemari. Belajar seminar-seminar entrepreneurship, ya, atau apapun lah istilahnya. Mengikuti kajian-kajian motivasi bisnis, ya. Taib, memberatkan dirinya untuk perkara seperti ini. Akan tetapi dia lupa ada bisnis yang benar-benar menguntungkan. Taib. Simpelnya mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mari kita jadikan tubuh kita ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita berikan kepada Allah. Keluar modal yang begitu ringan hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan Allah jadikan itu sebagai apa? Amalan yang berat yang memenuhi timbangan, yang jelas balasannya pun akan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Taib. Mari kita menjadi orang yang cerdas, ya. Mari kita menjadi orang yang pintar. Taib, cari bisnis yang benar-benar menguntungkan. Bagaimana? Ibadah sama Allah. Karena Allah akan mengganti dengan balasan yang sangat-sangat berlipat ganda dan sangat melimpah. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka itulah, ya, dalil tentang adanya mizan di yaumul qiyamah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, penulis hafizahullah menyebutkan wa ammal ijma', adapun ijma', kesepakatan para ulama, faqad ajma' as-salaf ala thubuti dzalik, ya, maka telah datang, ya, penukilan akan adanya ijma' dari para ulama terdahulu tentang kepastian dari keberadaan dari mizan ini. Tayyib. Nah, kenapa sampai ada pembahasan seperti ini, ya? Karena pembahasan selanjutnya akan menjelaskan. Disebutkan dalam sebuah taib poin di sini, halil mizan hissi au ma'nawi. Pembahasan selanjutnya tentang perkara mizan ini. Apakah mizan adalah sebuah perkara yang hissi atau ma'nawi? Hissi itu apa? Nyata, real, konkret, ya. Atau hanya sekedar ma'nawi? Tayyib. Atau hanya sekedar mizan ini, banyaknya dalil yang menyebutkan tentang mizan, tentang ditimbangnya manusia, ditimbangnya amalan, ditimbangnya catatan dan lain sebagainya, ya. Berarti itu hanya sekedar ma'nawi saja, ma'nawi tidak nyata, hanya permisalan. Tayyib, hanya perumpamaan saja. Nah, maka jawabannya al-mizan alladhi tuzanu bihil a'mal hissi haqiqi lahu kiffatan wa lisan. Ya. Disebutkan bahwasanya mizan yang nanti akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia adalah hissi, sesuatu yang konkret, yang nyata. Ya, bukan hanya sekedar perumpamaan. Hakiki, itu adalah sesuatu yang hakiki, benar adanya. Lahu kifatan, memiliki dua daun timbangan, walisan, dan ada satu tiang dari timbangan tersebut. Inilah mizan yang akan kita bahas, yang sedang kita bahas, yang akan kita temui nanti di yaumul qiyamah. Ya, bukan ma'nawi. Taib. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada sebagian dari kalangan manusia, mereka yang tidak mempercayai akan keberadaan dari al-mizan ini. Ya. Orang-orang, sekelompok orang yang digelari oleh para ulama sebagai Mu'tazilah, mereka tidak percaya bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang hakiki. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menuhankan akal di dalam pembahasan-pembahasan terkait dalil. Jadi menurut mereka enggak mungkin ada mizan yang begitu besar yang bisa masuk ke sana, langit dan bumi dan seterusnya. Akal yang dipakai. Ya, akalnya yang dipakai. Sehingga dalil-dalil penjelasan tentang mizan itu ma'nawi. Itu hanya sekedar perumpamaan saja, bahwasanya intinya manusia nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban, ya, atau dimintai pertanggungjawaban dari semua yang diamalkan oleh dirinya. Taib, ini kalau orang sudah terlalu parah di dalam menggunakan akalnya. Dan sering kita sampaikan, ya, akal manusia, akal yang begitu dibanggakan oleh manusia, ya, sampai-sampai orang zaman sekarang ada yang mengaku beragama sains katanya, ya, ya, menjadikan ilmu pengetahuan taib sebagai agama, naudzubillah. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidaklah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Ya. Allah tegaskan itu. Kalau kita mau pakai akal, kalau kita menuhankan akal, mengedepankan akal dalam mencari tentang dalil dan lain sebagainya, bukan keimanan yang kita kedepankan, ya. Maka ketahuilah akal kita tidaklah banyak, akal kita begitu pendek, akal kita hanya sesuatu yang sangat lemah, apalagi jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu tidak perlu bagi kita untuk, ya, percaya terhadap orang-orang yang mereka terlalu menuhankan akalnya di dalam permasalahan-permasalahan din, yang termasuk mereka taib yang menolak akan kepastian atau akan kekonkretan dari al-mizan ini. Taib, ya. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang permasalahan mizan, ya. Banyak orang yang tidak percaya bahwasanya mizan, bukan banyak, ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang mereka mempercayai bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, hanya sekedar majas, hanya sekedar perumpamaan. Akan tetapi di dalam agama Islam, ya, di antara dalilnya mereka mengatakan tadi, bagaimana amalan yang tidak konkret tetapi bisa ditimbang. Taib, kayak tadi kalimat alhamdulillah. Ya, kalimat alhamdulillah ada kelihatan, ada bentuk wujud nyatanya, enggak ada, tapi kok bisa ditimbang? Ya. Tapi maka di dalam agama Islam banyak hal-hal yang demikian adanya. Tapi contohnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh menjadi apa? Laki-laki yang terlihat begitu indah, ya. Berwajah tampan, berpakaian yang bagus, menemani siapa? Menemani orang yang beramalnya tersebut di mana? Di alam kuburnya. Dijadikan konkret sesuatu yang abstrak. Taib, ya. Demikian pula kematian. Kematian adalah satu hal yang abstrak. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijelmakan menjadi seekor kambing, ya, kemudian di yaumul qiyamah. Taib, ketika manusia ahli surganya sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, oleh Allah disembelih kematian tersebut. Taib, ya, menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan pernah mati lagi. Itu pun sesuatu yang abstrak oleh Allah dijadikan sesuatu yang nyata. Banyak dalil dalam agama yang demikian, ya, sehingga tidak ada permasalahan bagi kita, taib, untuk mempermasalahkan tentang perkara tersebut. Taib, dan banyak, terlalu banyak dalil-dalil tentang bagaimana pastinya atau konkretnya tentang permasalahan al-mizan ini. Taib, tadi disebutkan di antara sifat mizan, ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, taib, di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Al-Silsilah Shahihah, kata Rasulullah alaihi wasallam, "Yudhu'ul mizanu yaumal qiyamah. Falau wuzina fihi samawati wal ard la wasi'at." Kata Rasulullah alaihi wasallam, kelak akan diletakkan al-mizan ini di hari kiamat. Maka seandainya kalau ditimbang di sana seluruh langit dan bumi, maka niscaya timbangan tersebut akan cukup. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, "Ya Rabb, liman yazinu hadza?" Wahai Rabb, ya, untuk siapakah timbangan ini diadakan? Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liman syi'tu min khalqi," bagi siapapun yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, "Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik." Fayud'u sirat mithla haddil Musa. Fataqulul malaikah, "Man tujizu ala hadha?" Taib, al-muhim, ya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya mizan ini memiliki dua daun timbangan. Karena kalimat tadi, akan ditimbang langit dan bumi, ya, menunjukkan salah satu untuk langit, salah satu untuk bumi. Taib, menurut sebagian para ulama tentang perkara ini, ya, yang satu maksudnya kalau demikian. Akan tetapi secara peruntukan jelas bahwasanya mizan ini nantinya akan dipakai untuk menimbang, salah satu menimbang amal keburukan, yang satu dipakai untuk menimbang amal kebaikan. Ya, sehingga al-mizan memiliki dua daun timbangan. Taib. Kemudian mizan ini di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, adalah bahwasanya mizan adalah timbangan yang sangat-sangat adil. Timbangan yang sangat-sangat adil. Taib. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, ya, tadi sudah kita singgung sedikit ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah." Dan aku akan meletakkan, ya, mawazin, timbangan yang qist. Qist itu artinya apa? Adil, ya. Sesuatu yang benar-benar adil, artinya tidak seperti timbangan-timbangan sekarang di dunia, ya. Tapi banyak manusia yang mengakali, melakukan kezaliman dalam perkara ini, ya, berbuat kecurangan, yang itu semua menunjukkan ada timbangan-timbangan yang rusak atau yang sudah diakali. Ya, tetapi timbangan al-mizan itu adalah satu timbangan yang tidak mungkin dalam kondisi tidak adil, pasti akan seadil-adilnya. Taim, ya. Maka itulah, ya, kondisi tentang al-mizan ini. Apa tujuannya dijelaskan tentang perkara ini? Jelas agar kita tidak ragu untuk beramal soleh. Ya. Kadang-kadang kita ragu untuk beramal soleh. Taib. Kadang-kadang kita bingung, apa sih manfaatnya buat saya ketika kita beramal soleh, yang pada sejatinya itu merupakan apa? Bisikan syaitan, ya, membuat kita ragu untuk melakukan kebaikan. Atau kadang-kadang kita malu mau bersedekah cuma 1.000 rupiah misalnya, 2.000 rupiah misalnya, serasa misalnya itu kecil sekali. Taib. Mungkin kecil bagi kita, tetapi bisa jadi bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang besar, dan pasti itu pun akan menjadi pemberat bagi amalan soleh kita. Tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir sekecil apapun, tidak usah malu, ya. Taib, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, dan tidak akan pernah kita semua mendapatkan kezaliman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, apakah yang nanti akan ditimbang? Ya, apakah yang nanti akan ditimbang di dalam al-mizan? Mal ladzi yuzanu fil mizan? Alladzi yuzanu fihi a'malul ibad. Ya, maka ada tiga perkara yang nanti akan ditimbang di timbangan al-mizan. Taib. Berdasarkan dalil yang pertama, ya, yang akan ditimbang adalah amalan-amalan itu sendiri. Taib, amalul ibad, apa yang dilaksanakan oleh para hamba, maka itulah yang nanti akan ditimbang. Di antara dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan, ya, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Berarti kalimat ini yang akan ditimbang. Taib, sebelumnya hadis apa? Kalimatan taib, habibatan ilar rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ya, begitu ringan di lisan tetapi begitu berat di mizan. Berarti dua kalimat ini yang akan ditimbang. Ya. Maka yang pertama yang akan ditimbang adalah amalan-amalan. Fahiya wa in kanat a'radan illa annallaha azza wa jalla yuqallibuha ajsaman. Penulis dari kitab ini menyebutkan, maka amalan-amalan ini sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, maka Allah tabaraka wa taala akan menjadikan amalan-amalan ini nanti memiliki jism. Memiliki apa? Memiliki tubuh, ya. Memiliki bentuk yang nanti akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi kata Nabi, bagaimana kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Taib. Fatudu alhasanat fi kaffihi wa sayyiat fi kaffihi. Maka kebaikan akan ditempatkan di tempatnya, keburukan akan ditempatkan di tempatnya atau di daun timbangannya. Wa hadha zahirun nusus al-madiyah. Dan inilah yang kita dapatkan dari nas-nas yang telah lalu, yang telah kita bahas sebelumnya. Wa qil, kemudian yang kedua, alladzi yuzanu suhaiful a'mal, ya. Di antara dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang kelak akan ditimbang itu adalah catatan-catatan amal. Ya, catatan-catatan amal. Tayyib, ya. Jujur wallahu alam, ya, ana belum bisa memastikan secara pasti apakah catatan amal ini catatan amal yang sama dengan apa yang akan kita dapatkan, ya, berupa taib hasil dari audit kita semua. Subhanallah, ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Semoga kita hanya menemukan dalam catatan amal kita hanya kebaikan-kebaikan saja dan Allah menghapuskan keburukan-keburukannya. Taib, ya. Nah, wallahu alam apakah catatan yang serupa ataukah ada catatan yang lain yang memang yang khusus itu penjelmaan dari apa? Dari amalan-amalan yang dirubah menjadi catatan. Taib. Karena di dalam hadisnya disebutkan, ya, akan ada seorang laki-laki kata Rasulullah SAW dari kalangan umatku di hari kiamat nanti yang dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan kepadanya 99 sijillan. Ya, ada 99 catatan dari dosa. Taib. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan tersebut dari 99 panjangnya catatan ini sejauh mata memandang. Taib. Bayangkan betapa banyak dosanya. Tsumma yaqulu Allahu 'azza wa jalla, hal tunkiru min hadza syai'a? Allah mengatakan kepada orang ini, engkau mau mengingkari dari catatan ini? Ya, dari hasil auditmu ini, lihat, ini amalan-amalan burukmu. Ada yang mau engkau ingkari? Fayaqulu la, kata orang ini, tidak wahai Rabb. Ya, ya la ya Rabb. Fayaqul, ya, maka Allah mengatakan, adzalamatka katabatil hafizin? Apakah engkau merasa dizalimi oleh para malaikatku yang telah mencatat itu semua? Artinya apakah engkau merasa dituduh, ya, dari catatan dosa-dosamu ini? Fayaqul la, tidak wahai Rabb. Thumma yaqul alaka udhrun? Allah bertanya, engkau punya uzur tidak, alasan kenapa engkau mengamalkan itu semua? Alaka hasanah, apakah engkau masih punya kebaikan? Fayuhawur rajul, di sini orang ini sudah merasa aku akan binasa, kata dia. Dia merasa bahwasanya ini adalah, ya, keburukan yang senyata-nyatanya bagi dia. Fayaqulu la, sehingga dia pun mengatakan, tidak wahai Rabb, aku tidak punya alasan dan aku tidak punya kebaikan, kata dia. Taib. Fayaqul bala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak, tentu engkau punya kebaikan. Ya. Innalaka indana hasanat, justru engkau bagiku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki kebaikan yang sangat banyak, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Wa innahu la zulma alaikal yaum. Ya. Dan sungguh pasti tidak akan pernah ada kezaliman bagi dirimu di hari ini. Ya, subhanallah, sekalipun memang ini cukup mencekam, ya, kondisi ini, tapi kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ucapan ini dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, karena kita tidak tahu seberapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Fatukhrajulahu bitaqah, maka selanjutnya ternyata dari orang ini dikeluarkan sebuah kartu kecil. Bitokoh ini kadang-kadang dipakai istilah untuk KTP, ya. Jadi sebesar kecil itu aja, sebesar KTP itu. Keluar kecil, kartu kecil bitokoh ini, ya. Fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa

mengatakan, sungguh engkau tidak akan pernah dizalimi. Fatudu'u sijillat fi kiffah. Maka catatan-catatan tadi diletakkan di satu daun timbangan, catatan dosa, ya berarti ditimbang di daun timbangan amal keburukan. Taib. Kemudian wal bitaqah fi kiffah. Dan bitaqah tadi, kartu kecil tadi, diletakkan di catatan amal baik. Fatashat asijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka ya, taib, ternyata lebih berat timbangan bagi apa? Bitaqah yang kecil tadi. Ya. Ternyata dua kalimat syahadat ini jauh lebih besar, jauh lebih berat ya daripada berbagai macam dosa-dosa. Taib, di sini menunjukkan apa? Sebagaimana kita bahas tadi. Kalau memang mau benar-benar berbisnis, mari berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga dua kalimat syahadat, dua kalimat tauhid yang selama ini kita pelajari, yang kita akui kebenarannya, jangan sampai terlepas dari diri kita. Taib, bisa jadi itu akan menjadi sebab kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal pula dengan kalimat apa kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada pamannya Abu Talib, "Ya am qul la ilaha illallah," wahai paman ucapkan saja la ilaha illallah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah, sebuah kalimat aku akan berhujah untukmu nanti di sisi Allah. Satu kalimat ini bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa keburukanmu, dari kekufuranmu, kesyirikanmu. Taib, ya. Dosanya tidak kecil seorang Abu Talib. Ya, dia tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu akan menghilangkan semua keburukan tersebut. Maka dari itu jaga kalimat la ilaha illallah ini. Pelajari dengan baik ilmu tauhid. Jangan pernah merasa bosan ya hadiri kajian-kajian yang membahas seperti usulul thalathah, ya qawaidul arba, kitab tauhid. Taib, kitab-kitab yang membahas tentang tauhid yang mendetail. Ya. Para masyayikh, para guru-guru kami dahulu, mereka mengulang-ulang. Ya, silsilah tauhid ini sudah selesai, maka diulang lagi, diulang lagi. Ya, dan yang hadir adalah para masyayikh yang lain biasanya, ya. Taib, menunjukkan apa? Karena begitu pentingnya belajar tauhid. Para ulama menyebutkan, mengajarkan kepada kita, minimal satu hari kita ambil setengah jam, ya kalau bisa satu jam, taib, untuk kita belajar kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Ya, di antaranya apa? Supaya nanti ketika kita meninggal, mudah-mudahan kalimat bitaqah ini, ya, itu benar-benar masih ada di dalam diri-diri kita, sehingga kita tidak merugi. Taib. Kembali kepada pembahasan. Maka di sini menjadi dalil bahwasanya yang ditimbang nanti diantaranya itu apa? Shohaiful a'mal, ya, catatan-catatan amalan. Taib. Kemudian, ya, selanjutnya disebutkan pula bahwasanya diantara yang akan ditimbang nanti yaitu adalah al-amil nafsu, orang yang beramal itu sendiri, ya, orang yang beramal itu sendiri, pelakunya, manusianya. Ya, manusianya yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di antara dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yaumal qiyamah." Sesungguhnya nanti akan datang seorang laki-laki yang besar, yang gemuk di hari kiamat, ya. "La yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Tapi ternyata besarnya tubuhnya ini ketika diletakkan di timbangan, ini menunjukkan apa? Tubuh yang ditimbang. Ya. Ketika diletakkan di timbangan, ya, ternyata tidak lebih berat bahkan dari hanya satu satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu ada dua, ada empat, ya Allah alam. Al-muhim lah, salah satunya dicabut kemudian diletakkan timbangan, ternyata lebih berat itu daripada orang yang begitu gemuk ini. Kenapa? Karena saking sedikitnya amalan yang dia lakukan. Itu maknanya. Taib, ini menjadi syahid bahwasanya yang ditimbang apa? Amalan. Di dalam sebuah hadis pula, Nabi kita Muhammad SAW pernah memperingatkan ya sebagian kaum muslimin yang menertawakan siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, karena memiliki betis yang begitu kecil. Ya, ditertawakan beliau. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kedua betis Abdullah ibn Mas'ud itu bahkan lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Ya, gunung Uhud setinggi 1000 meter, panjangnya 7 kilo kali 3 kilo. Ya, wallahualam berapa juta ya kilogram beratnya itu gunung. Ternyata betis Abdullah ibn Mas'ud ketika ditimbang nanti, ya tentu saja dengan tubuhnya, ya, yang kecil, yang kurus itu lebih berat daripada

0: gunung Uhud. Maksudnya apa? Saking banyaknya amalan soleh yang dilakukan oleh seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya yang akan ditimbang pula diantaranya adalah apa? Tubuh seseorang. Taib. Lalu bagaimana menggabungkan tentang dalil-dalil ini? Ya, maka diantara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ada yang ditimbang itu seluruhnya. Ya amalannya, ya catatannya, demikian pula apa? Tubuhnya dia sendiri. Tayyib. Demikian pula diantara para ulama ada yang menjelaskan nanti akan dilihat tergantung dari kondisi masing-masing manusia. Ya. Maka akan ada yang dicatat yang di apa? Yang ditimbang adalah catatannya, yang ditimbang adalah amalannya, maka itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti semuanya mungkin. Ya, yang pasti semuanya mungkin akan ditimbang ya ketika di hari kiamat nanti. Taib. Kemudian selanjutnya ya tentang permasalahan mizan ini, maka secara hasil ya atau konklusinya bisa kita katakan demikian, hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan ya. Secara akhirnya hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan. Taib. Sedikit sebelum kita masuk ke sana ada sedikit tambahan. Ya, apakah ada orang yang tidak ditimbang? Taib. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Maka ada dua orang atau dua golongan yang tidak akan ditimbang nanti di hari kiamat. Itu siapa? Orang-orang yang beriman, kaum mukminin yang mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka skip tuh. Ya. Mereka skip proses penghitungan amal, audit, enggak ada buat mereka. Taib. Ditimbang pun ya jelas lewat karena sudah selesai urusannya ya. Siapa mereka yang disebutkan dalam hadis ada 70 ribu dari kalangan umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang sifatnya kata Rasulullah mereka yang benar-benar bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertatayur ya, mereka tidak minta untuk diruqyah. Diruqyah boleh, boleh. Tetapi kalau dan meminta diruqyah pun tidak haram ya. Tetapi kalau meminta diruqyah maka kehilangan kesempatan ini. Taib. Mereka yang tidak dikai ya. Taib. Sama itu pun bentuk ketawakalan yang tinggi. Kalau tatoyur haram hukumnya, enggak boleh. Taib. Wa ala rabbihim yatawakkalun kata Allah, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Taib. Itu pun dengan catatan di antaranya mereka yang tidak memiliki hutang. Ya, kalau punya hutang mereka mahbus, mereka tertahan. Ya, harus menyelesaikan terlebih dahulu hutangnya. Ya, menunjukkan akan ada proses hisab bagi mereka. Taib. Adapun syuhada yang tidak punya hutang, kemudian tadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, maka langsung masuk surga, taib, tanpa ada penimbangan amal bagi mereka. Taib, ya. Kemudian yang kedua kata para ulama, yaitu siapa? Orang kafir. Orang kafir yang mereka langsung masuk neraka tanpa perhitungan, tanpa hisab, ya, langsung dapat azabnya, tidak perlu dihitung terlebih dahulu. Tapi menunjukkan apa? Ada di antara mereka yang harus dihisab juga. Mereka punya urusan dengan manusia lain misalnya, dengan kaum muslimin, dengan sesama mereka, itu dihisab juga. Apa tujuannya? Ya, mereka ditimbang juga. Apa tujuannya? Untuk menentukan seberapa dalam mereka akan menempati neraka. Ya, itu bagian bagi orang-orang kafir. Taib. Ya, maka ada dua golongan ini. Adapun orang kafir yang pasti langsung masuk neraka tanpa ada hisab, maka mereka pun tidak akan dimizan terlebih dahulu. Sudah pasti mendapatkan azab yang paling parah. Taib. Kembali kepada yang tadi kita sebutkan, maka hasil dari mizan ini ada tiga kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, bagi mereka yang lebih berat timbangan amal solehnya, ya semoga kita semua termasuk para jemaah sekalian. Ya semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang ketika melihat timbangan ternyata timbangan amal soleh kita yang lebih berat. Ya, taib. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Ya inilah faulaika humul muflihun yang Allah sebutkan tadi. Mereka inilah orang-orang yang berhasil. Inilah kesuksesan yang nyata. Inilah keberhasilan yang hakiki. Inilah cita-cita yang seharusnya kita usahakan dengan sekuat tenaga. Berhasil ketika di mizan amalan soleh kita lebih berat. Taib. Kemudian hasil yang kedua, ya, maka mereka adalah orang-orang yang lebih sedikit timbangan amal solehnya dan lebih berat amalan buruknya. Taib, yang mana kondisi ini akan mengharuskan mereka taib mendapatkan beberapa kemungkinan juga. Jadi nggak langsung masuk neraka. Ya, kalau mereka yang lebih berat amalan buruknya, maka dilihat apakah Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk mengampuninya. Ya, masih ada kemungkinan masih. Taib. Karena maksudnya siapa? Ini orang beriman ya. Kalau orang kafir sudah nggak ada urusan lagi dia masuk surga atau enggak. Ya udah pasti masuk neraka. Sekalipun ditimbang dalam rangka untuk menentukan seberapa dalam. Ini orang beriman. Orang beriman ternyata amalan solehnya dikit. Ya, amalan buruknya maksiatnya lebih berat. Nauzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ya. Nah, kondisi seperti ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, taib, maka dia akan apa? Mendapatkan ampunan. Ya. Taib, dia mendapatkan ampunan, tetapi kehendak Allah bukan urusan kita. Kita tidak tahu ya apakah Allah mengampuni dosa kita atau tidak. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya, kalau dia mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat. Taib, sangat mungkin dia masih bisa selamat dari api neraka. Ya. Sekalipun karena mizan ini sebelum terjadinya proses lewatnya manusia di jembatan As-Sirat masih ada kemungkinan dia tercobak-cabik ya ketika melewati jembatan As-Sirat tubuhnya penuh luka, ketika melewati jembatan As-Sirat baru dia selamat masuk ke dalam surga. Ya, ini kondisi mereka. Tayyib. Ya, adapun orang-orang yang selamat tadi yang golongan yang pertama itu tidak akan mendapat kesulitan apapun ya. Tayyib. Maka ini kondisi orang-orang yang kedua yang ketika amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya. Kemudian kondisi yang ketiga ya adalah kondisi di mana ada sebagian manusia sebagaimana Allah kabarkan tentang perkara ini ya adalah orang-orang yang sama timbangan amal baiknya dan amal buruknya, tidak lebih berat salah satu. Betul-betul sama. Nah, mereka inilah yang disebut dengan Ashabul A'raf. Sebagaimana Allah kisahkan tentang mereka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-46 sampai ke-49. Tayyib, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayatnya. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun. Ya, dan di atas Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di antara surga dan neraka ada apa? Ada rijal. Ada orang-orang yang mereka itu ya diketahui kondisi mereka. Taib, ya, maksudnya orang-orang ini orang-orang ma'ruf ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka punya amalan sehingga tapi amalannya itu sama antara amalan baiknya dan amalan buruknya. Sehingga mereka pun mengenal sebagian para ahli surga dan mengenal sebagian para ahli neraka dan mereka melihat keduanya. Ini kondisi Al-A'raf. Taib, ya. Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka melihat para penduduk surga. Mereka mengucapkan salamun alaikum. Mereka tidak bisa masuk ke dalamnya, ya. Karena tadi timbangan amalnya tidak lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Taib, wa hum yatma'un, ya. Dan mereka betul-betul ingin sekali masuk ke dalam surga tersebut. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika diperlihatkan kepada mereka terhadap para ahli neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama kaum-kaum yang zalim tersebut. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kemudian para ashabul a'raf ini ya berkata kepada orang-orang yang mereka kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Menunjukkan apa? Orang kalau sudah masuk neraka itu wajahnya enggak akan sama lagi. Hancur sudah. Ya, rusak. Dia menjadi cacat. Taib, kalau orang masuk ke dalam neraka. Sehingga Ashabul A'raf ini kenal sama sebagian penduduk neraka, tapi kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Ya, tanda-tanda yang mereka miliki yang masih Allah pertahankan sehingga para Ashabul A'raf ini mengenal mereka. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kata Ashabul A'raf, ternyata harta kalian tidak membuat kalian selamat. Ya, apapun yang kalian dahulu kalian besar-besarkan, kalian sombongkan, tidak menyelamatkan kalian. Taib, itu diucapkan oleh para Ashabul A'raf kepada para penduduk neraka. Selanjutnya Allah mengatakan apa? ahaulail ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Taib. Allah berkata kepada para penduduk neraka, lihat oleh kalian para ashabul araf ini, menunjukkan mereka ada kenal tuh. Ya, mereka kenal ketika di dunia. Kata Allah, lihat oleh kalian, apakah orang-orang ini yang dahulu kalian cela, ya, kalian mengatakan bahwasanya mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Taib. Diperlihatkan kepada penduduk neraka. Selanjutnya apa? Udkhulul jannah la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Sekarang kalian wahai ashabul a'raf, para penduduk al-a'raf, masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk kalian ke dalam surga. Taib, tidak ada kesedihan bagi kalian dan kalian tidak perlu merasakan rasa takut lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir kisah dari orang yang sama timbangannya, sekalipun dia diakhirkan, tetap dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana besarnya rahmat Allah bagi kita. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang, cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Taib. Dan ini menjadi apa? Menjadi bagian dari azab bagi penduduk neraka, ya. Banyak dalil-dalil Allah memperlihatkan kepada penduduk neraka, orang yang mereka cela, orang yang mereka rendahkan, orang yang mereka hina, ternyata Allah berikan rahmat. Taib. Dan ini termasuk di antara faedah pula bagi kita, di antara ciri khasnya para penduduk neraka itu apa? Suka mencela para ahli kebaikan. Ya. Suka merendahkan ahli kebaikan. Taib. Maka dari itu jangan sampai kita punya sifat yang serupa dengan mereka, wal iyadzu billah. Taib. Maka inilah hasil akhir, ya, dari timbangan manusia, al-mizan, ketika mereka ditimbang di yaumal qiyamah nanti, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, ya, dan memberikan kepada kita timbangan yang lebih berat amalan solehnya, ya, daripada keburukannya, dan Allah ampuni setiap keburukan kita. Taib. Sehingga di sini apa yang akan ditimbang perlu diketahui pula, ya, di antaranya adalah dosa-dosa yang belum kita bertobat darinya. Taib. Sehingga kalau kita bertobat, sebagaimana kata Nabi, at-taib kaman la dzambalah, orang yang bertobat itu seakan-akan tidak punya dosa. Jadi banyak-banyak bertobat kepada Allah, berharaplah agar Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memperlihatkan kembali dosa yang pernah kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Ada pertanyaan di sini, apakah orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat dibanding dosa-dosanya termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab? Tadi sudah kita bahas, ya. Adapun yang masuk surga tanpa hisab itu tidak ditimbang. Ya, mereka, taib, akan melewati proses penimbangan amal langsung masuk ke dalam surga. Taib. Jadi kalau ini dua orang berbeda, ya. Orang yang lebih berat timbangan amalnya berarti itulah orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang mereka mendapatkan hisab. Ya, mendapatkan hisab dan akan ditimbang. Taib. Dan secara dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya yang lebih berat timbangan amalnya, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Yang kita diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdoa dengan doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, secara zahir mereka inilah yang nanti akan diperlihatkan timbangan dari amalan solehnya yang lebih berat. Wallahu a'lam. Taib. Ya, ada pertanyaan di sini, apakah boleh berdoa saat sujud atau tahiyat akhir menggunakan bahasa Indonesia? Contoh doa, ya Allah mudahkan urusanku, karena ada yang mengatakan tidak boleh karena dapat membatalkan sholat jika berdoa dalam sholat menggunakan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam, ya. Beberapa fatwa ulama menjelaskan bahwasanya dua tempat ini, ketika sedang sujud dan sedang tahiyatul akhir, itu termasuk di antara dua tempat yang diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dengan lafaz apapun, ya. Karena kalau kita tidak boleh berdoa dengan berbahasa Indonesia, taib, dengan dalil kalau kita berucap dengan ucapan selain zikir yang ada di dalam sholat itu akan membatalkan, maka kita berdoa dengan bahasa Arab pun akan batal, taib, kalau memang demikian, ya. Sehingga wallahu alam, setahu ana sampai saat ini yang ana ketahui bahwasanya berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud dan ketika tahiyatul akhir itu termasuk diperbolehkan. Sekalipun, ya, memang di sana ada khilaf, ya, ada pendapat ulama, ada pendapat yang lain tentang perkara ini. Wallahu alam. Taib. Maka itu saja mungkin yang bisa disampaikan, ya. Sekali lagi kita berdoa, kita berharap kepada Allah agar Allah taib, mengampuni dosa-dosa kita, ya, menjadikan timbangan amal buruk kita tidak ada sama sekali di sana, ya, dan catatan amal kita yang tersisa adalah amalan-amalan solehnya, taib, dan ana pun bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat, itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surat Al-Mu'min, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi wallad

0: lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa.

0: Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khayru khotta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri nggak begitu paham, nggak begitu mengerti. Orang yang nggak begitu paham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustaz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu, ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustadz kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta' ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi rawi." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhan nas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-azim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
2: Ya, barakallahu fik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil, kan gitu ya. Ini ungkapan yang syubhat, ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita enggak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sih, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah gak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan gak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, huwa shadaqaka wa huwa kadzdzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada legitimasi, enggak boleh ngikutin setan. Nah sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustadz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana, begitu akibatnya ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang enggak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'un tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar?
6: Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita mengikuti mereka. Kita bukan salaf. Tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oh, kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Diikuti. Salaf adalah sahabat. Pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh, bukan salaf yang sesat, salafinnya. Salafin itu pengikut salaf. Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama, eta-eta kenehnya. Setali empat uang, jadi itu-itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba ayyakunu saubuhu hasanan wa nal hasanatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini, ya, menolak kebenaran, ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ya kana'bud fi ilajun liriya. Ucapan ya kana'budu pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya, ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabi'a berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat. Yang keduanya, bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. lillah, nyunnah, merenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa ala. Itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang betul. Karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadhu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, "Annallaha ahabba fulanan fa'ahibbu." Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudhul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah," dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal azidukum syai'?" Wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? "Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah?" Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, ya dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, "Inna lillahi 99 isman. Man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya dia pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Martabat yang kedua kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya, Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi itu bagaimana? Allah mengatakan, "Walaqad zayyanna sama'ad dunya bimasabih." Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Aqina adzabannar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah, saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu,
10: Pulau Senua,
8: semua Pulau Senua, katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya pertama, berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan, kemarikan bukti-bukti kalian jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas. Ya, apa namanya, beritanya dari mana.
10: Jatuhnya mendekati syirik itu wanita?
8: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut, akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.
3: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab, tidak mau, sampai dia pingsan.

0: Itu tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu. Kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain. Nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang. Ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain. Untuk murtad. Tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu paham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu paham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh gak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi, belajar lagi. Terus
2: sampai akhirnya menemukan metode dan

0: silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu, ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: مرحبا
3: مرحبا بأنسان الصباح الشريفة
2: وأنفاسه الزكية النقية.
3: اللهم بك أصبحنا
4: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح، بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat, taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha," "tsumma yastaghfirullaha ta'ala," kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "faghfarallahu lahum," Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha," yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun, dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya, sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud, sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir, dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya, banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena langit-langitnya pendek, ya. Kemudian lantainya pasir, ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar, adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka, ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ora qomat-qomat. ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kur apa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan. Selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu. Allahummaghfirlahu. Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya sholat di masjid. Ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz yang mengenai kiai ini. Gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel teman. Yang penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Akeh? Dosa. Jangan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Suwe temen. Cak-cak-cak-cak. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai qomat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'zi fihi. Wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Tapi ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Wis apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene kalau ngetokakan. Lu kebelet ya misalnya pengen buang angin. Ya

0: keluhan. Ana ibu mujid ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane, kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol, ngobrol kok bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan, jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga. Sing manga kursi ji. Nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada Ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wa la udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malik al-haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas buah dari beriman kepada para malaikat. Sudah banyak poin yang kita jelaskan. Yang terakhir adalah islahul a'mal bil iqtida'i bihim. Kita akan selalu memperbaiki amal dengan cara mengikuti amalan-amalan para malaikat sesuai dengan kemampuan kita. Salah satu di antara buah dari beriman kepada para malaikat adalah al-iktharu min dzikrillah wa syukrihi ala hadhihi an-ni'matil 'azimah. Akan memperbanyak zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Adanya para malaikat, nikmat yang luar biasa besar bagi kita, bagi manusia. Karena peran para malaikat demi kemaslahatan kita itu sangat-sangat besar sejak mulai manusia itu berada di dalam perut ibu masing-masing. Ketika sel telur berjumpa dengan sel sperma dan menempel di dinding rahim seorang ibu, maka janin tersebut diproses oleh para malaikat dan dijaga, dibentuk, dilindungi dari segala hal yang bisa merusak perkembangan janin. Pada saat itu janin masih super lemah, tak bisa apapun, terus sampai usia 9 bulan dalam kandungan. Pas usia 4 bulan dalam kandungan ditiupkan ruh, lalu para malaikat mencatatkan 4 hal tentang bayi tersebut. Amalannya, rizkinya, matinya, suka dukanya. Sampai tiba saatnya lahir keluar dari perut ibu, lahir ke alam dunia, maka para malaikat pun tetap melindungi sang bayi sejak kecil dari hal-hal yang bisa menimbulkan bahaya, dan mereka pun mengajari, menanamkan insting kepada para bayi atas perintah Allah Azza wa Jalla. Insting untuk melakukan hal yang manfaat bagi dirinya, dan insting untuk menghindari semua hal yang mazharat bagi dirinya. Semuanya itu diajarkan oleh para malaikat. Lalu Allah pun mengirim malaikat khusus, yaitu malaikat penjaga. Lahu muaqibatun min baini yadaihi wa khalfihi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang, menjaga orang itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dikirim juga malaikat qarin yang membisikkan ke dalam hati orang itu dorongan, anjuran, perintah untuk melakukan kebaikan. Akhirnya orang itu termotivasi melakukan ibadah, ketaatan dan kebaikan. Terus begitu sampai akhir hayat. Bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, di akhir hayat pada waktu sakaratul maut, para malaikat juga datang lagi. Untuk apa? Untuk menuntun agar mati di atas kebaikan, husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Selain itu, malaikat lain yang tidak langsung berkaitan dengan manusia, seperti malaikat pemikul arsy, sambil memikul arsy, sambil zikir, tasbih, tahmid dan istighfar. Untuk siapa? Untuk manusia. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 Allah menyatakan wa yastaghfiruna lilladzina tabu. Mereka itu, para malaikat, beristighfar untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Kata mereka, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bertaubat, mengikuti jalan-Mu, terus selamatkan mereka dari neraka jahim. Itu doa para malaikat kepada manusia-manusia yang beriman. Dan banyak lagi peran dan kebaikan para malaikat demi kemaslahatan kita, demi kebaikan kita. Selain itu, para malaikat pun terlibat di dalam ibadah yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia sholat, para malaikat hadir, ikut mengaminkan doa iman, imam. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kalau imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, katakan oleh kalian amin. Para malaikat pun mengaminkan. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lalu malaikat pun hadir di majlis-majlis kajian seperti ini. Mereka turun, tidak terbang. Mereka mengerumuni majlis-majlis ilmu. Lalu mereka pun mendoakan. Apa yang didoakannya? Minta ampunan dan rahmat kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Innallaha malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, belajar kebaikan, yang ngajar dan belajar sama-sama dapat solawat dari Allah dan para malaikat. Solawat malaikat itu doa, istighfar dan tarahum. Selama kita ngaji, selama kita belajar, malaikat berdoa Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Terus begitu. Demikian juga ketika kita mengamalkan amalan-amalan lain, kita umpamanya mau saum baik fardu ataupun sunnah. Seperti Senin Kamis. Kita sahur. Ketika kita sahur, para malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi kita lihat kebaikan para malaikat kepada kita amat sangat banyak. Ini nikmat yang luar biasa. Maka berkata para ulama, idza arafal insanu hadhihi al-a'malal jalilah hamidallah azza wa jalla wa syakarahu ala hadhihi an-ni'am. Bila manusia menyadari hal ini, menyadari amal-amal mulia yang dilakukan oleh para malaikat demi kemaslahatan manusia, maka orang itu akan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Karena Allah telah menciptakan para malaikat dan memberikan tugas malaikat yang menguntungkan kita, dunia sampai akhirat, lahirnya ataupun batinnya. Wa yas'aluhu thabat ala dini wa yuqirru bihadhi an-ni'mah biqalbihi wa fi wa bi tafaddulillah biha. Maka orang ketika sadar, ketika yakin ada para malaikat yang melakukan amalan-amalan yang menguntungkan kita dan mereka berbuat begitu atas perintah Allah. Ini nikmat biasa besar, maka kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Alhamdulillah Allah telah menugaskan para malaikat untuk melakukan amalan-amalan yang memberikan keuntungan yang besar kepada kita. Terus orang itu juga akan meminta kepada Allah keistiqamahan, keteguhan di atas agamanya. Mengakui nikmat yang agung ini dengan hatinya, mengakui karunia yang Allah berikan kepada dia melalui para malaikat dan seterusnya. Selain itu, kita juga akan merasa malu ketika bersendirian melakukan dosa dan maksiat. Sendiri itu dari orang-orang. Adapun para malaikat tak pernah membiarkan kita sendiri. Ada malaikat pencatat amal kanan dan kiri, raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Kanan raqib, kiri atid. Mencatat apa yang terucap, apa yang dilakukan. Sekarang orang tidak bisa ngomong pun bisa menulis dengan jempolnya di media sosial. Kalau yang dia tulis itu kebaikan, raqib yang nyata. Kalau yang dia tulis itu celaan, hinaan, bulian, hal-hal yang menyakitkan, yang nulis atid. Hati-hati terhadap jempol kita ketika memainkan HP untuk menulis di grup, di media sosial, menulis status, artikel, komentar, itu dicatat dan kelak akan dihisab. ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan raqib, kiri atid, depan belakang malaikat hafadha. Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfadhuna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga depan dan belakang, menjaga dia atas perintah Allah Azza wa Jalla. Terus Allah kirim malaikat qorin lagi, mendampingi dia terus. Qorin itu nanti akan melaporkan di akhirat. Wa qala qorinuhu hadza ma ladayya atid. Berkata malaikat qorin, hadza ma ladayya atid. Ini catatan yang aku dapat tentang orang ini. Nah, aku tuliskan amal-amalnya, ucapannya, semuanya, ya. Jadi semua yang dilakukan oleh malaikat menguntungkan kita, membuat kemaslahatan bagi kita. Maka ini anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla untuk kita, maka kita pasti akan bersyukur atas nikmat yang agung ini berupa ditugaskannya para malaikat untuk kemaslahatan kita. Thumma yasduqu amaluhu qawlahu fala yarahu azza wa jalla illa mustaghilan bima yuhib mubta'idan amma yakrah. Kemudian orang itu nanti akan selaras antara ucapan dengan amalan. Dia tidak ingin terlihat oleh Allah kecuali selalu sibuk mengerjakan apa yang Allah cintai, melakukan ibadah dan amal soleh. Karena dia menyadari semua yang dilakukan, yang dikatakan itu tercatat. Yang mencatatnya malaikat. Tersaksikan. Yang menyaksikannya malaikat. Orang enggak ada yang lihat, karena kita sendirian masuk kamar, ceklek kuncinya di pintu. Apa yang kita lakukan menyendiri di sana, para malaikat melihat, mencatat, dan kelak akan melaporkannya dan Allah akan membalasnya. Walaupun bersendirian, huwa mustaghillun bima yuhib mustab'idan mubta'idan amma yakrah. Dia akan sibuk melakukan ibadah amal soleh yang Allah cintai dan menjauhi apa yang Allah benci. Maka siapapun orang yang menyadari, mengetahui besarnya peran para malaikat terhadap kehidupan manusia demi kemaslahatan manusia, wajib alaihi ayashkurallah ala hadhim ni'mah. Wajib dia untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Karena apa? Karena banyaknya kebaikan, keuntungan yang diperoleh dengan diutusnya para malaikat. Bahkan peran malaikat ketika kepada manusia tidak sekedar ketika manusia itu hidup di dunia saja. Bahkan ketika manusia itu sudah mati, masuk ke alam kubur, para malaikat tetap mendampingi. Tapi khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat yang tadi, yang dibacakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang berkata Rabb kami Allah lalu istiqamah, para malaikat akan turun membisikkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Kapan ini terjadi? Di beberapa mukmin. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pertama, di momen ketika akan mati, orang semua resah gelisah, takut sedih, takut terhadap masa datangnya setelah mati gimana, sedih terhadap dunia yang ditinggalkannya, istrinya, anak-anaknya, hartanya. Datang malaikat membisikkan, Allah takhafu wa la tahzanu. Kedua, di alam kubur. Ketika masuk ke alam kubur, alam yang gelap, alam yang asing, alam yang jauh berbeda dengan alam dunia sendiri, siapa yang tidak takut? Apalagi datang dua malaikat yang menakutkan, Munkar dan Nakir. Nanyanya juga ngebentak. Semua orang takut dan sedih di alam kubur, termasuk orang beriman, iya. Nah, datang malaikat di momen itu, lalu mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah kamu dengan surga yang dijanjikan Allah untukmu. Hilang sudah rasa takut, rasa sedih, rasa tegang, resah, gelisah, risau dan galau, hilang. Jadi lihat, di alam kubur pun malaikat memiliki peran besar kepada kita. Termasuk nanti di akhirat ketika manusia itu menyeberang sirata, para malaikat juga berdoa. Mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang mukmin yang menyeberang di atas sirata. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi SAW suatu saat menjelaskan hadis yang panjang tentang syafaat. Salah satu kalimat yang keluar dari mulut suci beliau adalah, innan nasa ya'riduna ala jisri jahannam wa alaihi haskun wa kalalib yakhtifun nas wa bijambataihi al malaika yaquluna Allahumma sallim sallim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia akan menyeberang di atas jembatan di atas neraka. Jadi ada neraka, kemudian ada jembatan. Orang-orang nyebrang. Kondisi jembatan itu mustahil bisa dilewati orang kalau di dunia. Pertama, jembatan itu kecil. Sekecil apa? Sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, balaghani annasirat ahaddu minas saif. Telah sampai berita kepadaku bahwa sirat itu lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Kedua, sirat itu gelap. Dekat hari curuk-curuk azan. Ketiga, mudhillah muzillah. Sirat ini licin, bikin tisirile, tikosewat. Bikin apa tisirele bahasa Indonesia, bikin kepleset. Nah, terus ada besi-besi yang bergerak menyambar orang-orang yang menyeberang di atas syarat. Innan nasa ya'riduna ala jisri jahannam. Manusia menyeberang di atas neraka jahannam. Wa alaihi haskun wa kalalib yakhtifun nas. Di neraka itu muncul besi-besi yang panjang. Ujungnya berkait tajam. Besi itu menyambar orang-orang yang menyeberang. Ada yang terkoyak sampai dagingnya. Bukan sekedar pakaian. Ada yang hampir sampai dikait juralit masuk ke dalam neraka. Tanpa itu aja sudah susah, apalagi dengan itu. Tadi bayangkan jembatannya kecil, seperti bagian tajam sebuah pedang, ya gelap, ya juga licin. Itu aja udah susah. Apalagi ditambah dengan adanya besi-besi. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bi jambataihi al malaika, di kedua tepi jembatan itu ada para malaikat. Malaikat itu yaqulun, berdoa, Allahumma sallim, salim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Terus begitu. Jadi ternyata doa dan peran para malaikat tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Baik dalam bentuk mendoakan ataupun dalam bentuk memberikan hiburan, motivasi, menegakkan. Terus doa para malaikat ketika di dunia, masya Allah, kepada orang yang melakukan ibadah infak dan sedekah. Malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini dengan ganti yang engkau janjikan 700 kali lipat. Orang yang saum, selama saumnya didoakan oleh para malaikat. Suatu saat Ummu Amarah bintu Ka'ab al-Ansariyah, orang Ansar, Ummu Amarah. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha. Faqadamat ilayhi ta'aman faqala kuli. Faqalat inni sha'imah. Suatu saat Nabi masuk menemuinya. Lalu Ummu Amarah menyajikan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyuguhan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kamu juga ikut makan. Tapi wanita ini mengatakan, saya sedang saum. Jadi enggak akan ikut makan. Berkatalah Nabi alaihi salatu wasallam, inna sha'ima tusalli alaihi almalaikatu idza ukila indahu hatta yafraghu. Sesungguhnya orang yang saum didoakan oleh para malaikat apabila di hadapannya ada orang yang makan. Sampai orang itu selesai, ngeliatin sampai orang itu kenyang. Jadi ketika ada orang yang saum, di hadapannya, di dekatnya ada orang yang makan, kabita tidak, kabita pasti. Tapi nahan, walaupun itu saum sunat dibatalkan enggak dosa, tapi dia tahan. Maka para malaikat mendoakan. Terus ketika ada orang sakit, dilayat, ditengok, dibesuk, maka ada 70 ribu malaikat mendoakan orang ini. Orang yang melayatnya, orang yang menengoknya. Kapan? Sejak saat nengok, kalau dia pagi hari sampai sore. Kalau menengoknya sore hari, mendoakannya sampai besok pagi. Nengoknya cuma 5 menit. Karena memang nengok mah jangan lama-lama. Karena apa? Karena si pasien harus istirahat. Kalau ditengok lama, diajak ngobrol politik, kesulitan ekonomi, ada demo di DPR, liur. Kita pulang, dia tambah parah atau kelepek mati. Jadi membebani pikirannya. Walaupun tidak ngomong, mendengar ocehan orang tuh capek loh, ya enggak? Orang ngomong terus kita dengar, capek tuh. Hanya mendengar. Jadi kalau nengok sebentar, 5 menit. Tapi apa efeknya? Orang itu didoakan seharian. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim masa fi kharafatil jannah hatta yajlisa. Fa idza jalasa ghamarat surrahmah. Fa in kana ghadawa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Apabila seseorang menengok kawannya yang lagi sakit, itu sama saja dia dengan berjalan-jalan di taman-taman surga yang buahnya sangat mudah dipetik. Sampai dia duduk. Jadi selama di perjalanan, itu keuntungannya sama dengan dia berjalan di taman surga yang buah-buahannya sangat mudah dipetik. Sampai dia duduk. Setelah sampai duduk, selama duduk dia dipenuhi oleh rahmat. Kalau dia melakukan itu di pagi hari, ada 70 ribu malaikat mendoakan dia sampai sore. Dan kalau itu dilakukan di sore hari, nengoknya di sore hari, 70 ribu malaikat mendoakan dia sampai besok pagi. Nengoknya 5 menit, tapi doanya seharian atau semalaman. Makanya disunnahkan menengok orang sakit itu pagi atau sore. Dan ini cocok dengan waktu besuk di rumah sakit, ya enggak? Biasanya waktu besuk di rumah sakit kalau enggak pagi, sore. Bukan terlarang siang hari, boleh. Jam 1 boleh, boleh. Cuma sayang kalau jam 1, sholawat malaikat sebentar hanya jam 1 sampai sore. 3 jam, 4 jam. Tapi kalau dari pagi bisa 10 jam lebih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab sanadnya. Dan sanad hadis ini sahih. Sebagaimana dijelas dalam kitab sahih Al-Jami'. Demikian juga ketika umpamanya ada seseorang ketika menengok orang yang sakit atau melayat orang yang sudah wafat, maka ucapkan kebaikan. La ba'sa tahur, insyaallah enggak apa-apa, sehat sehat sehat. Nanti akan lebih sehat. Ngomongnya begitu. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan apa yang dikatakan. Amin. Jangan sampai, oh ini gawat, besok ini tambah parah, ini 3 hari kayaknya mati. Ah, jangan begitu. Wah ini mah kira-kira sembuhnya juga bakal cacat ini. Oh itu jangan. Nanti diaminkan oleh para malaikat. Atau melayat orang yang wafat, yang mati, katakan kebaikan. Semoga Allah mengampuni dosanya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, dihindarkan dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, gitu tuh. Walaupun dia orang durhaka, semoga Allah ampuni dosanya. Jangan sampai, aduh ini orang waktu hidupnya nyebelin, sigana mah bakal babak belur di alam kubur. Di akhiratnya wah bakal ke neraka. Jangan, malaikat mengaminkan tuh. Sebagaimana dalam salah satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau yang mati, ucapkan kata-kata yang baik. Karena sungguhnya para malaikat mengaminkan apa saja yang kalian katakan. Walaupun orang ini orang durhaka. Orang yang sakit atau orang yang mati itu waktu hidupnya durhaka. Duh saya mah ingat banget kejahatan-kejahatan dia. Duh, ah ya mah bakal babak belur diazab oleh munkar nakir tuh. Di alam kubur, nanti di akhirat, wah, segala tambah babak belur lagi. Jangan. Karena apa? Diaminkan oleh malaikat. Dan ucapan kita yang diaminkan oleh malaikat bisa jadi doa yang makbul. Katakan yang baik, walaupun orang ini dulu lalai dari ibadah, semoga Allah mengampuninya, menaburinya dengan rahmat di alam kubur sampai di akhirat. Begitu. Dan ini termasuk doa lil muslim bidhuhril ghaib. Sama dengan mendoakan kepada sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Orang yang sudah mati, ketika kita mendoakan, itu kan gak tahu orang tersebut bahwa kita mendoakan. Siapa yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, diaminkan oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bi mithlih." Tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka para malaikat berdoa bagimu seperti isi doamu. Amin, bagimu, kamu juga akan memperoleh seperti isi doamu. Dalam riwayat lain, istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda, dia berkata, haddatsani sa'idi annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, man da'a li akhihi bi dhuhril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithli. Kata Ummu Darda, tuanku memberitahukan kepadaku bahwa dia mendengar Rasul sallallahu bersabda. Tuanku itu maksudnya suaminya, yaitu Abu Darda. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, dan kata Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim menyatakan, bolehnya seorang istri menyebut sayyid kepada suaminya. Seperti Ummu Darda, haddatsani sayyidi. Sayyidku, tuanku, maksudnya suaminya, telah berkata kepadaku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, maka Allah menugaskan malaikat untuk mengatakan amin walaka bimithlihi. Amin, dan bagimu isi doamu. Coba lihat baiknya para malaikat kepada kita, ya. Tidak hanya di dunia, tapi juga di alam kubur sampai ke akhirat nanti, doa para malaikat kepada manusia itu tidak pernah berhenti. Dari sinilah kita mengetahui betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui para malaikat, ya. Jadi kita akan selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah salah satu di antara buah dari beriman kepada para malaikat, ya. Cukup sampai di sini hadirin sekalian, kajian kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab, dimulai dari orang yang hadir dulu di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Bapak-bapak bisa ngacung, mak-mak bisa pakai tulisan, atau bisa juga langsung nanti bicara, ya. Silakan bapak-bapak, ada yang mau bertanya nanti dikasih mic.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga.
1: Amin wa iyyakum.
2: Yang saya tanyakan tadi kan diterangkan dalam hadis bahwa tajamnya syurat itu seperti tajamnya pedang itu. Tapi saya dulu pernah mendengar ada yang menerangkan bahwa syurat itu katanya seperti rambut dibelah tujuh. Terus juga ada yang mengatakan kan bahwa nanti kan matahari itu kan didekatkan, Satu terus ada yang menerangkan bahwa matahari katanya ada 7. Mohon penjelasannya. Syukran wa jazakallahu khairan.
1: Taib, barakallahu fiik. Betul, kita dari kecil mendengar bahwa shirath tersebut sekecil rambut dibelah 7. Dulu waktu saya kecil SD tahun 70-an gitu, masih ingat. Ada filmnya itu dengan judul Titian Serambut Dibelah 7. Dan itu masyhur, populer, viral. Bahwa shirath itu seukuran rambut dibelah 7. Rambut aja tidak dibelah sangat sangat kecil, apalagi dibelah 7. Tapi itu tidak ada keterangannya. Keterangan yang sahih tadi ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, itu dinukil oleh para ulama. Di antara Syekh Ali Al-Hakim dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Beliau menyatakan balaghani an-nasyurat ahadda minas saif. Telah sampai riwayat yang sahih kepadaku bahwa shirath itu lebih tajam daripada pedang. Itu keterangannya. Tapi yang jelas shirath itu kecil. Jadi tidak ada keterangan yang sahih dari riwayat bahwa shirath itu seukuran rambut dibelah 7, tidak ada. Tapi kecil, iya. Sekecil apa? Bagian tajam dari sebuah pedang. Bahkan lebih kecil lagi daripada itu. Sebab dikatakan ahaddu minas saif. Lebih tajam daripada pedang. Ini yang pertama. Yang kedua, matahari dekat. Sedekat 1 mil. Itu bukan ketika orang nyebrang di atas shirath. Tadi sudah dikatakan di atas shirath itu gelap. Ada matahari? Enggak ada. Terus keterangan matahari sedekat 1 mil kapan? Ketika manusia dikumpulkan di atas shirath, di atas padang mahsyar, bukan di shirath ya, afwan. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu matahari dekat. Kemarin hari Ahad kita ada kajian di Masjid Agung Subang, materinya itu kondisi di alam mahsyar. Mahsyar itu tempat dikumpulkannya manusia. Matahari sedekat 1 mil. Orang keringetan, terendam oleh keringatnya masing-masing. Tergantung amalnya, ada yang sebetis, ada yang sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Ada juga yang selamat di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Jadi keterangan bahwa matahari dekat, sedekat 1 mil, bukan di atas shirath. Tapi di mana? Di padang mahsyar. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu. Muzain silakan di studio.
3: Ada pertanyaan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa saja yang menjadi indikator bahwa kita ikhlas, ihsan dalam beribadah?
1: Apa indikator ikhlas dan ihsannya kita dalam beribadah? Pertama, ikhlas dulu. Dan ikhlas bagian dari ihsan. Kalau orang ikhlas dalam beribadah, makna ikhlas itu meniatkan ibadah hanya untuk memperoleh balasan apa-apa yang ada di sisi Allah, dari Allah. Pahalanya, ampunannya, ridhonya, surga, nerakanya, iya. Bukan mengharapkan apa-apa yang ada di sisi manusia, pujiannya, sanjungannya, komentarnya, atau uangnya, atau apanya pun yang ada dimiliki oleh manusia, enggak. Apa dampaknya? Dampaknya, kalau dia dihina atas ibadahnya tidak berkecil hati. Kalau dipuji atas ibadahnya tidak besar hati, apalagi ujub, tidak. Terus Ibadahnya ketika di hadapan orang dengan ketika menyendiri enggak ada bedanya, sama. Kenapa? Karena dia meniatkan hanya ingin dinilai, dilihat, dibalas oleh Allah. Bukan oleh manusia. Dan Allah melihat kita ketika sendiri atau ketika di hadapan orang banyak. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, apabila kamu ikhlas maka ibadahmu bersendirian atau di hadapan orang banyak tak ada bedanya. Adapun orang yang tidak ikhlas sebaliknya, ketika dipuji bangga, ketika dicela aduh berkecil hati. Ketika di hadapan orang ibadahnya diperbagus, ketika menyendiri asal-asalan. Itu indikator dari keikhlasan. Jadi pertama orang yang ikhlas itu ibadahnya baik ketika sendiri atau ketika di hadapan orang tetap sama. Kedua, dia itu tidak bangga ketika dipuji dan tidak sedih ketika dicela atas ibadahnya. Pokoknya sikap, ucapan, penilaian, komentar, apresiasi atau depresiasi dari orang tak mempengaruhi ibadahnya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, tarkul amal li ajli nas riya wal amalu li ajli nas syirkun.

0: Inilah indikator dari keikhlasan. Adapun indikator dari ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini disebut maqam musyahadah. Maknanya apa? Maknanya kalau ibadah seolah-olah dia melihat Allah itu khusyuk. Ada penghayatan yang mendalam. Seolah-olah dia menyaksikan keagungan Allah Azza wa Jalla dengan mata hatinya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, Allah melihatmu. Ini maqam muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Allah mengawasi kita ketika ibadah, lahir dan batinnya, termasuk hatinya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingat dalam ibadah, dalam sholat. Allah tahu, Allah saksikan. Maka lahir keikhlasan. Karena Allah tahu, ya khusyuk, ya ikhlas. Itu indikator ihsannya orang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mangga deui Muzain di studio.
1: Belum ada lagi Ustaz. Oh, ana ada ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Ilham dari Bandung. Izin bertanya, saya bekerja sebagai admin online. Job desk-nya antara lain posting ke sosmed foto-foto baju muslimah syar'i yang dipakai oleh model wanita tapi ditutup atau diblur bagian mukanya. Apakah ini boleh? Lalu ada muamalah, bos saya di situ sebagai reseller di bawah agen resmi sebuah brand. Apakah jika bos saya open PO baju lalu meminta DP dari marketer itu boleh? Apakah ini yang dinamakan kali bil kali? Lalu apakah gaji saya halal? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz.
0: Iya, wa jazakallahu khairan. Dia menjadi admin. Jobdesknya adalah memposting foto-foto pakaian dengan modelnya. Modelnya pasti ahwat masa jilbab modelnya ikhwan. Cuma di blur, wajahnya tidak kelihatan atau ditutup. Yang kelihatan hanya baju, boleh tidak? Pertama, memposting foto gak apa-apa. Kedua, tidak menjadi fitnah baik bentuk tubuhnya ataupun kecantikan wanita itu ditutup, disamarkan. Maka dibolehkan, hanya menonjolkan bentuk dan kualitas dari pakaiannya, bukan orangnya. Boleh-boleh, gak apa-apa. Asal tadi ya, berbeda dengan gambar. Kalau gambar lukisan beda dengan foto. Maka gambar tidak boleh walaupun di blur wajahnya. Gambar lukisan, gambar tangan. Kecuali kalau tanpa kepala ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyadun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Orang itu akan dipaksa ahyau makhluk. Hidupkan apa yang kamu ciptakan. Dipaksa, tapi dia tidak mampu melakukan. Jadi kalau gambar tidak boleh, kecuali dipenggal kepalanya. Maksudnya gambarnya yang dipenggal, bukan orangnya. Bukan yang menggambarnya. Tanpa kepala, maka boleh. Tapi kalau dengan kepala, maka tidak boleh. Adapun foto berbeda dengan gambar. Karena foto bukan hasil kreasi tangan manusia menggambar. Tapi hasil jepretan alat, kamera. Ya. Hukum foto sama dengan hukum bercermin. Baik ke cermin ataupun ke air yang bening. Ada bayangan kita di sana? Ada. Sama. Makanya kalau foto pasti persis orang. Kalau lukisan belum tentu persis ya, kecuali kalau

0: ahli banget ya bisa sangat-sangat persis orangnya. Jadi kalau foto dibolehkan asal tidak menampakkan wajahnya dan keindahan tubuhnya, hanya menonjolkan pakaiannya. Maka dibolehkan. Ini yang pertama. Kedua, dia admin tadi sekaligus jadi reseller. Kalau ada orang yang pesen, minta DP dulu, nanti dikirim. Boleh tidak? Tergantung mekanismenya. Kalau sebagai reseller itu dia membeli terlebih dahulu barang dari produsen, dia borong umpamanya 50 pieces, 50 buah pakaian. Dia simpan di rumahnya, di gudangnya, punya stok. Jadi itu sudah jadi miliknya karena sudah dibeli. Boleh dia jual lagi. Kemudian ada yang beli, DP dulu. Kemudian baru dikirim. Boleh. Karena barang itu sudah menjadi miliknya. Tapi kalau barangnya itu tetap di agennya, di produsennya, di orang yang bikinnya, belum kita beli, lalu kita sudah pasarkan untuk dijual, maka tidak boleh, karena sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Dan itu tidak sah. Nabi SAW menyatakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Jadi karena jilbab atau pakaian tadi belum dibeli sama dia, itu masih milik produsennya, masih milik orang yang memproduksinya. Belum menjadi milik kita, sudah ditawarkan, dijual. Itu sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Jadi kalau ada yang beli, bayar, baru ditelepon ke agennya, tolong kirim baju ke alamat tertentu atas nama si fulan. Baru dia membayar kepada pemilik. Itu enggak boleh. Karena apa? Karena sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Dan itu melanggar apa yang dilarang oleh Nabi, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.